0: ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
1: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
0: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya beberapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan. Setelah itu ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
1: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Dengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
3: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Progresi positif dan lain-lain, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul ke mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya buat 3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk semakin banyak. Apa juga makin banyak. Maka antisipasi besar yang kita lakukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya, masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi, ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
6: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
7: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan.

0: yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya,

0: dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: We would be his.
1: Infofilm minggu ini.
2: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, kelima kepalanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda sebuah rekomendasi film ya yang bergenre drama, diperankan oleh Acha Septriasa dan juga Baim Wong. Suamiku Lukaku bercerita tentang Amina, seorang ibu yang menjalani kehidupan yang sulit, menikah dengan Irfan, sosok yang terlihat baik di depan orang lain, tetapi menakutkan di dalam rumah. Saat kondisi anak mereka, Nadia, semakin memburuk dan nyawanya terancam, Amina harus bertahan dalam kekerasan dan ketakutan setiap hari, tanpa ada yang benar-benar melihat penderitaannya. Ketika bertemu dengan Zahra, diperankan oleh Halinsyah, seorang perempuan pengacara yang berani memperjuangkan hak perempuan, muncul harapan untuk bebas. Tapi kebebasan selalu ada harganya. Di dunia di mana kebenaran harus dibayar mahal, seberapa jauh seorang ibu akan berjuang demi anaknya? Suamiku Lukaku adalah kisah yang kuat dan penuh emosi tentang perjuangan, keberanian, dan kebebasan. Diproduser oleh Tarantella Pictures Mega. Disutradarai oleh Syarat Syaran dan Viva Westi, ditulis oleh Titin Watimena dan Beta Ingrid Ayu, diproduksi oleh Cinemart dan Tarantella Pictures Mega.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
7: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
6: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
7: Apa ya?
8: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergabung untuk mengikuti ibadah hari Minggu dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar.

untuk belajar hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Walaupun setiap orang memiliki cerita dan pergumulan yang berbeda, Tuhan mempersatukan kita dalam sukacita dan damai sejahteranya. Ketaatan memang tidak selalu mudah, tetapi saat kita mau mendengar dan melakukan yang baik, Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hati kita. Mari kita ungkapkan rasa cinta dan syukur kita kepada Tuhan Yesus lewat pujian. Seperti Yesus yang mencintai kita, mari kita berdiri juga bernyanyi bersama, "Aku Cinta Yesus."

Oma opa, om tante, kakak adik, dan teman-teman sekalian, mari kita berdiri dan menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah kita dengan bernyanyi Kidung Muda Mudi 57 bait pertama, Inilah Hari.

Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, kakak-kakak, bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nats yang membimbing kita untuk beribadah pada pagi hari ini saya bacakan dari Amsal 16 ayat 20-21 yang menyatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang bijak hati disebut berpengertian, dan tutur kata yang manis akan lebih meyakinkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Sahabat sejati, dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua.

0: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah.
1: Ya Tuhan, kami mengaku seringkali malas, mudah marah, keras kepala, bahkan tidak mau mendengar. Kami masih suka membeda-bedakan teman, padahal Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama tanpa terkecuali. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar bisa menjadi pribadi yang taat dan membawa sukacita.
0: Tuhan, kami pun datang dengan hati yang penuh penyesalan. Kami sering sibuk dengan urusan kami sendiri, hingga lupa mendengarkan dan gagal menjadi teladan iman bagi keluarga kami. Kami takut dan khawatir, dan kadang kehilangan pengharapan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pulihkan kami di dalam rumah kami.
2: Ikuti yang menulis. Kami pun lebih sering untuk

0: sangat keluarga.
1: Kami mohon ampun.
0: Berbarulah hati kami.
1: Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau mendengar setiap pengakuan dari hati kami. Kami percaya kasih dan pengampunan-Mu lebih besar dari dosa kami. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kasih yang memulihkan, agar melalui iman kami, kami sungguh menjadi sahabat di dalam pengharapan-Mu.

0: Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan dari surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Allah.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah bangkit berdiri untuk kita mendengar perintah hidup baru dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 yang menyatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita hayati bersama-sama pujian kepada Tuhan yang akan dibawakan secara berturut-turut oleh pelkat PA dan pelkat PT.

Cik. Cik. Untuk adik-adik katekisasi boleh maju ke depan, bisa bergabung bersama-sama dengan paduan suara pelkat PT yang merasa adik-adik peserta kelas katekisasi. Dan adik-adik layan teruna dari sektor 1 sampai sektor 13, mari kita maju ke depan, kita menyanyi bersama-sama. Kakak layan pelkat teruna ada? Alumni pelkat PT juga boleh. Oke. Okay.

Terima kasih untuk paduan suara PA dan PT. Hari ini suasananya lain. Kita beribadah mulai dari anak-anak sampai oma-opa, kita bergabung berdoa sebagai sebuah keluarga Allah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon hikmat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak Tuhan sampai oma dan opa berkumpul bersama beribadah untuk mendengarkan cerita Alkitab, menerima firman Tuhan, dan memahami kehendak-Mu untuk kami lakukan. Kami bertekad menjadi anak-anak Tuhan yang baik, baik kami anak-anak, bahkan sampai oma-opa, semua kami adalah anak Tuhan yang mendengar, menghayati, dan mau melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 30 sampai 37. Imamat 19 ayat 30 sampai 37 yang menyatakan,
1: kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Akulah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hit yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala tatapanku dan segala peraturanku serta melakukannya semua itu. Akulah Tuhan.
0: Demikianlah pembacaan Alkitab.
2: Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap dengan limpahnya dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

anak-anak, taruna, pemuda, papa mama, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam harapan dan doa saya bahwa kita sehat-sehat di pagi hari ini, kuat dan ada sukacita kita semua, ada keselamatan dan damai sejahtera, maka saya menyampaikan selamat pagi. Mana suaranya PA? Selamat pagi PA. Mana suaranya PT? Selamat pagi PT. Nah, karena kemarin tuh hari lanjut usia nasional, saya mau dengar suaranya Oma Opa. Selamat pagi Oma Opa. Wis, Oma Opa lebih semangat dari PAPT. Puji Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema taat mendatangkan berkat dan bahagia. Taat berarti melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati, bukan karena terpaksa. Berkat dan bahagia itu adalah dua hal yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, seperti satu koin. Ya. Kalau satu tidak ada, maka yang lain juga tidak ada. Nah, saya ambil contoh dari Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama itu dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia itu seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran air, tidak mengalami kekeringan, tetapi apa yang diupayakannya selalu berhasil. Nah, katanya di sini, kata berkat dan bahagia itu berasal dari kata Ibrani Asrei, yang bisa diterjemahkan diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau. Siapa yang mau diberkati? Anak-anak, siapa yang mau diberkati? Ya, siapa yang tidak mau diberkati, enggak usah tunjuk tangan. Astaga kodong, bahaya tidak mau diberkati. Bapak ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat siang dan malam, itu dia berada dalam pelindungan Tuhan, hikmat Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Untuk anak-anak kan ada lagunya toh. Kita kan mau diberkati ya. Apa berkat Tuhan itu? Opa Oma, berkat Tuhan itu apa? Kesehatan. Ada yang sakit gigi pagi ini? Tidak. Kalau gitu Oma Opa senyum. Nah, meskipun sudah ada gigi lengkap, tapi senyumnya masih lengkap. Ya. Untuk anak-anak, apa berkat Tuhan? Kita tidak hanya sehat, tapi kita tumbuh. Tumbuhnya ke depan, ke atas, atau ke samping? Oh, ke atas. Bagaimana caranya bertumbuh? Bukan cuma makan banyak. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca

Oma opa masih bisa tumbuh? Masih. Kan yang tumbuh bukan hanya gigi. Yang tumbuh juga rambut, meskipun saya juga semakin rontok rambutnya. Iman itu tetap bertumbuh, ya. Kalau pendidikan agama Kristen itu ada yang namanya istilah knowing about God it is from womb to tomb. Jadi lahir, mengetahui, mengenal, belajar tentang Tuhan itu ketika kita lahir dari ibu kita sampai kemudian kita kembali ke rahimnya bumi. Artinya tidak pernah berhenti kita bertumbuh. Nah, apa yang menjadi latar belakang? Sekarang kita dengar ceritanya. Rupanya pada waktu itu umat Israel sedang bersuka cita. Mereka bernyanyi, bersorak-sorak, bergembira. Karena apa? Mereka dibebaskan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Di Mesir mereka diapain? Diperbudak. Betul. Ya. Doa mereka didengarkan dan mereka bersuka cita. Mengapa mereka bergembira? Rupanya karena Tuhan itu sayang sekali sama mereka. Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pada malam hari Tuhan menyertai mereka. Tandanya apa? Ada tiang api. Kalau siang hari Tuhan menyertai mereka, tandanya apa? Tiang awan. Nah, kalau orang tua prinsipnya adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, mereka bersuka cita karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjaga mereka dalam seluruh perjalanan mereka. Tapi sesudah mereka mengalami mujizat yang luar biasa, ya, mereka selamat dari kejaran Mesir, mereka selamat menyeberangi laut Teberau, begitu kekurangan air mereka marah sama siapa? Sama Musa. Musa, ini kekurangan, apa kurang itu kuburan di Panaikang, di Panara, di mana lagi itu? Kenapa harus jauh-jauh sampai ke Mesir? Ya. Tuhan bilang ini mereka, ini orang Israel, ini tegar tengkuk. Sudah dibebaskan tapi sering mengeluh. Mereka minta air. Apa yang Tuhan kasih? Air. Diketok saja batunya. Padahal Tuhan bilang baik-baik, ya. Biarkan air itu keluar. Nah, Tuhan memberkati. Ketika mereka kelaparan, Tuhan kasih apa di padang gurun? Kasih apa? Roti apa? Masak Donaldson. Roti apa? Roti mana? Ini gara-gara keseringan pesan. Ketika mereka butuh protein, Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Bukan burung kasuari, gede banget. Nah, artinya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bagian yang kita baca ini adalah bagian kumpulan dari hukum-hukum yang disebut, ya, sebagai Code of Holiness, penuntun hidup kudus. Ya, dalam pasal ini saja ada 17 kata akulah, supaya mereka jangan salah, jangan pindah, jangan runtuh kepercayaan mereka ketika menghadapi pergumulan. Ya. Nah, supaya mereka tidak lupa kepada Tuhan, jangan salah bicara, jangan salah kata, jangan salah tindakan, maka dibuatlah petunjuk hukum-hukum. Banyak sekali ini, ya. Nah, ada yang pertama itu bagaimana menjaga relasi dengan Tuhan. Ada pengorbanan, ada penebusan dosa. Yang kedua itu bicara tentang tugas-tugas imam, ya. Tentang pakaiannya, ya. Tentang bagaimana memperoleh petunjuk Allah, ya, hukum-hukum itu yang disebut kehunah. Kemudian ada bagian yang ketiga, hukum-hukum kesucian fisik, ya, yang disebut kasrut dan taharah. Bicara tentang apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu menjaga kekudusan.
Yang bagian keempat bicara tentang Yom Kippur, hari pendamaian, penebusan dosa. Yang kelima bicara tentang kedusia, kudusnya hidup dalam keadilan sosial. Perhatikan orang miskin, perhatikan para orang asing. Dan yang paling jelas, paling dihafal adalah hormati ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu dan lanjut usiamu. Sekarang kita kemarin kita sedang bersama-sama bersyukur atas hari ulang tahun lanjut usia. Lanjut usia itu berarti siapa yang mau lanjut usia masuklah ke PKLU, kecuali Anda punya rencana yang lain. Jadi PKL itu adalah lanjut usia, usia yang indah. Dulu saya bilang sebut itu Pali dan Mali, istilahnya oma-oma tapi masih lincah, opa-opa sekarang masih lincah. Sekarang bukan pali-mali lah. Sekarang tadi pagi saya dikasih tahu bukan pali-mali lagi, Pak Pendeta. Apa itu? Lunamaya. Kok lunamaya? Sudah PKLU namun masih bergaya. Wah, luar biasa. Cakep. Nah, bagian atas ya, Syagim U Muadim, hari raya diingat. Jadi seluruhnya mau mengingatkan tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan menjaga. Apalagi yang kita ingat dari aturan Tuhan ya, ada banyak hal. Mari kita lihat, seluruh aturan itu harus ditaati supaya kita bisa hidup kudus. Taat itu berarti menuruti kehendak Tuhan. Tapi seringkali manusia tidak senang, selalu dibatasi ini, selalu dibatasi ini. Kalau di akhir daripada ibadah kita kan, jangan makan di gereja, jangan merokok di gereja. Ah, sebel deh, banyak aturan. Mari kita kaji aturan itu. Pertama, jangan kamu berbohong, bersaksi dusta. Kenapa? Siapa yang suka ditipu? Siapa yang suka dibohongi? Nggak ada yang suka dibohongi, ya kan? Pesanlah barang ini, ya. Begitu dipesan, COD, dibuka kameranya, ternyata barangnya salah, nggak mau bayar dia. Kasian tuh yang jadi kurirnya, ya kan? Tidak sesuai dengan pesanan. Tidak ada yang mau ditipu. Jadi ketika ada aturan jangan berbohong, berarti Anda sedang dilindungi untuk tidak ditipu orang. Benar gak? Benar. Jangan membunuh. Itu berarti aturan itu mau melindungi kehidupan seseorang, kehidupan kita bersama. Jadi seperti itu. Tiap aturan dibuat sebenarnya untuk melindungi hak-hak kita. Lampu lalu lintas, ya. Apa artinya warna kuning? Siap-siap ngebut supaya kita tidak kena lampu merah. Saya dulu begitu, tapi sekarang saya sudah bertobat. Ya. Jadi kalau lampu kuning artinya siap-siap berhenti. Kenapa? Supaya jangan kita mencelakai orang lain karena kita ngebut. Itu berarti kita juga melindungi hak hidup orang lain. Jadi sebenarnya aturan itu bukan membatasi, tapi melindungi. Maka ketaatan itu adalah supaya kita dekat dengan Tuhan, bukan menjadi beban. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Jadi diingatkan untuk kita menguduskan hari Sabat, untuk memberikan sebuah tempat bagian hidup kita di tempat yang biasa kita berdoa, biasa kita beribadah. Ya. Jadi ingat-ingat hari Sabat, tempatkan dia di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita menjadi bait Allah yang menguduskan hati kita menjadi tempat Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Wah, Tuhan tidak minta sedikit-sedikit, Tuhan minta semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau berbagi.
Semua yang dia punya dia berikan kepada saya dan saudara. Buktinya apa? Dia berikan anaknya yang satu-satunya. Supaya apa? Supaya kita semua dari anak-anak sampai opa-opa bisa selamat ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya. Berikan tempat yang kudus. Ya. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan memberkati. Ya. Coba lihat apa-apa yang diberi apa tanda silang itu. Pertama, laptop. Kedua apa? Gadget. HP. Apalagi mainan. Iya toh? Kalau ibadah ya, ini kelihatannya canggih-canggih nih, gadget, HP semua. Mari kita tinggalkan itu. Itu jangan menjadi dewa, jangan menjadi sesuatu yang menarik perhatian kita dan tidak fokus kepada Tuhan. Ya. Termasuk kompor yang belum dimatikan, jemuran yang belum diangkat, yang akhirnya membuat kita tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kuduskan, ya, sejauh mana dia berada di dalam hatimu. Ya. Satu kali ini anak PA, dia tidak sarapan pagi, dia tidak sempat sarapan pagi, maka itu, kalau di tempat lain itu namanya apa ya? Oh, kalau di sini itu apa ya? Kalau kayak lemper itu apa namanya? Gogos. Dia taruh di gogos, dia taruh di kantong. Terus kakak pelayan bilang begini. Bagaimana dosa itu ada? Mulai dari hati kita. Lalu kakak PA-nya bilang begini. Solomon, apa yang ada di dalam dadamu? Lalu anak PA itu bilang begini. Gogos. Ya karena pikirannya masih di makanan, belum selesai dia makan di rumah. Jadi ketika kita datang beribadah, gogosnya taruh dulu, jangan taruh di kantong begini. Nanti pendeta tanya, Bapak Ibu di mana, ada apa di dalam hatimu? Ada nastar, ada panada. Ya. Ada apa di dalam pikiranmu? Ada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, singkirkan segala sesuatu yang bisa menghalau kita atau mendistraksi kita dari konsentrasi kita kepada Tuhan. Oke. Okay. Nah, ya, dulu ada lagu ada Mbah Dukun sedang obati pasennya. Kenapa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan di sini ada itu. Jangan lari ke arwah, jangan lari ke dukun, jangan lari jalan pintas. Di dalam dunia modern supaya cepat kaya itu apa dukunnya? Namanya judol dukunnya itu. Apa itu? Judi online. Di catatan saya, ternyata banyak remaja yang terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena tidak tahan gaya hidup digital. Harus HP baru padahal belum punya penghasilan. Hati-hati, ini teruna. Karena ini hari lanjut usia, maka bagian terakhir adalah diingatkan tentang perintah Tuhan. Kita baca sama-sama. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ya. Anak-anak PA bilang, Oma Opa diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Oma Opa diberkati oleh Tuhan. Ya. Oma Opa bilang, terima kasih cucuku. 1, 2, 3. Terima kasih cucuku. Seperti itu. Hari ini kita beribadah tidak terpisah-pisah PAPT kemana. Hari ini kita beribadah secara intergenerasional. Bukan sekedar ngumpul, tetapi masing-masing kita bicara tentang bagaimana cara kita melayani Tuhan. Bagaimana kita sebagai keluarga Allah, salah satunya ialah menghormati orang yang lebih tua, orang yang ubanan. Saya udah ubanan, cuma di chat aja gak kelihatan. Ubanan itu artinya apa? Usianya berbanding dengan bagaimana dia berjalan dengan Tuhan. Jadi bicara tentang pengalaman, penghayatannya atas kasih karunia Tuhan. Tapi firman Tuhan ini seolah-olah bicara, oh PAPT ini, GP harus tunduk semua pada orang tua. Memang, tetapi bagaimana orang tua
yang dihormati dan punya wibawa. Mari buka Efesus pasalnya yang ke-6. Kita baca ayat 2 sampai ayat ke-4. Efesus pasal 6 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Ini juga aturan yang harus ditaati, nasihat yang harus dilaksanakan. Saya baca bagi kita semua ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ini janji Tuhan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini janji Tuhan. Engkau berbahagia, engkau diberkati seumur hidupmu ketika Tuhan memberikan hidupmu. Tapi bagaimana lansia, papa mama, oma opa diberkati? Baca, kita baca sama-sama ayat keempat. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadilah orang tua yang berwibawa. Jadilah orang tua yang antara kata, pikiran, tindakannya itu selaras sesuai dengan firman Tuhan. Dulu ketika Grace masih kecil dan Gibson, saya bilang begini, kakak, adik, pergi sekolah minggu, pergi pelayanan PA. Jawaban mereka apa? Papa aja belum mandi. Coba lihat. Minggu depannya, sebelum saya bicara, saya mandi dulu. Begitu saya keluar kamar mandi, sudah berpakaian rapi, saya cari mereka, mereka bilang begini, kami udah duluan mandi. Kenapa? Karena saya ketahuan, habis sarapan, buru-buru mandi, supaya saya gak ditembak lagi sama mereka. Lihat, sebelum saya suruh, mereka sudah melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena teladan. Ya. Boleh saya tutup khotbah ini dengan pantun? Boleh ya? Oke, saya baca. Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi sambut mentari. Opa oma jaga dengan kehormatan, anak cucu balas dengan berbakti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya enggak nyanyi kok ditepukin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman percaya melalui nyanyian Kidung Ceria 235 ayat 1 dan 3.

Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari Sam Fitzgerald. Ya, yang akan bertugas doa syafaat silakan mempersiapkan diri. Ya, ada dua vokal grup yang akan membawakan pujian secara berturut-turut.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pendengar serta pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa tonton siarannya kita ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali hari ini saya Arvan yang akan menemani adik-adik semuanya dan teman-teman di luar sana di program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Untuk edisi kali ini kita akan berbicara karena ini lagi demam bola ya. Sebentar lagi Piala Dunia 2026. Tepat sekali mungkin hari ini kita mengajak adik-adik atau teman-teman semua di luar sana berbincang-bincang seputar bola. Kali ini yang hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ada teman-teman dari Parma Junior Football School ya. Kalau kita ketahui itu Parma itu salah satu tim yang berlaga di Liga Italia ya. Apakah ini titisan dari Italia? Ternyata tidak. Kita langsung saja dulu ajak kenalan ini ya. Yang pertama saya langsung menyapa dulu ada Aska Abraham Al-Ghazali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aska Abraham, betul ya?
1: Iya.
0: Aska, ini kapten tim dan pemain bertahan. Wih, defender.
1: Iya.
0: Defender. Berarti ini idolanya pasti Coach Hamka. Iya. Udah, idolanya siapa nih, Aska?
1: Iya.
0: Pemain bertahan. Maldini,
1: apa? Iya, Maldini.
0: Maldini. Iya. Oh, Italiano. Iya. Oke. Okay. Kemudian ada pemain sayap kiri. Atar Arif Muhammad. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Bagaimana sih kalau pemain bola tuh disapa ya?
2: Ya.
0: Sehat begitu.
2: Sehat. Nah,
0: hari ini tidak ada jadwal latihan ini?
2: Tidak.
0: Tidak ada. Tidak ada karena dibawa coachnya ke sini. Iya, mereka berdua tidak datang sendiri, didampingi oleh orang tuanya dan juga ada coachnya nih, ada Edi Saputra P, head coach dari Parma Junior Football School. Assalamualaikum, selamat pagi coach.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Jadi anak-anak diliburkan hari ini.
3: Terpaksa diliburkan hari ini karena kita ini kesempatan.
0: Ini kesempatan ya. Oke. Baik, kita tanya-tanya ya soal Parma Junior Football School ini. Saya ke Coach Edi dulu ya. Coach, ini Parma Junior Football School ini dibentuknya kapan ini? Dan di mana ini tempatnya?
3: Parma ini dibentuk tahun 2024. Nah, ini dibentuk di Permata Sudiang Raya.
0: Permata Sudiang Raya. Ya. Untuk warga-warga Sudiang nih ya.
3: Warga-warga Sudiang dan sekitarnya.
0: Oke, itu pakai lapangan?
3: Pakai lapangan kompleks di kompleks Permata Sudiang. Kebetulan di sana ada lapangan yang cukup luas untuk kita gunakan sebagai tempat latihan. Nah, di lapangan itu ada juga ada cabang olahraga yang lain misalnya voli dan takraw tapi kita berbagi dan sebagian besar digunakan untuk latihan sepak bola.
0: Oke.
3: Dan cukup signifikan lah untuk kita gunakan latihan.
0: Nah itu karena Anda sebagai owner lapangannya ya
3: bukan? Oh bukan Pak, itu lapangan dari
0: Fasum.
3: Ya Fasum.
0: Fasum.
3: Ya, kita coba
0: tapi dimanfaatkan.
3: Manfaatkan ya.
0: Iya. Oke, berarti baru 2 tahunan ya?
3: Kurang lebih 2 tahun Pak. Nah,
0: sebelumnya coach pemain profesional di mana?
3: Sebelumnya tidak sampai di level profesional Pak, sampai cuma sampai di level klub-klub Tarkam begitu.
0: Wih, malang melintang di klub Tarkam ya. Berlisensi D PSSI ya.
3: Siap.
0: Wah, emang harus gitu ya. Ikut pendidikannya dulu kalau mau melatih ya.
3: Ya, salah satu syarat untuk melatih SSB itu minimal harus punya lisensi D.
0: Jadi dalam minimal itu ya?
3: Minimal.
0: SIM-nya di situ ya?
3: SIM-nya. Jadi dalam lisensi kepelatihan itu ada lisensi A, B, C, dan D. Nah, salah satu persyaratan untuk membina usia dini itu ketika minimal pelatihnya punya lisensi D.
0: Oh, D dulu?
3: Iya, D dulu. Baru diperbolehkan menangani usia dini.
0: Kalau C?
3: Apa? Nah, kalau C bisa menangani usia, sudah bisa menangani tim Suratin.
0: Oh,
3: kemudian
0: gitu.
3: Bisa juga menjadi asisten pelatih di Liga 4.
0: Oh.
3: Kemudian kalau
0: sesuai jenjang.
3: Iya, kalau lisensi B Lisensi B itu sudah bisa jadi asisten pelatih di Liga 3, kemudian jadi pelatih kepala di Liga 4 dan seterusnya. Sampai lisensi A, kemudian ada lisensi A Pro.
0: Oh, A Pro ya. Itu yang Liga.
3: Yang Liga yang megang timnas.
0: Timnas ya.
3: Nah, itu Liga.
0: Itu ada sekolahnya A juga.
3: Ada. Ya. Ada jenjang pelatihannya dan itu menjadi persyaratan untuk setiap pelatih yang mau melatih di sepak bola.
0: Nah, dan yang pasti harus ngerti dan tahu sepak bola ya.
3: Iya, kurang lebih. Ya,
0: jangan pemain karate atau pemain voli ambil lisensi pelatih bola ya. Jauh itu. Nah, ada harus sendiri ya. Nah, tentunya kenapa tertarik ini coach membina ini anak-anak kayak Aska dan Atar ini?
3: Ya, sebetulnya saya tidak pernah punya mimpi untuk membangun SSB. Cuma terus terang itu saya punya cerita ini kenapa SSB Parma berdiri. Ini sebenarnya ini Parma ini singkatan dari Permata Sudian Raya Makassar.
0: Oh, nah, saya kira kalau, memang karena idola lagi sama bukan. Parma itu.
3: Jadi sebenarnya di aktenya itu SSB Permata Sudian Raya Makassar, disingkat dengan Parma.
0: Parma.
3: Nah, cuma karena ini level usia dini maka ditambahkan junior di belakangnya.
0: Ya, ya, ya, dan ya.
3: Nanti kalau level dewasanya juniornya hilang. Jadi menjadi SSB Parma. Jadi Parma ini sebetulnya hanya akronim dari SSB Permata Sudian Raya Makassar.
0: Ya, ya, ya. Biar keren juga kedengarannya.
3: Biar keren kedengarannya karena
0: gampang
3: kalau
0: ini ya. Dibilangnya ini adalah titisannya dari Italia,
3: dari Parma.
0: Ternyata Permata Sudian Makassar ya.
3: Sebetulnya itu cuma akronim. Jadi awal mula dibentuk SSB ini karena keprihatinan saya terhadap pergaulan anak usia dini sekarang.
0: Iya.
3: Saya pernah menemukan waktu saya pulang dari kantor, kebetulan saya kerja juga pulang sore, saya kebetulan singgah beli bakso dekat lapangan. Nah, di situ saya melihat ada beberapa anak-anak yang lagi nongkrong-nongkrong. Nah, kebetulan saya samperin untuk rencana menawarkan bakso ke mereka. Dan ternyata saya lihat ada di antara mereka yang merokok, Pak. Merokok, dan waktu itu saya lihat mereka umur kalau saya tidak salah tebak itu umur 7-8 tahun waktu itu. Nah, disitulah mulai saya prihatin melihat pergaulan mereka. Akhirnya saya tanya ke mereka, mereka hobi tidak sama sepak bola? Semua menjawab hobi. Nah, terus saya tanya ke mereka, bagaimana kalau besok saya belikan kalian bola, saya buatkan kalian sekolah sepak bola, apakah mau berhenti merokok? Dan semuanya bilang siap mau berhenti. Dan situlah mulai saya berkomitmen untuk membantu anak-anak supaya bergaul ke arah yang lebih positif dengan menuangkan bakatnya di dalam sepak bola. Dan alhamdulillah sejak lapangan itu sudah ramai di dengan aktivitas SSB, maka lapangan itu sudah berkurang tempat-tempat, berkurang anak-anak yang nongkrong-nongkrong negatif. Jadi hampir semua anak-anak yang kemarin ini yang banyak yang bergaul yang sampai merokok itu ikut bermain bola bersama kami. Dan alhamdulillah itu sekarang sudah rutin.
0: Yang jelas bukan Aska sama Atar ini toh?
3: Bukan. Ini belakangan ini.
0: Belakangan. Oh, jadi itu ya. Tergerak dari situ ya. Dan memang ada minatnya memang coach untuk bikin ya. Kebetulan banyak yang ya, anak-anak yang bisa dirangkul. Kenapa tidak?
3: Iya. Ya.
0: Tapi kan mulainya pasti dari berapa orang gitu
3: ya, awal mulanya saya ingat sekali waktu pertama kali mendirikan itu cuma pemain pertama saya cuma 7 orang, Pak.
0: 7 orang
3: itu sampai bertahan kurang lebih 2 bulan. 7 orang, jadi 7 orang terus latihan tiap hari, kemudian ikut uji coba, bahkan kalau ikut turnamen karena pemain saya belum cukup saya kadang pinjam pemain. Setiap hari dilihat oleh warga yang lewat. Akhirnya satu persatu masuk dan alhamdulillah sekarang sudah lebih 52 pemain.
0: Berarti bukan hanya coach sendiri nih yang tangani mereka.
3: Nah, sekarang karena sudah kelebihan pemain, saya akhirnya merekrut 2 coach tambahan, 1 coach berlisensi C dan 1 pelatih kiper. Alhamdulillah.
0: Keren ya. Nah, itu memang kita miris juga nih. Saat anak-anak usia Atar dan Aska ini pengen diarahkan begitu ya.
3: Iya.
0: Khususnya minat dan bakat mereka misalnya sepak bola kayak sekarang ini susah. Fasum untuk lapangan bola saja sekarang makin makin kosong.
3: Ya, itu.
0: Banyak jia sekarang tapi berbayar ki.
3: Right? Ya, mahal.
0: Jadi lebih lebih membatasi mereka yang mungkin lah ya Kalau 1-2 kali enggak masalah, tapi kalau untuk latihan rutin, kalau kayak sepak bola kan itu harus
3: rutin.
0: Betul, rajin. Enggak bisa bilang 1 kali sebulan ya, kaku kaki.
3: Iya. Apalagi kalau anak-anak usia begini, Pak, mereka kan masih kecenderungan main HP-nya itu tinggi.
0: Betul.
3: Nah, sehingga kalau tapi alhamdulillah sejak ada mereka ikut di SSB, itu aktivitas main HP itu berkurang. Kenapa? Karena porsi latihan mungkin yang sangat
0: intens.
3: Akhirnya mereka kalau sudah pulang ke rumah lelah. Dan saya juga kerjasama dengan orang tua mereka. Saya minta mereka, orang tuanya lapor ke saya kalau ada anak yang begadang main HP. Sampai lewat dari jam 10. Kalau ada yang begadang lewat main HP, sanksinya adalah pertama tidak ikut turnamen, yang kedua akan diskorsing beberapa minggu. Dan alhamdulillah itu berefek. Dan itu banyak orang tua yang mengirimkan berita

0: 4 itu ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kita tanya-tanya lagi nanti ya. Saya mau ke Aska dulu. Aska Abraham Al-Ghazali, kenapa suka bola ini Aska?
2: Iya.
0: Kenapa Ki suka bola?
2: Karena sejak kecil saya bercita-cita menjadi pemain sepak bola internasional.
0: Wih, siapa idolanya?
2: Iya, idola saya Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Iya, sama Ronaldo.
0: Maldini.
2: Iya.
0: Zoo itu ya?
2: Iya.
0: Zoo gitu ya. Iya. Karena ini kan setahu saya Ronaldo juga kan memang dekat sama anak-anak.
2: Iya.
0: Jadi dia tularkan itu. Kyo, kenapa pilih Ronaldo?
2: Iya.
0: Kan banyak yang...
2: Karena
0: apanya? Gagah Ki.
2: Iya,
0: keren Ki.
2: Iya, bak selalu mencetak gol.
0: Oi.
2: Iya, gitu.
0: Kalau dalam negeri siapa yang kau suka?
2: Iya, dalam negeri.
0: Iya, dari Indonesia atau dari PSM kah atau apakah?
2: Saya suka Victor Letan.
0: Victor Letan?
2: Iya, Victor Letan.
0: Ih, tapi mau mimpin tadi?
2: Iya, mau pindah.
0: Iya. Oh, jadi mau Ki seperti mereka ini.
2: Iya.
0: Sampai ke level internasional.
2: Iya.
0: Nah, tahu kan kalau untuk jadi pemain pro itu butuh latihan kerja keras, komitmen. Iya. Sudah dibulatkan tekadnya itu, Aska?
2: Iya, sudah.
0: Apalagi Anda ini sebagai kapten tim dan pemain bertahan. Nah, pemain bertahan itu yang harus dibangun pertama itu pasti fisiknya.
2: Iya,
0: pasti. Ya, karena Anda jangkar di belakang itu. Anda jantungnya ini kayak Rizky Ridho,
2: iya.
0: Ya, gitu-gitu. Itu mulai dari SSB. Jangan kayak Kakak Witan ini, Kakak Seraman ini, ya. Gitu. Ini pas karirnya ini bagus, dia pilih menikah, malas latihan, gantung sepatu. Aduh. Oke. Bagaimana kalau coach tadi bilang sekarang yang lalu ini harus dikontrol HP-nya. Nah, Aska begitu juga di rumah?
2: Saya biasanya setiap hari Minggu.
0: Baru pegang HP?
2: Iya, 2 jam.
0: 2 jam saja? Dari jam? Jam
2: dari
0: berapa ke jam berapa?
2: 7 sampai jam 8 dan sorenya lagi dilanjut jam 4 sampai jam 5.
0: Oh, itu coach yang ajar Ki atau dari orang tua di rumah?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Iya.
0: Oh, kita pasti ada juga di grup toh.
2: Iya.
0: Di dari coach pasti awas main HP gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, jadi di situ ya. Tapi kalau di HP pasti main bola juga, main game bola juga.
2: Iya.
0: Atau kerjaan, tugas.
2: Main bola juga biasanya di situ.
0: Main bola juga.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi mengerti ya.
2: Iya.
0: 1 jam pagi, 1 jam sore.
2: Iya.
0: Selesai latihan. Berapa kali latihan bisa 1 minggu?
2: 3 kali?
0: Iya. Senin?
2: Senin, Rabu, Jumat.
0: Senin,
2: Kamis, Jumat.
0: Senin, Kamis, Jumat.
2: Iya.
0: Sore?
2: Iya, sore.
0: Tidak terganggu sekolahnya?
2: Tidak terganggu.
0: Iya. Oke. Selama main bola di Parma Junior ini, apa mi prestasinya, Aska?
2: Iya, prestasinya.
0: Pernah jadi best player kah? Atau apakah?
2: Iya, pernah menjadi best player 1 kali.
0: Di mana?
2: Di lapangan mini soccer di Green Mall. Iya, saya pertandingan
0: di Green Mall Maros itu.
2: Iya.
0: Wah, Maros sampai itu. Dibawa coach keliling-keliling gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, itu enaknya ya kalau main itu ya.
2: Iya.
0: Jadi best player waktu itu.
2: Iya, best player.
0: Bagaimana rasanya?
2: Saya sangat senang sekali menjadi best player. Saya juga didukung oleh ayah saya dan mama saya yang mengantar selalu setiap ada turnamen dan pertandingan.
0: Oh, enggak pernah diantar sama papa? Mama yang ngantar?
2: Selalu sih. Selalu ayah.
0: Ayah, mama. Oh gantian.
2: Sama mama,
0: iya. Oh, okay. Ya, itu sih biasanya kalau ini rata-rata ibu yang biasa antar anak-anak ini ya. Dan jangan salah, paling supporter paling ribut juga itu biasanya. Oh, jadi sejak itu terpacu Ji Aska ini untuk terus berprestasi.
2: Iya.
0: Bagaimana kalau Aska berhadapan sama lawan yang lebih seusianya Aska tapi dia lebih besar begitu?
2: Saya biasanya kalau dia buat kesalahan saya teriaki supaya dia jatuh mental.
0: Oh, begitu. Iya. Jangan lihat saya kecil begitu ya. Terus kenapa Ki bisa jadi pemain bertahan? Memang di situ posisi itu atau ditempatkan Ki sama coach?
2: Sebenarnya dulu saya posisi
0: striker.
2: Iya, striker dulu.
0: Striker. Terus

0: Kenapa bisa jadi bertahan? Dihukum?
1: Bukan, karena saya dulu pernah bertanding. Saya dilihat sama coach, saya lebih bagus di bertahan daripada menyerang.
0: Kenapa? Iya. Oh, begitu.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kita terima gitu.
1: Iya.
0: Kan biasanya kan anak-anak ngambek gitu kalau dia. Iya. Saya mau jadi striker, nah, lapor di mama gitu.
1: Tapi biasanya saya juga biasanya dikasih jari gelandang.
0: Oh, gelandang. Iya, gelandang. Oh, artinya ini diandalkan mungkin sama coach. Iya. Tahu ki posisi ta.
1: Iya. Ya.
0: Kemampuannya nih si Aska lebih bagus di sini. Iya. Dan bisa juga di sini. Karena pemain sekarang memang itu sepak bola modern tidak hanya satu posisi ki. Iya. Sekarang. Sewaktu-waktu itu pelatih butuh sayap atau apa yang ini.
1: Iya.
0: Kita harus siap. Begitu.
1: Iya.
0: Nah, enggak pernah jadi ngambek-ngambek toh?
1: Tidak.
0: Enggak mau kepilih latihan saya. Coach kasih pindah ke di belakang. Wah, gitu ya. Tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi main bola pelajarannya tidak tertinggal toh?
1: Tidak.
0: Tidak
1: pernah.
0: Ya. Iya. Ranking berapa?
1: Dulu pernah ranking 3. Dari 36 siswa.
0: Dulu?
1: Iya. Pas kenaikan kelas 5.
0: Oh, sekarang?
1: Sekarang sudah ranking turun.
0: Kenapa turun?
1: Saya selalu main kalau sarjana.
0: Hai, jangan. Kau sudah punya modal ya?
1: Iya.
0: Main ya. Ada prestasi. Tambah lagi prestasi belajar supaya nanti kalau kau masuk ke level sekolah yang lebih tinggi, itu jadi modal tak?
1: Iya.
0: Banyak orang yang bebas tes karena prestasinya. Jadi bisa kau pilih nanti sekolah yang misalnya sesuai dengan bakat dan minatmu toh. Oh, sekolah ini sepak bolanya bagus, iya, paling top di Makassar. Iya. Saya bisa masuk dengan kartu prestasiku. Itu. Jadi dua-duanya harus jalan.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh. Latihan terus ya.
1: Iya.
0: Ada Atar Arif Muhammad.
2: Iya.
0: Ah, sayap kiri, winger.
2: Iya.
0: Oh, kalau kita kenapa toh Sengki jadi winger?
2: Karena pernah waktu dulu coach lihat saya itu lebih cenderung bermain pakai kaki kiri.
0: Oh, kidal kiri.
2: Iya. Hmm. Jadi makanya dikasih jadi sayap kiri.
0: Kelas berapa sekarang kalau si Atta?
2: Kelas 6.
0: Mau kelas 6.
2: Iya.
0: Oke. Waktu gabung di Parma Junior Football School ini diajak sama Aska atau siapa?
2: Sama coach.
0: Oh, coach langsung yang ngambil ki?
2: Iya.
0: Ditawari ki?
2: Iya.
0: Karena didapat ki juga walaupun enggak.
2: Iya.
0: Atau kita pergi bertanya di coach bagaimana gabung begitu?
2: Pernah satu kali saya diajak bermain bersama. Lama-lama keenakan.
0: Keenakan?
2: Mendaftar.
0: Iya. Berapa lama mungkin di Parma Junior?
2: Iya. 2 tahun jika.
0: 2 tahun, oh dari awal ya?
2: Iya.
0: Di winger kiri terus ini?
2: Kadang-kadang winger, kadang-kadang gelandang.
0: Kadang gelandang, wow. Yeah. Senangnya yang mana?
2: Lebih senang apa di sayap.
0: Sayap. Siapa pemain idolanya sayap?
2: Neymar.
0: Neymar. Oke. Okay. Dari dulu, kalau dalam di Indonesia di timnas siapa?
2: Di timnas siapa di? Oleh Romeni.
0: Romeni.
2: Ya.
0: Weh. Naturalisasi. Kalau cita-citanya kalau Atar, kalau si Aska tadi tuh mau jadi pemain profesional sampai ke luar negeri.
2: Saya pemain profesional juga.
0: Tapi
2: main di timnas Indonesia.
0: Timnas.
2: Iya, di luar negeri juga.
0: Di luar negeri.
2: Iya.
0: Timnas dulu lah, utamakan dulu timnas, toh. Tapi tahu toh sulitnya.
2: Iya.
0: Untuk dapat jatah itu harus tunjukkan yang terbaik.
2: Iya.
0: Apa persiapannya nih Atar yang sudah didedikasikan latihan?
2: Latihan full.
0: Full, penuh semangat.
2: Enggak pernah absen.
0: Oh, enggak pernah absen. Biar sakit tetap.
2: Pernah, latihan. Tapi harus karena sekolah.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Apa prestasinya kalau Atar ya?
2: Prestasinya pernah ke Bali.
0: Ke Bali?
2: Iya.
0: Sama Parma ini?
2: Iya.
0: Masa? Dalam rangka apa itu?
2: Rangka turnamen.
0: Turnamen ke Bali. Oh, itu pengalamannya Aska main di luar Sulawesi ya?
2: Iya.
0: Terus menghadapi lawan-lawan pasti yang...
2: Lawan luar negeri.
0: Gimana perasaan tak waktu itu?
2: Ya,
0: langsung ki runtuh semangat atau
2: tetap justru percaya diri?
0: Percaya diri.
2: Percaya diri, ya.
0: Berapa ininya? hasilnya, skornya?
2: 2-0.
0: Untuk?
2: Parma.
0: Bukan kita yang gol?
2: Bukan.
0: Bukan. Walaupun tidak gol, namanya satu tim. Itu harus saling support ya, kerjasama. Jangan bilang saya yang kasih gol begitu. Tentu itu kerja tim. Ada perannya back, ada perannya winger di situ, ada perannya ini apalagi striker gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi ke Bali itu jadi acuannya mau kemana lagi ke depannya ya?
2: Ke depannya semoga lebih pergi ke yang lebih jauh lagi.
0: Lebih jauh lagi?
2: Iya.
0: Jauh lagi Bantaeng. Bulukumba. Jauh itu juga. Kalau naik pesawat kan kalau ke Bali kan coba berapa menit sih? 1 jam sih. Kalau ke Bantaeng 4 jam, 3 jam gitu. Lebih jauh. Oke deh. Oh, jadi itu semangat terus, Dek. Ya. Bagaimana pelajarannya? Aman, Ji?
2: Pelajaran biasanya aman.
0: Aman.
2: Di sekolah.
0: Ranking?
2: Enggak ada ranking.
0: Enggak dapat ranking. Kenapa?
2: Di sekolah enggak ada ranking.
0: Kenapa? Hanya nilai.
2: Iya.
0: Oh, tapi bagus.
2: Bagus.
0: Bagus. Iya. Karena itu tadi ya pesannya. Iya. Banyak sekolah itu yang punya prestasi sekolah apa sepak bolanya bagus. Nah, untuk masuk di situ tunjukkan kau juga bisa gitu. Jadi harus didukung sama prestasi di sekolah gitu.
2: Iya.
0: Gitu. Karena banyak itu. Kalau saya dulu masuk SMP, masuk SMA itu karena basket. Baru bisa sekarang baru main bola. Tapi jalannya dulu di situ untuk masuk. Bisa masuk tanpa periksa nilai. Dulu ada yang begitu, tapi sekarang juga masih banyak ya. Tapi harus ada prestasi. Oke deh, menarik sekali. Jadi kita mau tanya-tanya lagi nanti ke coach lagi nih. Coach, ini mereka sampai ke Bali kemana gitu? Memang sengaja nih ada rutinnya atau mungkin ada event-event baru?
3: Ya, alhamdulillah sejak Parma Junior ini berdiri sudah banyak event-event besar yang kami jajaki, Pak.
0: Wih.
3: Terakhir ini kami ikut di turnamen Bali Seven, itu turnamen internasional untuk seluruh SSB di seluruh dunia, dan waktu itu kami sempat lolos sampai 32 besar.
0: 32 besar.
3: Ya. Waktu itu kami sempat melawan India yang teman-teman kalah, anak-anak kalahkan 2-0. Wow. Alhamdulillah.
0: Walaupun tinggi-tinggi ya.
3: Cuma di pertandingan lain kami kalah sama Bali United, kami kalah dari Jakarta. Tapi satu yang penting bahwa mungkin tidak semua tim bisa pulang dengan status juara, tapi kami pastikan semua tim pulang dengan pengalaman yang sama berharganya. Nah, karena turnamen internasional itu pertama melatih mental dan kepercayaan diri anak-anak semua bahwa mereka sudah pernah bermain sampai di level internasional dan melawan juga tim-tim dari luar negeri, dan itu saya kira modal yang sangat besar buat tim kami. Itu sangat membantu dalam mendongkrak kepercayaan diri para pemain.
0: Di 2022
3: ini berapa? Di 2025, Pak.
0: 2025 ya. Kemarin ya.
3: Iya, kemarin
0: itu kami berangkat. Itu tahunan ya.
3: Setiap tahun diadakan turnamen Bali Seven, Pak. Ya, waktu itu yang ikut dari Makassar cuma kami Parma Junior. Yang tahun kemarin.
0: Mudah-mudahan bisa ada lagi.
3: Sebenarnya setiap tahun ada, Pak, cuma kan kalau turnamen internasional di luar daerah seperti itu kan kendala kami di biaya.
0: Iya sendiri. Iya. Nah, itu yang susah.
3: Kalau ikutnya kami tiap tahun mau ikut, cuma kendala butuh effort yang lebih besar lagi, Pak, butuh support dari orang tua dalam hal pendanaan dan sebagainya. Alhamdulillah kekompakan orang tua Parma Junior kemarin akhirnya kita bisa berangkat ke sana.
0: Dan itu jadi salah satu pemicu ya semangatnya mereka. Ya,
3: salah satu.
0: Karena biasa anak lebih apa jenis?
3: Iya.
0: Pernah bertanding.
3: Biasa itu anu, Pak, mereka mengeluh sangin latihan terus jindar turnamen. Nah, kalau Parma ini kebalikannya, Pak, turnamennya lebih banyak daripada latihannya.
0: Gitu ya.
3: Mereka hampir tiap minggu turnamen, Pak. Tiap minggu turnamen dan tapi kami tidak mewajibkan kepada semua pemain yang punya waktu lowong ikut turnamen, tapi hampir setiap minggu kami ikut. Nah, jadi anak-anak Parma ini terbiasa ikut turnamen. Dan kalau bicara prestasi, alhamdulillah kami juga pernah juara satu waktu di turnamen Liga Sportif Indonesia yang di Cheng Ho. Pernah juga juara dua waktu turnamen di Karebosi, dan beberapa, ada banyak, Pak, ada banyak trofi yang sudah kami dapatkan. Alhamdulillah.
0: Saya. Dan tentunya kalau melihat perkembangan sepak bola untuk usia dini di Makassar atau Sulawesi Selatan ini seperti apa, Coach? Bagus nih atau masih perlu lagi?
3: Oke, kalau bicara sepak bola usia dini khususnya di Makassar, saya kira ada banyak sekali Pak pemain di Makassar ini, pemain yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Hanya mungkin tadi kendalanya pertama itu lapangan.
0: Lapangan itu.
3: Jadi ya, banyak lapangan, ada lapangan tapi harus disewa. Dan disewa, kalau disewa otomatis itu menjadi beban SSB. Dan SSB, rata-rata SSB di Makassar ini jarang yang ada punya sponsor. Rata-rata itu dananya swadiri semua, iya. Dari orang tua, dari kadang terus terang kadang dari kantong pribadinya pelatih, Pak. Dan itu pasti semua pelatih di Makassar pasti merasakan itu. Tidak ada pelatih di Makassar yang kaya raya karena ngurus SSB. Karena kenapa? Karena SSB itu pertama ekonominya masih mandiri, masih swadiri. Sehingga itu yang membuat kadang kita berat. Nah, kadang kita bikin SSB terpaksa mau tidak mau harus pungut iuran dan fenomenanya banyak pemain yang bertalenta yang punya bakat tapi di sisi ekonomi di sisi kurang ekonomi mampu, Pak.
0: Iya. Nah, kalau di Parma sendiri melihat anak-anak yang berbakat seperti itu diakomodir enggak nih oleh coach?
3: Ada beberapa pemain, Pak, yang kita lihat dari latar belakang keluarganya, kemudian latar belakang ekonominya, dan kami rembukan bersama orang tua pemain dan sepakat untuk ada beberapa pemain yang kami berikan kebijakan misalnya untuk bebas iuran atau mungkin kalau ikut turnamen kami subsidi sebagian dan sebagainya. Jadi kita juga tidak mau membunuh mimpi anak-anak hanya karena kendala ekonomi. Jadi sebisa mungkin kami berupaya untuk mencarikan solusi kepada mereka.
0: Iya.
3: Karena terus terang, Pak, kalau seandainya sepak bola itu bisa gratis dan dinikmati oleh semua orang, maka saya yakin Indonesia akan memunculkan banyak pemain. Cuma faktanya sepak bola sekarang ini sedikit memang mahal biayanya. Iya, di samping biaya perlengkapannya, kemudian event-eventnya dan sebagainya, itu semua membutuhkan biaya tidak sedikit.
0: Iya, tapi untuk menghidupkan rutinitas itu pasti biasanya juga nih para coach punya jadwal sendiri sama coach-coach lain kan. Iya. Weh, baku atur kidul deh, kasih training season kita, nah anak kasih baku dulu ya. Begitu supaya ada kegiatan biasanya kan, begitu kan mereka nuntut apa aja main latihan terus ya. Supaya mungkin minggu depan sama SSBA begitu sampai itu rolling kalau tidak ada kegiatan.
3: Iya, tiap minggu kami uji coba apa ini anak-anak semua hampir. Cuma minggu ini karena kita ada undangan spesial dari RRI terpaksa beberapa uji coba kita skip.
0: Wih,
3: sebelumnya itu bandara hari Minggu yang luput dari uji coba atau turnamen. Jadi mereka dan mereka senang itu, Pak, kalau ikut-ikut uji coba begitu karena kami biasa dengan dengan coach-coach beku atur biasa kita siapa lagi yang mendatangi siapa. Dan satu hal yang menarik ini kalau anak-anak pergi turnamen atau uji coba sebetulnya itu merupakan ajang piknik dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu pada ikut semua, kemudian bawa gelar tikar di
0: sekalian,
3: lapangan sambil makan-makan, Pak.
0: Sekalian.
3: Jadi,
0: ya.
3: Sebenarnya ini yang paling senang turnamen bukan cuma anak-anaknya, orang tua pemain pun juga senang karena mereka kalau bahasanya orang tua pemain itu ini kita piknik tak? Ortus SSB piknik di lapangan. Jadi mereka itu seru, Pak. Mereka bawa tikar, gelar di lapangan, kemudian bawa makanan dan makan bersama di sana sambil menonton. Dan itu
0: menang kalah belakang, Pi, ya.
3: Menang kalah belakang. Kalau Parma sudah menang itu biasa. Hah? Apa?
0: Biasa. Kalah itu
3: ada istilahnya itu anak-anak.
0: Menang itu biasa.
3: Kalau menang kita kalah. Kalau soal menang kita kalah, kalau soal kalah kita yang menang. Karena saking seringnya kalah.
0: Oh, sering kalah.
3: Dan saya memang tekankan ke anak-anak, menang itu bonus. Yang penting bonus. Kalian harus nikmati dan mencintai sepak bola. Jadi saya tidak pernah membebani pemain saya untuk wajib menang atau wajib juara. Jadi saya hanya melihat mereka mencintai sepak bola. Karena memang di usia ada namanya golden age, Pak, kalau dalam kurikulum pembinaan sepak bola, usia 7-12 tahun itu output yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak mencintai sepak bola. Sehingga kita tidak diminta untuk memberikan mereka beban mental untuk menang dan juara.
0: Iya.
3: Karena banyak anak-anak yang apa banyak apa ada beberapa SSB yang fokusnya ke mengumpul apa mengumpul trofi dan mencari juara, akhirnya ya. Banyak anak-anak yang tertekan bermain, tidak mencintai permainan. Yang kami, kalau kami di Parma, menang, saya selalu bilang kan, anak menang itu bonus, juara itu Lailatul Qadar. Jadi menang itu bonus, juara itu Lailatul Qadar. Yang penting apa gunanya kita juara kalau Anda tidak mencintai sepak bola? Nah, makanya saya tekan ke anak, mau menang mau kalah tetap harus senyum, tetap harus ketawa-ketawa di lapangan, gocek-gocek di lapangan, jangan jangan buru-buru umpan, jangan buru-buru passing, jangan buru-buru shooting. Kalau perlu gocek-gocek seperti pemain idola kalian. Kalau Ronaldo suka gocek, gocek saja terus. Kalau Messi suka gocek, gocek juga. Sampai Anda benar-benar mencintai sepak bola. Ya nanti kalau di umur-umur 13 ke atas baru kita mulai tekankan bagaimana menang itu menjadi salah satu target.
0: Ya. Nah, kemudian kan ya melihat mereka nanti ini kan makin berkembang ini coach ya. Mau tidak mau pasti ada batasan, mereka harus pindah level nih. Tentunya coach juga nanti akan arahkan mereka nih kan. Misalnya, kamu sudah waktunya naik ke sini. Sebaiknya jalan ini yang kau pilih. Kasih gitu juga gak?
3: Kan kami karena ke lapangan kami masih belum terlalu besar Pak, akhirnya kami hanya mampu membina pemain sampai umur 15. Nah umur 16-17 kan itu sudah seharusnya masuk ke level-level klub profesional. Dan kami arahkan kalau mau masuk PSM jalurnya bisa melalui EPA. Atau mungkin bisa melalui turnamen-turnamen resmi PSSI. Nah kalau Anda beruntung mujur dipantau oleh pemandu bakat PSSI, nah mungkin bisa Anda dipanggil ke timnas U17 misalnya atau U15. Yang penting jangan berhenti berlatih. Jadi setelah di SSB kalian carilah klub-klub yang sudah main-main profesional di umur 16 dan 17.
0: Dan artinya kita lihat di perkembangannya mereka juga ya. Kalau memang bagus dikasih jalan ya.
3: Kita tunjuk. Kami di SSB hanya menunjukkan sebetulnya petanya Pak. Kalau mau bermain ke level-level nasional atau level klub, jalan-jalannya seperti ini. Harus ikut ini, harus perbanyak latihan. Dan saya katakan ke anak-anak, kalau Anda menonjol dimanapun Anda bermain pasti akan kelihatan. Jadi permata itu meskipun dia tersembunyi dalam tumpukan pasir akan kelihatan kilaunya. Terus saja latihan, kalau Anda semakin menonjol maka pasti akan terpantau sama pemandu bakat.
0: Dan coach tidak akan halangi.
3: Dan kami tidak akan halangi. Malah kami support, kalau malah kami support dan doakan anak-anak. Karena kami juga sebetulnya jujur di SSB itu tidak semua anak bisa jadi atlet. Tapi kami pastikan semua anak yang ikut SSB bisa mendapatkan sehatnya. Mereka bisa sehat, mereka bisa prima dan mereka bisa tumbuh disiplin untuk kehidupan mereka nanti. Karena di SSB diajarkan disiplin dan etika. Karena kami berpendapat disiplin itu merupakan kunci segala-galanya. Kalau seseorang itu disiplin, itu bisa sukses dalam dunia olahraga maupun dalam dunia kerja nanti. Seperti itu mungkin.
0: Kita dengar gitu tadi Aska, Atar ya. Jadi ada evaluasinya juga nih dari coach. Ada masanya kalian nanti akan dievaluasi. Saatnya ini kamu Aska satu level lagi, harus dapat target ini supaya bisa kok bersaing dengan yang lain. Dikasih jalan juga. Cita-citanya nanti kalau misalnya masuk sekolah selanjutnya masih di Makassar yang punya bola atau gimana?
2: Masih bola?
0: Iya,
2: masih bola.
0: Sudah ada ancang-ancang?
2: Iya, sudah.
0: Sudah ada ancang-ancang ya? Oke. Untuk latihan-latihan tadi, terus ini disupport sama orang tua ya?
2: Iya.
0: Yang paling mahal sekarang kalau main bola apa anunya? Perlengkapannya?
2: Sepatu.
0: Sepatu?
2: Iya, sepatu.
0: Itu harus nabung atau minta orang tua?
2: Biasanya minta sih.
0: Minta? Terus tidak?
2: Iya.
0: Tidak pasang merek?
2: Iya.
0: Atau nanti ada prestasi ini misalnya menangki baru dikasih?
2: Tidak, biasanya setiap kalau rusak sepatu biasanya langsung dibeliskan lagi.
0: Weh. rusak langsung kalau menganggap ini tidak bisa mini jahit ya, tidak bisa mini jahit. Oke deh. Kalau Atar juga nabung atau minta orang tua?
2: Minta orang tua.
0: Minta orang tua. Nanti kalau misalnya, Mas Kak tadi datang pakai sepatu baru, bagusnya beli di anu. Gimana jawabnya tuh? Nanti ya, ini ya. Atau menang mau ke dulu gitu.
2: Biasanya bilang, oh iya nanti.
0: Nanti ya, sabar gitu. Iya. Itu, jadi untuk meraih semuanya itu butuh kerja keras, ya, latihan dan latihan. Ya, jangan bosan.
2: Ya.
0: Dengarkan juga coach, ya. Dan juga mungkin kalau tidak di lapangan latihannya, kalau di rumah Atar dan Aska suka latihan sendiri tidak? Mandiri misalnya?
2: Biasanya latihan di teras.
0: Ah, di teras?
2: Ya.
0: Jigling-jigling.
2: Ya.
0: Oh, jagling-jagling, bikin pecah kaca aja. Iya, kan biasanya begitu. Gedebak, guys.
3: Biasa. Pecahkan sana biasa pecahkan.
0: Iya, apalagi kalau misalnya minta tadi beli ganti sepatu tuh belum dikasih, wah, prang, motor jatuh gitu ya. Wah, jangan gitu juga ya. Ya. Oke, jagling-jagling, latihan fisik itu utama ya. Makan dan minum, istirahat itu yang dijaga ya. Oke deh. Aska, Aska dulu deh.
1: Iya.
0: Pesannya untuk teman-teman di luar sana yang hobi juga main bola, apa ini pesannya Aska untuk memotivasi sama teman-teman kalau main bola itu harus ki disiplin,
1: iya,
0: harus bukan disiplin. Hanya jagonya,
1: iya.
0: Bukan karena jago ki, tapi malas ki latihan.
1: Iya.
0: Apa nih yang mau kita kasih motivasi sama teman-teman di luar sana?
1: Kurangi main HP-nya dan kurangi bermain gadget. Dan cari teman bukan cari sinyal.
0: Cari teman bukan cari sinyal. Iya. Oke, okay. Tapi cari bola. Jangan tunggu bola, cari bola ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Kalau Atar ya?
2: Iya.
0: Apa ini?
2: Lepas gadget, capai target.
0: Kayak marketing aja ya. Harus kejar target ya. Oke, okay. Jadi lepas gadget,
2: kejar
0: target.
2: Oke
0: deh. Coach, kalau coach sendiri apa nih motivasi untuk adik-adik di luar sana nih?
3: Ya,
0: ya mungkin selain dari anak-anak Parma, mungkin di luar sana yang anak-anak yang saat ini mungkin bergelut juga di sepak bola di SSB tapi setengah-setengah aja.
3: Oke. Jadi untuk semua anak-anakku di luar sana, ayo kurangi main game, kurangi main HP dan mari cari keringat di lapangan karena keringat apa bahagia kita harus berasal dari lapangan. Jadi kita menginginkan ada generasi yang tertawa di lapangan, berkeringat di lapangan, bukan generasi yang tertawa di HP dan tertawa di hanya pada saat mereka men-scroll HP. Dan seperti makan itu sebenarnya moto kami Pak di SSB Parma itu, di bahkan tertulis di baju itu. Kurangi, bisa perlihatkan mungkin Nata?
0: Kurangi gadget.
3: Coba.
0: Capai target.
3: Iya. Itu ada di belakang baju kami Pak itu. Tulisannya kurangi main HP.
0: Cari teman,
3: kurangi main game, cari teman bukan cari sinyal, lepas gadget, kejar target. Karena terus terang nawaitu saya bagaimana anak-anak bisa mengurangi aktivitasnya di layar HP Pak dan bagaimana bisa anak-anak selamat dari pengaruh HP.
0: Iya,
3: itu mungkin.
0: Karena kan beda itu main bola yang di lapangan
3: dengan main bola yang di HP.
0: Iya, karena kan ada jalurnya sendiri itu ya. Aska, Atar yang kalau mau main di e-sport begitu ya.
3: Iya.
0: Ya, itu lain. Memang itu harusnya latihan di depan monitor terus. Bukan fisik tapi ini dan otak gitu ya. Oke, semangat terus Aska, Atar dan juga coach bagaimana mengembangkan ini. Nah, kalau ada warga Sudiang dan sekitarnya nih yang baru mungkin hari ini tahu kalau ada Parma Junior Football School di sekitar sana. Nah, bagaimana kalau mereka mau daftarkan anaknya juga ini coach?
3: Pertama bisa lihat di IG kami. Di IG kami itu ada formulir pendaftaran online. Jadi kami sekarang membuka pendaftaran online Pak. Formulir. Kebetulan kami punya website manajemen SSB namanya. Dan di sana sudah include dengan pendaftaran online. Dan itu kami sematkan linknya di Instagram.
0: Di Instagram. Instagramnya apa nih?
3: SSB Parma Junior.
0: SSB?
3: Parma Junior.
0: Parma Junior. Oke, SSB Parma Junior. Di situ tinggal di DM saja atau diintip-intip.
3: Iya.
0: Langsung
3: di situ ada yang... form pendaftaran online untuk yang mau bergabung nanti.
0: Ada admin yang ini nanti ya.
3: Baik Pak, ada admin yang
0: SSB Parma Junior.
3: Iya.
0: Wih, yang gambarnya
3: burung ini, elang merah.
0: Elang merah. Iya, iya, iya, iya. Itu langsung ada ininya juga ya.
3: Ya, ada... di situ ada nanti untuk pendaftaran online-nya, Pak.
0: Pendaftaran online-nya. Itu terbuka kapan saja atau mungkin ada sesi-sesinya nih, Pak?
3: Terbuka kapan saja, Pak. Kami menerima pemain kapan saja.
0: Untuk ada, usia?
3: Usia mulai 7 tahun sampai 15, Pak. Kebetulan lapangan kami masih terbatas, kecil, sehingga usia kami batas sampai umur 15.
0: 15. Ya. Dan
3: 7 sampai 15.
0: Walaupun juga mungkin bukan warga Sudiang dan sekitarnya, tapi kalau memang gabung boleh.
3: Ada beberapa Pak yang bukan warga Sudiang, ada beberapa yang dari luar
0: sekitar-sekitar.
3: Dan kami terima semua sepanjang niatnya. Selalu kami tanya, kalau masuk di Parma itu langkah pertama yang harus Anda lakukan, rubah kebiasaan main HP, kurangi. Kalau itu bisa, baru kalau mereka berkomitmen untuk setuju, baru kami terima. Karena target jangka pendek kami itu, Pak.
0: Baik. Sehat selalu nih coach.
3: Siap, teman-teman. Terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan
3: kami
0: sukses
3: dari
0: terus.
3: Parma juga terima kasih banyak ini kepada RRI karena sudah memfasilitasi kami untuk datang di sini ngobrol bersama rekan-rekan dan mudah-mudahan juga RRI Pro 1 Makassar selalu jaya baik di
0: Amin.
3: Manapun RRI berada. Baik, semoga sukses juga, Pak. Terima kasih banyak.
0: Oke deh, mungkin sebagai penutup Aska dan Atta nih. Apa ini tadi yel-yelnya dari Parma Junior Football School nih.
3: Coach yang atur.
0: Satu, dua, tiga.
2: Coach yang atur, kita yang tempur.
0: Coach yang atur, kita yang tempur. Sukses selalu ya.
3: Makasih banyak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa bisa di-note kembali. Khususnya mungkin orang tua dari Atar, Aska, teman-teman dari Parma Junior Football School bisa lihat di kanal YouTube-nya kami di Pro 1 RRI Makassar bersama coach hari ini ya. Ya, itulah tadi motivasi dari teman-teman dari Parma Junior Football School untuk idola kali ini. Saya yang bertugas, Arfan, dan juga rekan saya Surahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

para pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ngambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kenawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Kenawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Kenawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Kenawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Kenawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau, dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang

yang jernih hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: Makassar siang ini.

0: Ada masih bersama kami di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi Minggu edisi 31 Mei 2026 ya. Selamat Hari Waisak ya, memperingati Hari Waisak untuk yang merayakannya. Mudah-mudahan terberkati dan juga bahagia semuanya ya. Dan cuaca di seputaran kawasan liburan nomor 3 Makassar juga yang cukup cerah, mendukung semua segala aktivitas Anda yang di luar sana ya. Masih ditemani saya Ervan, menemani Anda di 94.4 FM. Kita tadi sudah lewatkan Denny Sabah dan kawan-kawan dengan Inikah Cinta ya. Mudah-mudahan Anda juga sedikit terhibur, juga yang lagi dalam perjalanan begitu, yang lagi mobile di seputaran kota Makassar, mudah-mudahan konsentrasinya tidak keganggu ya dengan lantunan lagu ini ya, tapi justru makin enjoy, makin santai. Oke. Nah, kita kasih dulu informasi pendengar, di mana kabar ini dari KBRN atau rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung dalam memimpin jalannya upacara tersebut. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada Senin tanggal 1 Juni 2026, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara, kata Yudian. Yudian juga menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Ini akan tersedia juga melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Walaupun besok libur ya, mungkin kita tetap harus upacara. Iya dong, harus cinta Pancasila ya. Dan juga hari ini saya akan hadirkan juga nih ragam program-program acara yang penuh inspirasi. Kalau tadi di Idola Anak ada teman-teman dari Parma Junior Football ya, yang menginspirasi anak-anak untuk cinta bola dari dini ya. Sebentar juga dalam program Obsesi akan hadir segmen Mengembangkan Potensi Diri bersama teman-teman dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Jadi jangan lewatkan sebentar ya. Sembari kita tunggu, tepat pukul 12 nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan dinamika olahraga. Selepas itu, saya Ervan akan lanjut di rangkaian acara Makassar siang kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you're so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam tiga besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Dan 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bersama.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat.

0: Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
3: Saya menyapanya Mary ya.
4: Ibu Mary aja, iya.
3: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Makassar.
2: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
5: Temankah melihat tampaknya atau melihat
6: prospeknya deh? Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuman salah masuk jurusan kata orang tua.
7: Jauh-jauh kita datang ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Menyapa Anda kembali di akhir pekan ini, tepatnya di edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arfan Yusri di program Obsesi, obrolan seru siang ini. Hadir setiap harinya dengan sosok-sosok yang inspiratif ya dan memotivasi kita semua dari berbagai kalangan. Nah, termasuk di kesempatan siang hari ini saya akan hadir dengan sosok-sosok yang menginspirasi dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026 ya. Bagaimana mengembangkan potensi diri bersama Duta Pelajar 2026 dari Sulawesi Selatan ini ya. Ada sudah di studio Pro 1 RRI Makassar ini, ada yang pertama ada Rizka Aminarti dan juga Nabila Syahra Ahmad. Kayaknya saya kenal-kenal deh. Ya, tapi seperti apa ini Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar siaran kita, dan juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, saya langsung menyapa dulu Rizka Aminarti. Assalamualaikum, selamat siang Rizka.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di Obsesi siang ini. Kalau Rizka Aminarti ini best pendidikan Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026 ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Nanti seperti apa best pendidikan ini nanti dijelaskan oleh Rizka nanti ya. Kemudian saya roundtable lagi ada Nabila Syahra Ahmad. Ya, assalamualaikum. Selamat siang Nabila.
2: Waalaikumsalam Kak. Selamat siang juga.
0: Best Performance Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Sekali lagi congratulations ini. Selamat semuanya.
2: Iya Kak.
0: Untuk masing-masing prestasi kalian ya. Baik, saya mau ke Rizka dulu ya. Ya, Rizka. Perkenalkan diri dulu deh. Dan mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa aktivitasnya si Rizka Aminarti ini apa saja sih? Boleh.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizka Aminarti sebagai Best Pendidikan Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Aktivitas buat kalau untuk saya sendiri Kak, aktivitas yang biasa saya lakukan itu untuk di sekolah saya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya yaitu OSIS, dan saya juga aktif di dunia pageant, salah satunya ini Duta Pelajar Sulawesi Selatan Kak. Selain itu saya juga tertarik ke berbagai relawan Kak. Itu saja.
0: Anda sekarang di bangku sekolah?
1: SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Oh, berarti di Duta Pelajar ini ada SMA dan SMP ya?
1: Iya Kak.
0: Di SMA mana?
1: SMA 10, Makassar.
0: Kayaknya kenal juga itu. SMA 10, kawasan-kawasan rumahnya
1: Kakak Inces
0: ya?
1: Iya.
0: Tahu kan Incesnya?
1: Tahu.
0: Oh, ya. Harus tahu.
1: Iya, dia itu alumni SMA 10 iya. Kak.
0: Oke. Jadi banyak juga aktivitasmu ya?
1: Iya.
0: Ini pigeon pertama atau kesekian?
1: Pertama.
0: Pertama.
1: Iya.
0: Dan langsung terpilih jadi best performance, best pendidikan?
1: Iya Kak.
0: Kenapa bisa dapat best pendidikan?
1: Kalau dari saya.
0: Dari juri bilang apa kamu?
1: Aduh, kalau dari juri kayaknya belum tahu kenapa bisa dapat ini. Tapi kalau dari panitia dia katakan saya lumayan mampu dalam diwawancara Kak.
0: Oke. Ya. Jadi ada kelebihan di poin masing-masing ya. Gitu ya bidangnya. Jadi masuk di best pendidikan putri. Oke. Kemudian ada Nabila Syahra Ahmad ini. Kalau ini best performance ya, putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Kalau Nabila sendiri nih. Aktivitasnya, perkenalkan diri dan aktivitasnya dulu.
2: Oke. Halo pendengar dan halo pemirsa. Walaupun saya sudah tidak asing lagi, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Ahmad, berusia 13 tahun, dan saya bersekolah di SMP Negeri 19 Makassar 7C. Dan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Keseharian saya, selain saya belajar, saya aktif dalam kegiatan eskul karate dan menari. Dan saya mengembangkan bakat di Minkat. Dan selain itu, saya selalu melaksanakan tugas sebagai Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Dan juga, saya adalah host cilik di acara Dunia Anak dan Idola Anak. Demikian, Kak.
0: Oke, jadi Nabila ini SMP.
2: Iya, Kak.
0: Ini ajang pigeon pertamanya Nabila.
2: Iya.
0: dan langsung bisa dapat best performance. Oke. Kalau dari panitia bilangnya apa nih? Kenapa bisa dapat performance?
2: Belum dikasih.
0: Belum dikasih suara. Yang kamu tampilkan memang apa?
2: Yang saya tampilkan talent show, Kak. Menari, Kak.
0: Menari.
2: Di Tanah Mandar.
0: Woi, Tanah Mandar. Oh, saya pikir karatemu yang tahun ini.
2: Enggak ya?
0: Oh, dilarang atau gimana? Pilihnya memang menari?
2: Iya, saya pilihnya menari.
0: Oh, oke deh. Salahnya juga sih. Ada dulu Surahman itu beda. Senyum-senyum dia masnya. Oke, jadi di Duta Pelajar 2026 ini ada level SMP dan SMA. Itu digabung ya?
2: Digabung
0: ya. Oke deh. Oke, saya ke Rizka kembali. Rizka, alasannya ikut ajang ini didorong oleh teman, guru, keluarga kah, atau kenapa ini?
2: Kalau dari saya sendiri, Kak, kan di sekolah saya, di tiap angkatan itu punya duta pelajar. Nah, saat itu saya lihat kakak-kakak saya, Kak, dia maju buat terima mahkota, dan saya bilang, wah, keren sekali nih anak, mau Kak juga. Dan akhirnya saya search lah dunia pageant, akhirnya saya tertarik ke duta pelajar. Di situ saya tanya orang tua saya, ibu bagaimana ini? Dan ternyata orang tua saya bilang, maju saja, nanti didukung. Dan akhirnya saya persiapkan diri, dan awal mula pertama itu ada di Duta Pelajar Regional Kota Makassar. Di situ first time juga ketemu sama Nabila. Di situ kita sama-sama wawancara, karantina sama-sama. Dan akhirnya saya terpilih menjadi runner up 2 di Duta Pelajar Regional Kota Makassar. Sehingga saya pikir, wah, waktunya ini untuk maju ke Sulawesi Selatan, karena menurut saya mampu. Akhirnya saya maju. Di situ juga saya belajar bagaimana, kan di situ dikasih kikin di handbook ada beberapa aspek yang harus dipelajari. Nah, tiap istirahat atau ada waktu luang kosong, saya belajar tentang kebudayaan, pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan juga saya juga mulai berlatih tentang talent show yang akan saya tampilkan. Dan di situ ada juga kakak Inces yang selalu support tiap ada mungkin kendala yang saya alami. Di situ dia kasih ide, kasih solusi. Ada juga RDTA yang selalu siap terima keluhannya dari kami. Itu aja sih, Kak.
0: Jadi ini kali pertama.
2: Iya.
0: Ini kapan sih diselenggarakan kemarin Duta Pelajar Sulsel ini?
2: Pas bulan April, Kak, tanggal 25.
0: Wih, baru-baru saja.
2: Iya.
0: Ya? Oke. Oh, tapi untuk regional Kota Makassar?
2: Dia di bulan Maret.
0: Bulan Maret. Oh, satu bulan ya setelahnya.
2: Iya.
0: Langsung masuk ke Sulawesi Selatan. Oke. Kamu menyisihkan berapa peserta itu di Duta Regional Kota Makassar?
2: Regional
0: kan pasti banyak tuh.
2: Kayaknya untuk tahun ini regional lagi terbatas karena pelaksanaannya di bulan puasa, Kak.
0: Oh, puasa ya kemarin.
2: Jadi mungkin banyak yang berpikir lebih panjang. Kurang lebih 10 orang, Kak.
0: Wah, kesempatan kamu ya. Kesempatan ini ya.
2: Iya, Kak.
0: Pas ada semangat-semangatnya kamu, pesertanya
2: lagi kurang-kurangnya,
0: lenggang-lenggangnya
2: Kak.
0: Ya. Oh, oke deh. Tapi bukan berarti tidak ada usaha dan upaya. Iya, tadi belajar dan sebagainya. Itu yang paling berat kamu pelajari apa?
2: Yang paling berat itu di aspek pariwisata.
0: Pariwisata?
2: Iya. Dan menurut saya yang paling berat buat persiapan ke Sulawesi Selatan itu bagaimana cara membagi waktunya, Kak. Kita harus latihan, belajar, belum lagi tugas dari sekolah, kegiatan di luar, rumah. Dan akhirnya pernah sekali saya stres karena mungkin bisa dibilang waktunya terlalu padat, Kak.
0: Oh, sempat stres juga?
2: Iya.
0: Tapi cepat pulih ya?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Karena Inces juga? Bukan?
2: Aduh, bukan.
0: Oh, bukan.
2: Justru ada dia jadi lebih itu.
0: Iya, dia bisa multi talent memang ya. Jadi perawat, jadi apa, bisa gitu. Penting kecuali teknisi gitu. Oke. Jadi banyak suka dukanya ya.
2: Iya.
0: Dan kamu sekarang best pendidikan, kemarin runner up. Tentunya ini lagi menjalankan tugas ya.
2: Iya, Kak.
0: Sebentar kita bahas itu. Saya ke Nabila lagi nih. Kalau Nabila sendiri, siapa yang cemplungin kamu ikut di ajang ini? Inceska juga atau gimana?
2: Menurut saya sih Kak, alasan saya mengikuti ajang pemilihan itu, saya ingin menjadi contoh yang baik kepada teman-teman, dan saya juga ingin mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya bullying, dan ingin menjaga lingkungan dan melestarikan budaya Kak.
0: Kenapa kamu peduli sama bullying dan sebagainya itu?
2: Karena kalau tidak peduli Ki, bagaimana deh Kak, nanti di sekolah itu bisa kacau Kak, karena begitu.
0: Begitu, dan itu perlu ya, perlu
2: iya,
0: ya?
2: Perlu,
0: perlu
2: Kak.
0: Di, segera ditindaki gitu ya. Kalau persiapannya kemarin Nabila, sempat stres juga gak kayak si Rizka ini?
2: Sempat sih Kak, stres.
0: Sempat stres?
2: Iya Kak.
0: Kenapa? Apa yang susah?
2: Yang susah sih Kak, mengatur jadwal juga Kak, karena banyak juga kegiatanku seperti karate, menari. Nah di situ juga kesempatan saya untuk belajar itu ke malam-malam Kak, kadang
0: malam.
2: Juga sampai hampir pagi Kak.
0: Hampir pagi?
2: Iya.
0: Tapi ditemani oleh bunda kan?
2: Iya, sama papiku.
0: Bundanya aja yang stres juga ya?
2: Iya Kak.
0: Oke deh, ini juga kalian sama ya, dapat tugas ya. Nah kemudian rasanya nih, kalau Rizka, rasanya sekarang jadi best pendidikan atau di level ini apa ini? Senang, happy, atau masih tertantang lagi kah?
3: Kalau dari saya sendiri, buat dapat best ini atau gelar ini, tentunya saya sangat senang Kak. Tapi kalau untuk lihat lebih ke depannya lagi, mungkin saya masih tertantang untuk ikuti ajang selanjutnya di dunia pageant yang lain.
0: Pengen lagi?
3: Ya, pengen lagi.
0: Tentunya prepare lagi ya?
3: Prepare lagi Kak.
0: Selain best performance, apa apa yang pengen dicita-citakan ini?
3: Sudah pasti winner sih Kak.
0: Ke Putri?
3: Oh, rencana
0: Putri
3: Kak. Saya mau masuk ke tentang pelajar lagi, putra-putri pelajar.
0: Oh, ada. Itu lebih besar juga skopnya.
3: Dia ada ajang nasionalnya Kak,
0: nasionalnya.
3: Jakarta, yang kebetulan bakal dilaksanakan tahun ini bulan 6.
0: Wah, berarti kamu sudah prepare juga nih searching-searching.
3: Iya.
0: Banyak tanya.
3: Banyak sih Kak.
0: Mudah-mudahan goalsnya gitu ya.
3: Ya amin Kak.
0: Oke, kalau menurut Rizka sendiri nih, maknanya menjadi pelajar inspiratif di era sekarang, bagaimana peran ini bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitarmu?
3: Menurut saya pelajar bukan hanya orang yang belajar di lingkungan sekolah saya Kak, tapi bagaimana cara kita dapat memberi dampak, salah satunya dengan memberi inspirasi, memanfaatkan media sosial Kak, dan memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Salah satunya saya punya advokasi loh Kak, atau program kerja, dia itu namanya Jemari, Jejak Kreativitas Anak Negeri. Nah itu bakal dilaksanakan bulan 6 atau bulan 7 ya Kak.
0: Jemari,
3: iya.
0: Jejak
3: Kreativitas Anak Negeri.
0: Kreativitas Anak Negeri.
3: Dia program kerjanya itu Kak, kita nanti belajar bareng dengan anak-anak panti atau anak-anak jalanan, supaya kita dapat memberikan dampak. Saya sebagai base pendidikan ya Kak, tentunya lumayan terpaku lah dengan saat ini banyak sekali krisis pendidikan di Makassar. Banyak anak jalanan yang mungkin belum dapat pendidikan yang baik dan layak Kak. Dan saya akhirnya menghadirkan ke program kerja itu Kak.
0: Program itu ya. Jadi nanti bulan depan jalannya.
3: Iya.
0: Ini barengan atau sendiri?
3: Kalau buat Jemari kita bareng-bareng.
0: Bareng,
3: Kak.
0: Bareng Nabila?
3: Bareng Nabila dan anak Makassar lain.
0: Semuanya.
3: Iya.
0: Oke. Itu yang gagas Jemari kalian?
3: Iya, Kak.
0: Atau memang dari ajang ini yang menugaskan kalian bikin Jemari, Kak?
3: Kan di program di Duta Pelajar itu kita disuruh membuat program kerja Kak. Nah akhirnya saya dan teman-teman membuat salah satu program kerja yang mungkin bisa mengabdi buat rakyat. Kita sebagai pelajar tentunya kembali ke pelajar lainnya Kak. Akhirnya saya diskusilah sama anak Makassar, ini gimana ya, dan akhirnya muncullah program kerja ini yaitu Jemari Jejak Kreativitas Anak Negeri.
0: Oke. Di support ya sama keluarga.
3: Iya Kak.
0: Teman sekolah.
3: Iya, alhamdulillah Kak.
0: Sekarang tadinya jadi penonton, tadinya jadi penonton sekarang
3: yang ditonton.
0: Udah
3: Kak.
0: Yang ditonton. Ya. Tentunya beban ini, Rizka.
3: Iya Kak. Mungkin
0: ada yang berbeda nggak Rizka sebelum dan setelah jadi ini? Makin sombong kah? Makin.
3: Aduh.
0: Makin harus lebih baik bersosialisasi. Ketuntutannya.
3: Buat dulu mungkin saya tipikal orang yang lumayan malu buat bicara, Kak, dan introvert. Gak tapi apa. Setelah mulai belajar buat terbuka, buat mau lebih berkembang lagi keluar dari zona nyaman, akhirnya sekarang saya ada di sini berbicara dengan lancar di sini, Kak.
0: Wih, mantap, ya. Tapi masih dalam tentunya tetap berproses ya. Berproses, jangan senang dulu ya. Perjalanan kalian masih panjang. Ya. Apalagi tugasnya nih harus memberi dampak benar.
3: Iya, Kak.
0: Nah, itu nanti dievaluate kan?
3: Iya.
0: Dievaluasi kan nanti oleh panitia. Lulus tidaknya ya. Tapi siap 1 tahun ini ya. 1 tahun ya?
3: Iya, Kak.
0: 1 tahun atau 6 bulan sih?
3: Setahun, Kak.
0: Setahun. Berarti terhitung sejak kalian dinobatkan.
3: Iya.
0: Tapi belum action, baru bulan depan.
3: Buat sekarang sudah boleh melaksanakan program kerja ya. Salah satunya ini. Nabila sudah lakukan program kerja individunya.
0: Apa nih Nabila?
2: Pekerjaan individu saya itu berlian, Kak. Bersih lingkungan dan nyaman.
0: Berlian, bersih lingkungan dan nyaman. Kenapa? Kenapa peduli sama bersih lingkungan ini?
2: Karena tuh, Kak, kan saya mengerjakan itu program kerjaku di pantai itu, Kak. Di
0: situ, oh, pantai?
2: Iya, Kak.
0: Bersih pantai gitu?
2: Di pantai, Kak.
0: Oh, pantai mana yang dibersihkan kemarin?
2: Pantai...
0: Losari sepanjang itu.
2: Bukan, Kak. Di pantai Bosowa, Kak.
0: Pantai Bosowa.
2: Iya.
0: Berlian, bersih lingkungan. Itu salah satunya yang sudah dimulai oleh Nabila.
2: Iya, Kak.
0: Tapi nanti terlibat juga di Jemari.
2: Iya, Kak.
0: Oh, oke. Nah, makin sibuk dong Nabila nih.
2: Iya, Kak.
0: Gimana bagi-bagi ininya dulu, tugasnya? Sekolah kan jalan terus. Mumpung lagi libur ya. Lagi libur. Tapi kan aktivitas lainnya juga harus dikoordinasi dengan baik. Gimana bagi tugasnya?
2: Cara saya mengatur waktu dengan baik, Kak. Seperti kayak sudah pulang sekolah, saya istirahat. Habis itu saya sholat dan mengikuti. Habis itu juga saya mengikuti kegiatan lainnya seperti karate, menari. Dan saya juga mengembangkan bakat dan minat di Minkat, Kak.
0: Di Minkat?
2: Iya.
0: Wow. Oke. Kalau pandangannya Nabila sendiri tadi terkait menjadi pelajar yang inspiratif di era sekarang itu bagaimana?
2: Oke, Kak. Menjadi pelajar inspiratif di era sekarang itu bukan hanya berprestasi secara akademik, tetapi mampu memberikan dampak positif melalui sikap. Dan pelajar inspiratif menjadi teladan dalam disiplin dan aktif berbagi manfaat melalui media sosial serta peduli terhadap lingkungan, Kak.
0: Nah, tadi sudah di-spill juga ya, sebagai pelajar mengembangkan potensi diri yang lainnya itu tetap jalan ya.
2: Iya, Kak.
0: Nah, seringkali nih pelajar merasa kurang percaya diri, Nabila, ya, untuk tampil. Bagaimana mengatasi hal tersebut kalau dari versinya Nabila sendiri? Okay.
2: Saya mengambil pengalaman saya. Sejak kecil nenek dan mami saya sering mengajar saya untuk cara tampil di depan umum. Dan saya juga sering mengikuti lomba-lomba. Dan sejak kecil saya juga selalu take voice dan mengisi iklan layanan masyarakat. Nah, sehingga saya bisa berbicara di depan panggung dan di depan umum, Kak.
0: Artinya dari Nabila ini memang dari didikan di keluarga,
2: iya,
0: gitu ya,
2: Kak.
0: Sudah terbiasa. Jadi percaya diri itu sudah dipelajari sejak dini dan tentunya bisa dijalani ya, bisa Kak. Percaya diri di semua event ya. Tapi kalau ini apa si Nabila kan baru SMP nih ya.
2: Iya.
0: Pageant lainnya masih mempersiapkan juga.
2: Belum ada persiapan.
0: Kenapa?
2: Ya enggak sih, belum. Mau istirahat dulu.
0: Oh, mau istirahat.
2: Iya, Kak, karena banyak juga kegiatan-kegiatan bulan depan seperti tampil di putra-putri Bantaeng, Kak, itu sama putra-putri.
0: Kamu ikut juga di
2: mau tampil menari.
0: Tampil,
2: Kak.
0: Menari. Oh, untuk
2: bersama
0: sesi
2: tim
0: ini. Oh. Oke, jadi harus profesional ya.
2: Iya, Kak.
0: Ya, luar biasa ini. Nah, kalau Rizka sendiri melatih percaya dirinya gimana nih Rizka? Kalau tadi kan pas di event ini jadi tantangan tuh introvert, ya jadinya dapat ini sudah bisa. goalsnya bisa berbicara seperti ini di publik atau di umum. Nah, memprepare itu ke depannya seperti apa nih? Ada ikut pelatihan-pelatihan lainnya kah? Ekskul-ekskul lainnya kah? Atau pengembangan-pengembangan diri lain di luar sana yang kamu jalani?
3: Untuk saat ini kak, menurut saya bagaimana cara kita pelajar mengembangkan diri itu, tentunya tetap jangan berfokus ke orang lain, bicaranya orang lain, karena kan dulu saya selalu berpikir, wah orang lain mungkin gak suka kalau saya begini, jadi akhirnya saya gak lakukan kak. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam buat persiapan ini, aku bilang, aduh kalau dengar omongannya orang lain mungkin saya gak bakal berkembang kak, bagaimana mungkin saya percaya di diriku, saya gak kupercaya apalagi orang lain. Akhirnya di situ saya mulai keluar dari zona nyaman kak, saya mulai aktif organisasi. Di situ saya percaya kalau misal kalau kita lebih percaya kepada omongannya orang lain, tentunya kita gak bakal berkembang kak. Jadi tetap stay for your mindset.
0: Mindset. Mindset ya. Mindset. Oh.

0: prepare, berbagai kegiatan juga kamu terlibat di luar sana tadi dijelaskan. Itu cukup atau
1: masih kurang?
0: Masih kurang.
1: Masih pengen banyak pengalaman lagi.
0: Masih pengen banyak pengalaman lagi. Untuk itu sekarang buka panggilan untuk terlibat di berbagai kegiatan ya.
1: Kalau untuk pigeon kayaknya belum.
0: Belum. Enggak, maksudnya yang melibatkan kamu di berbagai ini ya. Misalnya tadi relawan dan sebagainya. Kan kamu ikut relawan juga ya?
1: Iya.
0: Relawan apa?
1: Salah satunya itu hari saya ikut di relawan membersihkan juga, kayak membersihkan pantai.
0: Oh, relawan bersih pantai. Menurut kamu memang orang atau masyarakat kita ini masih tidak apa ya, tidak peduli ya?
1: Kalau dilihat dari sekarang sih Kak, mungkin masih kurang kesadaran sih Kak.
0: Masih kurang?
1: Iya.
0: Atau sangat kurang?
1: 50-50 lah Kak.
0: Nah gimana, apakah dengan bersih lingkungan, bersih-bersih seperti itu otomatis bisa menggerakkan mereka?
1: Tentunya kita buat edukasi juga, edukasi. Loh Kak, dengan memanfaatkan media sosial, poster, dan juga mengajak teman-teman yang lain buat ikut berpartisipasi, ikut relawan juga Kak.
0: Ya kan anak zaman sekarang atau mungkin di eramu nih ya, makanya kan masih banyak yang mager-mager tuh.
1: Iya.
0: Bermain media sosial juga pikirnya apa sih gitu ya, apa sih mau bersih-bersih begitu, kan ada urusannya yang itu, saya mah nikmati hidup aja. Melihat pandangan-pandangan mereka yang seperti itu gimana menurut kamu?
1: Sebenarnya tergantung diri sendiri juga sih Kak, gimana dia punya kesadaran buat jaga lingkungan kita, karena ketika lingkungan bersih tentunya hidup kita juga bakal nyaman Kak. Dan ketika kita tidak peduli ke lingkungan, tentunya kita sendiri yang akan dampak-dampaknya, Kak.
0: Oke. Tapi bukan menjadi melawan mereka dengan edukasi ya, tapi bukan melawan mereka dengan hate speech gitu ya di media sosial,
1: Kak.
0: Gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Kak.
0: Oh, apa tuh mager-mageran gitu ya, tapi memberikan yang positif-positif. Ya. Contoh, sabar gitu.
1: Iya, Kak.
0: Telaten itu mestinya ya. Oke, pelan-pelan yang penting ada dampaknya tanya. Kalau Nabila nih, nah Nabila gimana nih Nabila? Sebagai pelajar kan tentunya bukan hanya soal prestasi tadinya ya.
2: Iya Kak.
0: Peran nyatanya bagi Sulawesi Selatan ini.
2: Peran saya di Duta Pelajar Sulawesi Selatan itu memperkenalkan dan menjaga budaya khas Sulawesi Selatan seperti bahasa dan adat terhadap generasi muda. Kedua, membersihkan lingkungan seperti program saya yaitu Berlian, bersih lingkungan dan nyaman. Ketiga, menjadi agen perubahan dan mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya bullying dan membersihkan lingkungan dan melestarikan budaya.
0: Memanfaatkan media sosial juga gak nih?
2: Iya Kak.
0: Belajar sendiri atau dibimbing juga nih oleh Bunda?
2: Dibimbing. Sama orang tuaku.
0: Oh, tapi bukan Bunda yang kerjain ya?
2: Iya Kak.
0: Bukan. Atau ada tim nih dibuatin untuk Nabila nih. Ada tim manajemen IT-nya. Kagak ya, harus bisa mandiri ya.
2: Iya,
0: bisa
2: Kak.
0: Dikerjain sendiri kan. Anda sebagai contoh nih sekarang yang positif. Nah, masih banyak kegiatannya si Nabila dan juga Rizka ya. Oke, boleh dicerita juga mungkin ya. Tantangan yang kalian hadapi. Nah, yang terbesar yang pernah kalian hadapi nih, mungkin dalam pendidikan atau mungkin sebelum jadi sekarang ini Rizka, tantangan terbesar kamu kemarin-kemarin itu apa?
1: Salah satunya ada di bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan Kak, di membagi waktu Kak.
0: Bagi waktu aja?
1: Iya, sama bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman Kak. Di situ kan tentunya kita fokus Kak buat ikut di persiapan ini, karena tentunya di Sulsel itu persiapannya sangat singkat dari bulan Maret ke bulan April. Di situ saya lumayan enggak terlalu tugasku Kak, kayak ku bilang fokus Kak di ini Sulsel. Dan akhirnya mungkin beberapa tugas menumpuk. Itu menjadi tantangan terbesar saya buat saat ini Kak, karena kan ini mau ulangan. Dan salah satu syarat ulangannya itu
0: belum ulangan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu
0: jadi dikesampingkan dulu ulangannya nih. Gampang.
1: Aduh,
0: lah. Enggak.
1: Diutamakan
0: dong. Oh, diutamakan. Kak. Jadi habis ini langsung mode belajar on.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Tapi

0: menjadi prioritas ya. Pesannya orang tua pasti tetap prioritas pendidikan. Jangan sampai kita sibuknya bersosialisasi, mengerjakan program kerja ini, tapi yang utama sebagai pelajar itu yang
1: harus. Ya, pendidikan sih, Kak.
0: Iya, namanya kan duta pelajar ya. Ya, belajar sebagai pelajar ya, yang positif, bukan ninggalin pendidikan ya. Kalau Nabila ya, gimana tantangan kemarin nih terbesar yang pernah Nabila hadapi dan cara mengatasinya?
2: Jadi tantangan saya itu saya mengikuti Duta Pelajar Sulawesi Selatan, di mana saya peserta yang paling muda dan saya bersaing sama kakak-kakak yang usianya SMA, di mana di situ saya sangat nervous, tapi ada orang tua saya dan kakak pendamping saya untuk dia bilang, udah gak usah pusing, yang penting kamu belajar, pasti kamu bisa. Nah, di situ langsung saya berani tuh untuk mencoba berbicara di depan kakak-kakak dan berani bertanya yang kepada materi.
0: Pemateri.
2: Yang pasnya awal karantina, Kak.
0: Oke, jadi tantangan terbesarnya di ajang ini khususnya kamu merasa sebagai peserta yang termuda ya?
2: Iya, Kak.
0: Paling muda atau ada beberapa?
2: Paling muda.
0: Paling
2: Kak.
0: Muda. Oh, memang itu ya levelnya dari usia apa untuk SMP dan SMA ya. Jadi dicampur di dalam situ.
2: Iya, Kak, dicampur.
0: Ya. Gimana tuh pertama kali kamu tahu, oh, saya yang paling muda ini?
2: Jujur sih, Kak, agak kaget, tapi coba dulu deh, Kak, karena kalau belajar terus pasti kita bisa toh, Kak. Dan alhamdulillah bisa, Kak, dapat juara best performance, Kak.
0: Pede aja begitu ya.
2: Iya, pede
0: dan
2: aja.
0: Dan banyak tanya. Oke, kan pasti langsung canggung ya lihat, wih, kakak, misalnya kakak Rizka ini SMA, atau mungkin yang lainnya yang sudah pernah ikut beberapa ajang-ajang pageant sebelumnya, tentunya lancar mereka ya.
2: Iya.
0: Tapi itu membulatkan tekad bahwa kamu bisa. Oke, dengan dibantu oleh teman-teman dari panitia, ya, dari mengingatkan orang tua dan sebagainya, gitu ya. Ya untunglah saling support nih. Itu best sekali ya, supportnya luar biasa.
2: Iya,
0: kalau tanpa mereka kan nggak bisa juga nih, Nabila.
2: Iya, Kak. Karena kalau tanpa orang tua sama kakak pendamping itu kayak nggak bisa, Kak. Oke, bagaimana nih, Kak? Pasnya juga di sana saya sesa sekali, Kak, rempong.
0: Iya,
2: Kak, pasnya grand final itu pakai ganti pakaian itu. Deh, Kak, susah banget.
0: Susah maksudnya apanya?
2: Dipakai, Kak.
0: Oh.
2: Apalagi dress toh, Kak.
0: Ya.
2: Tuh, siapa mau juga kancingi, Kak, tapi untungnya ada di mamiku sama orang papiku.
0: Wede, luar biasa yang maminya support sekali. Ini balas dendam kayaknya maminya ya. Itu kan ajang-ajang yang mungkin dia tidak pernah lalui, jadi pengen kan. Taunya saya maminya dulu pemain bola kayaknya, Iman. Oke. Kemudian apakah menjadi duta pelajar ini membuat kalian itu semakin pede ya, pasti ya, berbicara di depan umum, apalagi nanti berinteraksi dengan tugas-tugasnya. Ke depan di bulan Juni itu mau kemana dulu nih, Nabila? Untuk Jemari tadi mau sosialisasi kemana? Ke sekolah atau kemana?
2: Belum dibahas sih, Kak.
0: Belum dibahas.
3: Tapi buat rencana, Kak, kita mau kolaborasi dengan komunitas peduli anak jalanan.
0: Oh, emang, Kak. Boleh?
3: Boleh.
2: Boleh sih, Kak.
0: Oh, artinya kita bisa memanfaatkan atau bisa menggandeng begitu ya, teman-teman di luar ya.
2: Masih
0: pikir, Kak, kalian yang harus terjun sendiri. Oh, bisa dibantu. Tapi kalau bisa sendiri bisa juga.
3: Iya, Kak.
0: Nah, jadi nanti gimana bentuknya? Berkunjung ke sana.
3: Iya, Kak. Kan di komunitas peduli anak jalanan itu dia, setahuku, Kak, dia kan menaungi anak-anak jalanan, Kak. Dia itu punya area binaan belajar, Kak.
0: Oh, artinya kamu pengen dijembatani apa menggunakan aksesnya mereka.
3: Iya, Kak.
0: Nanti kalian yang terjun.
3: Iya.
0: Oke. Jadi nanti bakal itu berhadapan. Sudah ada persiapan? Mempelajari mungkin apa sih yang menjadi kendalanya bagi anak-anak jalanan, apa sih yang mereka butuhkan, kan tentunya sudah searching-searching nih. Kalau solusi yang ditawarkan seperti apa, advokasi yang ditawarkan seperti apa,
3: kan dari namanya, Kak, jejak kreativitas anak negeri. Nah, Konsepnya itu kita buat kreasi, Kak.
0: Berkreasi.
3: Iya, berkreasi dengan anak. Karena kan mereka punya potensi masing-masing, Kak. Tentunya mungkin bakal tertutup ke potensinya dengan kendala biaya lah, Kak, atau apa. Karena kita nggak tahu orang. Akhirnya kita munculkan program kerja ini, Kak. Bagaimana kita memunculkan minat dan bakat mereka dalam bidang kreasi. Itu sih, Kak.
0: Dan tidak perlu jauh-jauh ya, di sekitar kita aja nih. Dengan melihat kondisi itu, apa nih yang bisa kita perbuat begitu ya. Oke, Nabila juga sudah siap ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, kemudian program tadi ya, yang ini untuk pelajar. Emang kalau di sekolah, sendiri ada nggak feedback yang harus dibikin? Misalnya Nabila ini selaku perwakilan dari sekolahnya, kan bawa brand image sekolahnya juga nih. Bangga nggak nih Nabila?
2: Bangga sih, Kak.
0: Guru-guru bilang apa sekarang?
2: Sangat bangga sama saya karena sudah paling muda, terus bisa mendapatkan juara best performance di Duta Pelajar Sulawesi Selatan, Kak.
0: Jadi sejak itu Nabila kemana-mana kalau ke sekolah juga pakai crown ini, pakai.
2: Enggak, Kak.
0: Enggak, ada pinnya ya. Wah, ini. Tapi sudah di ini juga enggak? Berarti sama ibu ya, sama bunda. Kalau di sekolah kamu kan sebagai contoh nih, jangan begini, jangan begitu, harus begini, Kak. Harus begitu. Makin ribet ya? Atau santai saja, jalani saja?
2: Santai saja sih, Kak.
0: Santai saja. Yang penting tahu batasannya dan tahu hal yang positifnya itu harus seperti, Kak, apa selaku duta pelajar ini. Oke nih. Dan kalau Rizka sendiri gimana? Kalau di sekolah mungkin ada cibiran lah pasti. Apa pasti? Gimana menanggapi yang kayak gitu, cibiran? Ada pasti ada lah.
3: Tentunya.
0: Ada haters.
3: Iya sih, Kak.
0: Selain yang pasti support kita pasti ada haters.
3: Iya, Kak. Tentunya kalau dari saya sendiri buat apa dipikirin sih, Kak?
0: Buat apa dipikirin?
3: Itu buat down saja. Mending kita fokus ke depannya, bagaimana cara kita memperbaiki diri, karena kalau terlalu kalau terlalu dipikirkan itu, Kak, enggak berkembang, Ki.
2: Nah,
0: iya, Kak. Iya. Tapi bukannya bisa merangkul mereka juga, misalnya.
3: Bisa sih, Kak, tapi lihat dulu orangnya.
0: Lihat dulu orangnya.
2: Sama, Kak.
0: Lihat dulu orangnya gitu kan. Artinya kan bikin pengennya mungkin kalau Rizka pengennya ini ya, bikin mereka berubah pandangan.
3: Iya, Kak.
0: Sama Rizka dari hal-hal positif yang Rizka bagikan gitu ya, bahwa saya tidak seburuk yang kamu bilang gitu ya. Kalau mau rasakan silahkan, mari kita sama-sama gitu kan. Tapi itu tantangan loh, Rizka.
3: Iya, Kak. Itu salah satu tantangan sih, Kak.
0: Tantangan. Ya, jangan, masalahnya jangan sampai hatersnya makin besar nih. Iya, kalau kamu cuekin juga makin besar nanti.
3: Aduh.
0: Kalian terdampak nih sama tugasnya. Ya. Tapi slow but sure, jalan aja ya.
3: Iya, Kak.
0: Kalau Nabila sendiri ada menghadapi tantangan seperti itu, ada kan pasti yang ngomong, apa tunji tuh Nabila?
2: Sama seperti Kak Rizka. Kalau kan itu hari pasnya mengikuti Kak Regional Kota Makassar, ada sedikit kendala tentang saya membuat video. Nah, situ muncul banyak haters, Kak. Astaga, masa? Kak, diserbu.
0: Menanggapinya gimana?
2: Menanggapinya sih, saya kutanya mamiku dan kakak pendampingku. Nah, di situ Kak pendampingku langsung menyelesaikannya. Nah, langsung hilang, Kak, itu komentarnya, Kak.
0: Oh iya?
2: Iya, langsung sulap. Tidak ada, Mika.
0: Oh iya, disulap.
2: Nah, saya juga tidak terlalu pikir, jadi, Kak,
0: tidak
2: karena
0: dipikir.
2: Gimana sih? Buat apa dipikirin, Kak? Sama-sama duta.
0: Tapi itulah tantangannya kan di media sosial seperti itu. Apa yang kita pikir mungkin positif, belum tentu orang terima dengan positif. Nah, menanggapinya itu yang perlu. Sebagai brand Duta Pelajar kan pasti kita attitude dan cara menanggapi hal-hal seperti itu tidak langsung dengan serta-merta membabi buta juga gitu kan. Bisa lagi ada kan hukumannya juga ya, kalau bagi duta yang melanggar etika dan sebagainya juga kan. Itu penting gak menurut kalian?
3: Menurut saya menjaga attitude itu salah satu hal poin yang harus selalu
0: sebagai
3: kita
0: duta harus A, B, C gitu kan. Itu kan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kan.
3: Iya.
0: Dan bisa diambil kapan saja gelarnya kan?
3: Iya sih Kak.
0: Saat melakukan.
3: Walaupun bukan duta sih Kak, itu nomor satu.
0: Itu nomor satu. Oke. Nah, di sesi ini mungkin saya pengen tahu motivasi kalian nih untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin tadinya nganggap remeh pijen-pijen seperti ini. Padahal bagi kalian ini sangat bermanfaat, bisa bukan hanya insan ya, melatih, memberikan kesempatan juga bagi kalian bagaimana mengembangkan potensi diri yang ada, yang tadinya di, ya apa, tersimpan, bisa keluar, bisa berdampak pada diri Anda dan juga orang lain. Nah, memotivasi mereka apa kata-katanya nih yang mungkin bisa di-share di siang hari ini? Dari Nabila dulu deh.
2: Oke, Kak. Sebagai duta pelajar, saya ingin mengajak semua pelajar untuk terus belajar dan terus bermimpi. Dan jangan takut gagal, karena kalau gagal, kalau kita takut gagal itu pasti tidak bisa kita terus maju toh, Kak. Dan jadilah pelajar prestasi dan berkarakter dan menginspirasi, Kak.
0: Pelajar prestasi, berkarakter dan menginspirasi. Di level ini pengen ngasih ucapan terima kasih ke orang tua seperti apa nih Nabila?
2: Oke Kak, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya karena telah mendukung dan membiayai saya dan selalu mendukung tentang apa ya lomba-lomba saya. Terus saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru sekolah karena sudah mendukung saya.
0: Terima kasih ya.
2: Iya Kak.
0: Dan jangan lelah gitu ya, karena pasti ini awal.
2: Iya.
0: Akan ada ajang-ajang berikutnya dan tantangan lebih besar. Kalau ke Rizka nih, pesan motivasinya dulu deh.
3: Buat teman-teman di rumah atau buat teman-teman semuanya, mungkin untuk saya, setiap kegagalan itu adalah proses Kak. Seperti salah satu motivasi yang saya ambil itu terbentur, terbentur, dan terbentuk. Dimana kegagalan itu menjadi pelajaran untuk saya lebih berkembang lagi ke depannya Kak. Dan juga buat teman-teman semuanya yang mungkin masih kurang percaya diri, percaya tetap kembangkan apa yang ada di diri kalian. Nggak usah dengarkan omongannya orang, karena kalau didengarkan omongannya orang, kita sendiri yang pusing.
0: Oke, terus kembangkan ya diri Anda. Jangan dengar omongan orang, maju terus gitu ya.
3: Iya, Kak.
0: Yakin dan percaya bahwa
3: setiap orang punya potensi.
0: Punya potensi. Oke. Kemudian di kesempatan ini mau berterima kasih ke orang tua atau orang-orang yang support kamu untuk
3: tentunya yang
0: sampai
3: paling
0: sekarang.
3: Pertama ada di orang tua sih Kak, di mana mereka selalu menyertai doa, dukungan dan harapan buat saya sendiri. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dukung, support dari rumah, dari sekolah dan dari lingkungan sekitar. Dan juga ada kakak-kakak pembina dan pendamping selama karantina dan persiapan ke Sulawesi Selatan Kak.
0: Oke, persiapan ke Sulawesi Selatan ya. Selain itu mudah-mudahan lancar deh program Jemari ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran begitu ya. Mudah-mudahan dampaknya benar-benar positif ya.
3: Iya Kak, amin.
0: Walaupun itu kecil tapi bisa bermanfaat bagi mereka. Apalagi untuk anak-anak jalanan lagi ya, soal pendidikan dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan orang tuanya juga pada nonton ini ya. Bisa tahu nih anaknya sudah ada sampai level sini. Tunggu di ajang-ajang besar berikutnya lagi, disupport terus ya. Oke, dan juga Anda pemirsa bisa nonton kembali, atau pendengar bisa nonton kembali juga nih perbincangan kita bersama teman-teman dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Ada Rizka Aminarti, Bes Pendidikan Putri Duta Pelajar Sulsel 2026, dan juga Nabila Sahra Ahmad, Best Performance Putri Duta Pelajar Sulsel 2026 di kanal YouTube Pro 1R Makassar. Saya Ervan pamit undur diri, terima kasih. Nantikan obsesi dengan motivasi dan inspirasi dari orang-orang di sekitar kita ya, yang akan hadir setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Prosa dari Makassar. Sampai jumpa.
1: Obsesi, obrolan seru siang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Berikutnya ada berbagai informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Akan kami sajikan dalam warta berita yang dapat Anda juga saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Makassar akan tiba esok hari. Ribuan peserta dari luar daerah serbu Kota Daeng pada event Makassar Half Marathon 2026. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Makassar akan tiba esok hari. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Makassar menyatakan kesiapan penuh menyambut kepulangan jemaah haji yang akan dimulai pada 1 Juni 2026. Ketua PPH Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengatakan kloter pertama dijadwalkan berangkat dari Jeddah dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Tahun ini jemaah haji Debarkasi Makassar akan merasakan layanan baru. Untuk pertama kalinya jemaah yang sehat akan turun dari pesawat menggunakan garbarata atau jembatan penghubung langsung menuju terminal bandara. Sementara itu jemaah lanjut usia pengguna kursi roda dan jemaah berkebutuhan khusus akan mendapatkan layanan pendampingan serta akses lift khusus hingga tiba di Asrama Haji Makassar.
3: Tahun ini setelah kami mengadakan rapat dengan stakeholder lainnya, tahun ini insya Allah jemaah haji akan turun melalui garbarata. Jemaah yang sehat ya, melalui garbarata turun tangga terminal keluar naik bus, dan jemaah yang kursi roda yang lansia keluar garbarata turun melalui lift dan masuk bus. Terus pada saat penerimaan di Aula Arafah, Aula Penerimaan, jemaah-jemaah lansia akan langsung kita istirahatkan di klinik ya, di klinik. Dan jemaah, dan pada saat itu juga kami akan jemaah haji akan kami serahkan ke PPIH daerah masing-masing.
2: Iqbal Ismail juga menghimbau keluarga jemaah agar tidak memadati kawasan asrama haji saat penjemputan. Ia turut mengingatkan jemaah agar tidak menyimpan air zam-zam di dalam koper bagasi karena dapat memicu pemeriksaan tambahan dan pembongkaran koper oleh petugas. Hingga akhir Mei 2026, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah haji ke Tanah Suci. Secara umum, kondisi jemaah yang masih berada di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik dan proses pemulangan dipastikan berjalan sesuai jadwal. PPH berharap seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani Lapo Batue, Desa Jailing, Kecamatan Awangpone memastikan kuota pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Laporan Suryani Arifin.
4: Memasuki musim tanam padi periode April-September, kelompok tani Lapo Batue Desa Jailing Kecamatan Awangpone memastikan kuota pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Ketua kelompok tani Lapo Batue Amiruddin menyatakan total kebutuhan pupuk untuk kelompoknya mencapai 300 ton yang terdiri dari jenis Ponska dan Urea. Menurut Amiruddin, jatah pupuk di tingkat pengecer saat ini sebenarnya aman, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, pasokan Ponska saat ini terasa sedikit berkurang. Untuk 1 hektar lahan, petani idealnya membutuhkan kurang lebih 8 sak Ponska dan 8 sak Urea. Saat ini harga pupuk subsidi di tingkat petani masih stabil, yakni Rp92.000 per sak untuk Ponska dan Rp90.000 per sak untuk Urea.
5: Alhamdulillah aman. Hanya kendalanya sekarang kalau saya udah ada Ponska agak kurang, tapi ya, ada Ji, tapi kurang. Maksudnya ya, Ponska itu Ponska. Oh, kalau di Jailing ini membutuhkan sampai mungkin sekitar 300 ton. Ponska sama no Urea Jailing ya. Tapi intinya sekarang setinggi-tinggi pengecer itu rata-rata Ponska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh Ponska kalau Urea banyak Ji.
4: Meski dihadapkan pada keterbatasan kuota Ponska, Amiruddin menegaskan para petani sejauh ini belum memilih untuk beralih ke pupuk non-subsidi. Petani di wilayah tersebut berharap adanya penambahan kuota khusus untuk pupuk jenis Ponska.
0: Satlantas Polres Bone ikuti Monef Indeks Sigakum Polri 2025. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
6: Satlantas Polres Bone telah mengikuti kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi capaian kinerja Indeks Penegakan Hukum Gakum tahun 2025 yang dilaksanakan tim Bareskrim Mabes Polri di Mapolres Bone belum lama ini. Dalam pelaksanaan asistensi, tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian Indeks Gakum di setiap satuan wilayah. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra Wijaya mengatakan penilaian tersebut meliputi kualitas penyidikan, penyelesaian perkara, hingga profesionalisme personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dikatakan, kegiatan asistensi dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polri. Lanjut Chandra, kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara serta profesionalisme anggota di lapangan menjadi fokus dalam penilaian Indeks Gakum.
7: Dalam pelaksanaan asistensi, tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian Indeks Gakum di setiap satuan wilayah. Penilaian tersebut meliputi kualitas penyidikan, penyelesaian perkara, hingga profesionalisme personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan asistensi dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara serta profesionalisme anggota di lapangan menjadi fokus dalam penilaian Indeks Gakum.
6: Chandra menambahkan, evaluasi berkala sangat penting untuk memperkuat kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang profesional serta transparan kepada masyarakat. Olehnya itu, capaian kinerja Indeks Gakum Polri di wilayah Kabupaten Bone dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat.
0: Pelaku penganiayaan wanita petugas SPBU ditangkap polisi. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.
8: Seorang pria berinisial KM ditangkap aparat Polsek Talo setelah menganiaya seorang perempuan petugas SPBU di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Pelaku nekat memukul korban di bagian wajahnya hingga mengalami luka lebam karena tidak terima mertuanya ditegur saat menyerobot antrian pengisian bahan bakar minyak BBM. Petugas SPBU perempuan berinisial SF menegur mertua pelaku yang mendahului antrian pengisian BBM. Tidak terima ditegur mertuanya, kemudian pelaku menghampiri korban lalu memukulnya. Tidak terima dianiaya pelaku, kemudian korban melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Talo. Kapolsek Talo AKP Aswada mengungkapkan pihaknya menindaklanjuti laporan korban terkait penganiayaan, kemudian melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV yang terpasang di SPBU sehingga berhasil mengidentifikasi pelaku lelaki KM dan dilakukan penangkapan. AKP Aswada menyatakan pelaku telah mengakui perbuatannya memukul korban karena kesal ditegur mertuanya oleh pelaku.
9: Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria inisial KM yang mana berawal pada saat mertua dari pelaku diduga hendak menyerobot antrian pada saat pengisian BBM, kemudian ditegur oleh salah satu petugas SPBU, seorang perempuan. Kemudian pelaku tidak menerima dan emosi, kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang mengenai wajah sebelah kiri, sehingga mengakibatkan lebam. Hal tersebut diakui juga oleh tersangka sesaat setelah dilakukan teguran kepada mertuanya, dia hilaf dan emosi.
8: Saat ditangkap aparat Polsek Talo, pelaku lelaki KM berdalih saat melakukan pemukulan tidak mengetahui jika korban adalah wanita. AKP Aswada menyatakan pelaku sedang menjalani proses hukum oleh penyidik atas pelanggaran pasal 466 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Seorang sopir ditangkap polisi karena menggelapkan mobil majikannya. Selengkapnya dilaporkan kembali Syarifuddin.
8: Anggota unit reskrim Polsek Talo di backup Polres Palopo menangkap lelaki AR, seorang supir perusahaan, karena nekat mencuri mobil majikannya. Pelaku diringkus bersama barang bukti kendaraan mobil yang hendak digadaikan dengan modus mengaku karena dililit utang. Mobil yang dicuri lelaki AR adalah kendaraan operasional perusahaan majikannya, kemudian hendak melarikan diri ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapolsek Talo AKP Aspada mengatakan penangkapan terhadap lelaki AR dilakukan tim Polsek Talo adanya laporan kehilangan mobil dari korban yang merupakan pemilik usaha ekspedisi di Kota Makassar. AKP Aspada menyatakan pihaknya melakukan penyelidikan keberadaan pelaku AR, kemudian diketahui jejak pelariannya ke jalur utara Sulawesi Selatan. Kemudian Polsek Talo berkoordinasi dengan Polres Palopo untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil ditangkap di daerah Kota Palopo.
10: Berawal dari laporan korban ke Polsek Talo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh unit Opsnal dan diketahui ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan yang melihat kendaraan tersebut sudah keluar kota menuju daerah Palopo. Pada saat kita ketahui bahwasanya kendaraan tersebut sudah melintas di daerah Luwu, selanjutnya tim Opsnal melakukan pengejaran dari Makassar berkoordinasi dengan Resmob dari Polres Palopo. Sore harinya sudah diamankan, selanjutnya dibawa ke Polsek Talo.
8: Menurut Kapolsek Talo AKP Aspada, lelaki AR membawa kabur mobil majikannya jenis truk open cab Isuzu Traga warna putih. Pelaku AR melintas di daerah Luwu, kemudian tim gabungan mengejarnya hingga ditangkap di daerah Kota Palopo. Tim Opsnal Polsek Talo membawa pelaku bersama barang bukti, satu unit mobil truk open cab ke Polsek Talo untuk menjalani proses hukum. Pelaku AR telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian mobil karena melanggar pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
0: Sidrap juara regional Sulawesi kantongi insentif fiskal 3 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
11: Kabupaten Sidin dan Rapang atau Sidrap kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat regional Sulawesi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Sidrap berhasil meraih juara pertama kategori kinerja terbaik regional dan berhak menerima dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah. Penghargaan tersebut diumumkan pada malam puncak apresiasi yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam 29 Mei 2026. Kemendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan penilaian dilakukan secara independen dengan mempertimbangkan sejumlah indikator mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inflasi, kualitas pelayanan publik hingga pelaksanaan program prioritas nasional. Bupati Sidrap Saharudin Aldrip menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan meraih penghargaan lainnya pada tahap berikutnya. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sidrap berencana memanfaatkan dana insentif tersebut untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur pelayanan dasar.
12: Malam hari ini maka tentu menjadi motivasi, bukan hanya satu penghargaan ya. Batch berikutnya kita akan dapat, tapi kita akan berusaha mendapatkan penghargaan tiga-tiganya atau empat-empatnya, creative financing, inflasi, kemudian pengangguran terbuka, dan kemiskinan.
11: Bupati Sidrap menambahkan, prestasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkab Sidrap dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
0: Ribuan peserta dari luar daerah serbu Kota Daeng pada event Makassar Half Marathon 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Pelaksanaan Makassar Half Marathon atau MHM selama 3 hari mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai event tersebut berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Menurutnya, ajang lari yang digelar selama 3 hari itu mendapat respons positif dari warga Makassar maupun luar Kota Makassar. Ia menilai event ini memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, UMKM, pusat oleh-oleh di Makassar.
14: 3 hari pelaksanaan yang ada di Kota Makassar ini diikuti oleh 12.400 peserta. Artinya lebih dari 50% peserta itu datang dari luar Kota Makassar. Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar, UMKM,
13: Sementara itu, seorang peserta MHM, Fitriani Halim, berharap pelaksanaan event ini bisa semakin maksimal di tahun-tahun yang akan datang.
15: Pokoknya, runner-runner khususnya master harus lebih keren lagi.
13: Adapun event ini berlangsung selama 3 hari, pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, atau pada 29 hingga 31 Mei 2026.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Oke, 100% Indonesia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di edisi akhir pekan ini. Tepatnya Minggu 31 Mei 2026. Ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda ya tentunya. Sembari nanti bisa pilih-pilih lagu yang kita siapkan. Boleh cerita nih soal mungkin sisa-sisa dagingnya di momen Idul Adha ini diolah. Apa ya asiknya ya? Diolah bakso atau masih nganggur nih? Kita buka line telepon di 0821-3333-9440. Saya sudah terhubung dengan rekan saya nih, ada Yoga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hei. Ya. Ya, Bang Yoga.
1: Iya.
0: Nah, lagi.
1: Kenapa?
0: Ini kan kabarnya garansi lagi pada ngumpul ini.
1: Iya, betul. Kan okay. Di situ diundang juga kan?
0: Iya, tapi tidak bisa saya tinggal. Kita saya virtual saja ini.
1: Iya.
0: Oke, jadi kita live ini di 100% Indonesia. Kebetulan topiknya ini sisa daging yang ada di momen Idul Adha ini. Di enaknya dibikin apa ya? Dibikin bakso atau dibikin apa ini? Nah, kalau Yoga sama teman-teman di Garesi saat ini lagi ngolah apa ini? Ngolah tulang kah? Nah, jadi, ngolah kulit kah?
1: Betul. Jadi kan kemarin itu banyak sumber-sumber kurban. Pertama dari keluarga sendiri ada yang kurban.
0: Ada berapa kantong?
1: Dari kantor ada juga dapat. Mungkin kalau dihitung-hitung ada 4 kantong besar ditambah beberapa kantong kecil kan.
0: Jadi banyak. Nah, itu karena ngantri atau jalur ordal?
1: Tidak, kan kalau pemilik kurban kan ada, kalau kita ikut 7 orang itu ada ya, agak lebih banyak tuh.
0: Kebetulan
1: lagi sama keluarga belum habis.
0: Oh, ya. Kebetulan memang lagi kurban ya, lebih banyak
1: nyatanya. Iya. Oke. Okay. Ya, belum lagi dapat dari tetangga yang kurban dikasih juga. Jadi akhirnya jadi banyak kan?
0: Banyak. Terus numpuk di kulkas.
1: Di freezer.
0: Jadinya hari ini diolah apa ini?
1: Ya, ini diolah yang sederhana rendang, dibikin rendang.
0: Wih, enaknya mie itu.
1: Dibelikan saja buras kan, buras yang sudah di lebaran tidak bisa dimakan lagi sekarang. Karena sudah pada basi yang sudah ada di kulkas itu.
0: Oh,
1: jadi gitu. Beli lebih fresh di pasar, ya di pasar masih ada yang jual tuh. Jadi beli ya untuk di ini. Jadi acara ini dalam rangka penghabisan itu, padahal semua juga punya daging biasa di rumah sekarang ini.
0: Penghabisan.
1: Jadi dalam rangka ya menghabiskan,
0: dalam rangka tapi menghabiskan stok ini. Gitu ya.
1: Iya, menghabiskan
0: stok. Oh, jadi
1: belum habis juga masih
0: jadi
1: ada.
0: Jadi hari ini diolah rendang.
1: Iya, hari ini diolah rendang.
0: Padahal undangannya di situ. Padahal undangannya situ kan pesta sapi ya.
1: Iya, pesta sapi ya, memang daging sapi. kayaknya sarkas tuh. Kalimatnya sarkas.
0: Tapi kenapa jadi sarkas, ini? Sarkas. Kenapa jadi apa namanya? Rendang begitu kan biasanya bakso atau apa yang paling mudah.
1: Iya. Mungkin ini kalau bakso kan diolah lagi, digiling lagi, dibikin pentol lagi. Kalau kan rendang diiris-iris tipis, dimasak salah diiris tipis-tipis, terus dikasih bumbu santan dan sebagainya selesai.
0: Selesai ya.
1: Dimasak cuma agak lama masaknya.
0: Iyalah,
1: agak
0: supaya lama meresap gitu.
1: 3 jam.
0: Kalau rendang palsu kan cepat itu. Dibalur-balur saja bumbunya enggak meresap baik ya.
1: Iya, jadi agak lama dimasaknya.
0: Oh, jadi makan rendang siang ini ya. Ah, saya kelewatan ini karena harus tugas ya.
1: Ya, bisa di
0: online ya.
1: Di online saja.
0: Oke, bisa. Happy di sana ya. Nah, kebetulan kita lagi live ini ya. Kebetulan kita lagi live ya. Mau kita punya 3 pilihan lagu ini. Ada Iwan Fals yang Terlupakan. Ada Cuma Kamu dari Ica dan Terlalu dari Kirei.
1: Mungkin dari kalau saya seumuran Iwan Fals.
0: Iwan Fals
1: saya simak sama teman-teman di sini ya.
0: Oke, siapa yang ada?
1: Teman di sini kan lagi. Ada beberapa teman, ada masih ada ditunggu juga. Ada Bang Ical masih baru dalam perjalanan kan. Kalau yang satunya udah balik ke Bulubari ke kampung karena sudah terlalu lama di Makassar. Pak Yudi itu sudah, Bapak Yudi sudah.
0: Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ya, ke Bantaeng ya.
1: Tujuan iya. Iya betul.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salam buat semua pendengar deh. Pokoknya habiskan dagingnya segera, jangan sampai jadi kolesterol.
0: Begitu ya? Kalau belum habis atau belum tidak sanggup habiskan sendiri, panggil anak Garese. Undang anak Garese
1: kan,
0: aja ya.
1: Daging bisa bertahan agak lama kan daging. Jadi jangan dihabiskan sekaligus, nanti khawatir darahnya ini kan.
0: Darahnya kenapa? Jadinya darah muda.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih. Ya, sebentar kami putarkan lagunya ini. Iwan Fals yang terlupa. Salam buat teman-teman. Terima kasih, Bang Yoga. Lanjut.
1: Lanjut ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita di 100% Indonesia bersama teman-teman saya nih lagi ngumpul makan rendang. Tapi saya nggak bisa ikut begitu ya, karena menemani pendengar-pendengar kita semua ini harus siaran ya. Baik, sudah ada penelpon berikutnya mungkin ya. Ada siapa ini? Mana nih? Ogonya mana nih? Mana nih? Oke. Sudah ada? Iya, telepon dulu coba. Halo. Halo, assalamualaikum. Keputus dia. Ya. Keputus ya. Oke deh. Kita ke Dimas dulu deh. Dimas di Bolangi. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Woi, mantap, ekspresikan karya.
2: Apa kabar, Arfan?
0: Kabar baji-baji. Bagaimana dengan kita ini, Dimas? Dimas dan kawan-kawan ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Oke deh. Iya.
0: Dimas. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
2: Iya, minal aidin wal faizin.
0: Masih di tempatnya Fadil ini.
2: Iya, masih.
0: Oke, lagi ngapain?
2: Ini lagi baring-baring.
0: Oh, lagi baring-baring.
2: Anu. Pusing kepala, napa kamu lagi?
0: Emang di apa dagingnya? Di bakso atau di apa ini?
2: Ini di bakso sama di rendang.
0: Di rendang juga, bukan direndam, tapi di rendang.
2: Iya, bukan.
0: Kalau direndam bahaya, rusak ya.
2: Kenapa Karvan enggak ini?
0: Kenapa?
2: Enggak ikut makan rendang.
0: Kita lagi siaran gitu.
2: Iya.
0: Makanya tadi minta disuruh kirim online saja ya, di Grab saja. Ya. Oke, Dimas. Oke, jadi pilihannya di bakso ya.
2: Iya, bakso sama di
0: rendang tadi.
2: Sate juga enak.
0: Yang penting hati-hati, jangan terlalu banyak.
2: Iya.
0: Oke, ada Kirei terlalu yang terlupakan Iwan Fals, cuma kamu dari Ica.
2: Cuma kamu.
0: Oke, sapaannya buat siapa ini?
2: Sapaannya buat yang baru lewat, salam kenal Pak Yoga.
0: Iya, Yoga.
2: Terus Bunda Sofi, Pak Bela Sewang, Kak Tika, Maya. Astagfirullah. Almarhumah Maya.
0: Almarhumah Maya.
2: Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah.
0: Amin, Al-Fatih.
2: Terus Bunda Harsina, Bu Rosdana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Aida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Rustan, Putri Ade, terus siapa lagi, Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Arjuna, Kak Fadil dan Rizkanya, dan Nompo, dan Ranu, dan semuanya, tanpa terkecuali.
0: Minal aidin wal faizin,
2: maaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kembali bareng Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar sore ini. Tadi ada rekan saya yang menemani Anda, ada Arvan Yusri sampai jam 3 sore, dan sekarang tongkat estafetnya pindah ke Irsan nih. Sampai jam 8 malam nanti Irsan yang bertugas untuk menemani Anda. Di 100% Indonesia, Irsan coba bacain dulu ya, ada beberapa lagu yang masih bisa dipilih sebelum Irsan angkat teleponnya. Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu, Terlanjur Cinta dari Rosa featuring Pasha. Ada Samson Kenangan Terindah, ada Padi dengan Menanti Sebuah Jawaban, ada Semisi Morangkir, Sedang Apa dan Di Mana, ada Titu dengan Oke, Hanya Rindu dari NMS Kamaleng, Status Palsunya Vidal Diano, ada Unika dengan Menjaga Hati, dan Audi Arti Hadirmu. Mau yang mana nih pendengar? Kita coba angkat teleponnya dulu deh kalau begitu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Kok tahu?
0: Iya, ku hafal kayaknya ini suaranya.
1: Apa sih suara aku nih?
0: Bu Andi Anisa, alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karibata? Sehat, Ziki?
1: Panas.
0: Panas, Ki?
1: Iya.
0: Waduh. Pantai. Ya enggak apa-apa lah di... Rasa-rasa dulu panasnya. Ibu Andi Anisa, bagaimana dengan stok daging kurban tak sudah habis, Mi?
1: Sedikit sekali, Mi.
0: Sedikit sekali, Mi. Di masa apa, memang? Dibikin soto?
1: Iya, Mi.
0: Mi soto?
1: Iya.
0: Oh, enaknya itu.
1: Daging kurban baru kasih, Mi. Enak itu.
0: Enak itu. Iya. Ibu Andi Anisa, lagunya siapa mau diputarkan ke ini?
1: Lagu apa situ?
0: Lagu yang belum terputar, coba Irsan lihat dulu ya. Ada Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu. Ada Rosa bersama dengan Pasha dengan Terlanjur
1: Rosa
0: Cinta.
1: Rosa mo.
0: Oke, Irsan siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu.
1: Padi Rispa.
0: Iya.
1: Tantri. Wangato Ngolam. Pak Bobi.
0: Iya.
1: Pak Yusuf. Yudhika.
0: Iya.
1: Indah Shopping di Cibone.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Ibu Nur. Marina. Apa kau? Nur.
0: Iya.
1: Minya.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Seraya. Siapa lagi ya? Ibu Rosdiana.
0: Iya.
1: Cinta MU. Siapa lagi ya? Ibu Dewi.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Semuanya. Selamat sore. Pesannya untuk tunggu acara.
0: Oke deh. Iya.
1: Jangan pusu-pusu lagi. Selamat tugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andi Anisa sudah gabung lewat line telepon. Berikutnya ada siapa lagi ya? Satu penelpon lagi tapi singkat saja ya. Karena Irsan lihat hari ini waktu kumandang asar udah hampir masuk ya, kurang lebih 3 menit lagi deh. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari. Sekira sudah minta digabung telepon tak?
2: Iya,
0: kali. Iya, mau ke menyapa untuk siapa kali ini? Ya. Oke deh. Satu kali aja ya pendengar ya, biar kasih kesempatan tawa yang lain juga. Tadi udah gabung Ibu Andi Anisa. Andi Anisa di Bantaeng. Terus juga ada Pak Lupus tadi ya. Yang lain juga boleh gabung, silahkan. Telepon WhatsApp juga boleh di 0821-3333-9440. Jadi dua-duanya boleh ya, dideringkan teleponnya kami. Ada siapa tadi yang di WhatsApp? Oh, ada Bang Dimas ya. Assalamualaikum Kak Irsan, selamat sore, salam sehat selalu. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iye, terima kasih banyak juga Bang Dimas, maaf lahir batin juga dari Irsan ya. Selamat lebaran dan juga menyantap hidangan sisa-sisa daging kurban. Irsan bilangnya sisa-sisa daging kurban ya. Karena kalau sudah tanggal-tanggal segini ya, udah lewat berapa hari, biasanya memang tinggal sisa-sisa perperangan aja gitu. Baik, yang lain silakan bergabung di 0821-3333-9440. Tadi ada lagunya Pasha bersama dengan Rosa dengan Terlanjur Cinta, di request oleh Bu Andi Anissa. Dan masih ada juga lagunya Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu. Ada Samson dengan Kenangan Terindah. Ada Padi dengan Menanti Sebuah Jawaban. Ada Semisi Morangkir juga. Nah, tapi kita coba angkat dari telepon ini dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
0: Halo, Ibu Wahida.
3: Iya, betul.
0: Bagaimana Karibata?
3: Kira ternyata tidak. Kemarin-kemarin pas WA bermasalah, tidak masuk-masuk. Alhamdulillah baik.
0: Udah lagi, bagus, Mi. Iya, udah lumayan lah. Bagaimana Karibata ini?
3: Alhamdulillah, gerah, panas.
0: Iya, ya. Di luar cerah sekali ini Makassar hari ini ya.
3: Cerah banget, pakai banget.
0: Ibu Haida, kalau tanggal begini biasanya tuh daging kurban udah tinggal sisa-sisa perjuangan atau udah habis semua, Mi?
3: Karena freezerku ada masalah, jadi saya bikin dendeng.
0: Ibu yang cerdas ini. Diakali ya, di dendeng biar lebih awet.
3: Karena tidak mungkin tiap hari kan.
0: Betul.
3: Jadi diakali. Di marinasi baru dendeng.
0: Baru di dendeng.
3: Apalagi di luar panas. Iya.
0: Jadi di ini, di dikeringkan?
3: Iya, sementara dijemur.
0: Kalau misalnya udah jadi dendeng begitu, enaknya dimasak apa sih? Irsan biasanya agak penasaran tuh.
3: Kalau lihat di YouTube.
0: Pinter, makin biasanya... pinter. Bagus ini, emak-emak yang bagus ini begini nih.
3: Bang Irsan, sekarang apa saja bisa, yang penting kita cari resepnya kalau lupa.
0: Betul. Nah, sama kayak dendeng ini, semenjak ada freezer, orang jarang bikin dendeng.
3: Iya, jadi saya cari ininya pas dapat. Marinasi baru bikin dendeng karena freezerku masalah.
0: Jadi itu dijemur sampai kering.
3: Iya. Ini sudah mulai agak kering-kering tapi belum pikirin betul baru ini.
0: Berapa hari biasanya tadi jemurnya?
3: Saya baru mulai tadi pagi.
0: Oh, berarti tunggulah.
3: Iya, kan marinasi dulu iya. Tapi itu sudah ini lumayan hari ini ternyata panasnya.
0: Cerah banget emang hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa di ini ya kali ya, dendeng sambal ijo enak tuh kayaknya tuh.
3: Saya sudah lihat itu resepnya.
0: Sudah cinda-cinda nih kayaknya ini.
3: Bah, tapi tunggu kering-kering.
0: Tunggu kering-kering sedikit nih biar makin awet, karena makin kering itu makin lama masa penyimpanannya.
3: Iya, betul.
0: Lagunya siapa saya putarkan kini, Bu Wahida Tabe?
3: Listnya tadi saya suka semua, jadi ikutan saja.
0: Oke deh, menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
3: Buat yang tadi lewat ya, Pak Ibu Anissa sama Pak. Siapa lagi tadi yang di mari-mari?
0: Pak Lupus.
3: Terus tadi ada, ya Pak Lupus. Terus ada Dimas tadi, ada... apalagi Pak Arfa, Pak Aldi, makasih selalu kesapaannya. Tadi ada Pak Bobby juga, ada Ibu Sri Dewi, Ibu Dewi, Kak Rosjaniasir, Kak Sanksia, Bunda Sofi, Kak Ina, Kak Uki, Kak Nurmina sama Kak Yani, Kak Sinta di MU, sama di Kaltim, Ibu Tantri, Kak Uli, Ibu Ade Putri. Buat semua fans mi deh tanpa terkecuali. Makasih deh. Bang Irsan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wahida tadi yang sudah gabung ya. Ada di Todopuli. Irsan udah lama banget baru dengar bikin dendeng. Daging kurbannya dibuat dendeng karena freezernya bermasalah. Dan sebenarnya dendeng itu zaman-zaman dulu itu menjadi andalan-andalan ini loh. Apalagi kalau di luar negeri ya, terutama di negara Cina, kalau mau perjalanan jauh, daging mereka itu memang didendeng, dijemur, dipipihkan, dipotong tipis-tipis, terus ditumbuk-tumbuk, dijemur sampai kering, dan nanti itu yang diolah kembali. Ih, kaget Irsan dengannya tadi. Wih, luar biasa, ada ibu-ibu cerdas ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Ain, bergeser Ki kayaknya nih, saya enggak bisa dengar suara tak. Halo.
4: Halo, Tosan.
0: Nah, ada Miss Warata, dengan siapa ini, di mana?
4: Dari Selayar, Kudong.
0: Bang Arfa. Kenapa hilang tadi suara tak ku dengar?
4: Ah, saya enggak kedengaran suara ke sini, Bang.
0: Suara aku enggak kita dengar tadi. Ya mungkin ada kendala jaringan tadi ya.
4: Iya.
0: Bagaimana Selayar hari ini, Bang Arfa?
4: Tidak bisa dipikir-pikir, panasnya bukan main ini.
0: enak dipakai bikin yang ikan asin ini.
4: Ya, mungkin saja bisa dijemur untuk kenari.
0: Iya, benar kenari ya. Enak banget kenari di sana. Bang Arfa? Bagaimana ini daging kurban di tanggal-tanggal begini ini sisa-sisa perjuangan mami atau bagaimana ini?
4: Kalau masalah makanan dagingnya itu tak lain, itu saya cuma hobi itu, Bang Irsa. Semur daging itu.
0: Sukanya memang
4: itu. Nyambi semua mi.
0: Kalau semur daging kasih simpang enggak sedikit.
4: Jangan sedikit. Satu aja bisa.
0: Tapi kalau yang lain ambil mie, Di.
4: Ambil semua, mau.
0: Kalau semur daging, tawaku tong.
4: Jangan balik-balik ke sini.
0: Jataku tong itu kalau semur daging. Bang Arfa, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
4: Soalnya saya nggak dengar tadi, Bang Irsa.
0: Iya, saya coba bacakan. Jadi ada lagunya Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu. Ada Samsons dengan Kenangan Terindah. Ada Padi Menanti Sebuah Jawaban. Ada juga Semisi Murangkir itu sedang yang mana, yang Padi?
4: Padi, lagunya Padi.
0: Oke deh, Menanti Sebuah Jawaban yang Irsan hadirkan. Menyapa Ki untuk siapa ini?
4: Baru lewat tahu ya. Membuat dendeng ya, Ibu Wahida. Ada juga Menteri Sopi di Bapak, juga ada Pak Sewang. Gapur, Upadin. Siapa lagi? Ada di Anissa di Bantan bersama Pak Hakim,
0: Bobi,
4: Pondato bersama Aldi Dayat, juga Pak Lupus di Marmare, ada Yuda sama Tika di Sabang, Asri di Yoto, di Bulukumba, Ulandari sama Putra Kelana, ada juga Putra Wabau, Pak Samad juga di sana sama Perniknya, di Majin ada Ira. Siapa lagi? Tantri, Tantri. Ada juga Uki. Di shop pentau aku hampir kulupa Pak Mayani sama Nur Aminan.
0: Nur Aminan, Bu Nur.
4: Ros di Maros.
0: Dan terakhir untuk siapa?
4: Yang di MU itu Sri Sinta, siapakah?
0: Oke deh.
4: Ada juga Inak Selalar di mana itu muncul loe Maros.
0: Oke kalau gitu Bang Arfa.
4: Kaisan. Lanjut.
0: Siap, terima kasih.
4: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arfa tadi ya. Berikutnya kita coba angkat dari ini dulu ya. Mbak Tantri dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah. Halo Mbak Tantri, masih di Anuk ini?
5: Masih di rumah keluarga Pintrang ini. Iya, acara pengantin tadi baru selesai pestanya.
0: Masyaallah.
5: Malam saya dengar TV menyanyi, tapi kak menyanyi, ribut juga suara elektron.
0: Di sana Miki menyanyi, kalau di sini setengah mati Ki nanti.
5: Itulah, saya dengar setengah mati baru jelek jaringan di sini, di Morsa ini.
0: Iya.
5: Ya, jadi menyanyi saja di sini pokoknya, dapat saweran.
0: Di sana ini, di Pinrang Ki. Di Pinrang Ki itu acara laki-laki atau acara perempuan?
5: Perempuan.
0: Oh, acara perempuan.
5: Ya, itu kemenangan perempuan dari Surabaya. Tapi itu yang laki-lakinya di sini, keluarga juga. Satu kampung. Makanya orang bilang jauh-jauhnya kerja di Surabaya, dia kan kerja di Pelni di Surabaya. Mm-hmm. Jauh-jauhnya dari sana ternyata
0: ketemunya sama orang sekampung jujur. Berarti ceritanya ya? sama-sama di orang ini, orang Pinrang kuliah kerja di Surabaya semua.
5: Iya. Enggak, satu di Merauke, yang laki-lakinya itu Saiful kerja di Merauke. Kalau Ira, Ira di ini di Surabaya. Pelni. Jadi biasa waktu aku pergi ya dia uruskan tiket.
0: Masya Allah.
5: Iya, baru ada semua sepupu di sini ketemu semua. Pokoknya yang namanya acara itu ya silaturahmi lah.
0: Iya. Betul ya. Pasti rame
5: kayaknya
0: itu.
5: Kayaknya gembira tuh kalau ketemu semua, maksudnya orang jauh-jauh semua.
0: Betul.
5: Dari Serui, dari mana?
0: Datang semua berarti.
5: Kita begini. Sepupu-sepupu ya, maksudnya tidak pernah ketemu, sekarang sudah ketemu semua. Waduh, senang banget. Iya, namanya keluarga toh. Masih senang kalau lama tidak ketemu.
0: Betul sekali.
5: Jauh-jauh, orang jauh semua. Iya, lagunya mau kak
0: yang mana?
5: Lagunya itu.
0: Iya, yang mana itu?
5: Siapa tadi yang kita sebutkan itu?
0: Saya coba sebutkan kayak lagi, Di, yang belum dipilih, Di.
5: Iya. Yeah.
0: Ada lagunya Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu. Ada Samson dengan Kenangan Terindah. Sedang apa dan di mana? Ada
5: Kenangan Terindah.
0: Oh, Kenangan Terindah. Oke. Okay.
5: Samson. Iya. Yeah.
0: Irsan siapkan kalau begitu.
5: Itu lagunya. Ini saya di sini, saya pakai RRI digital di sini. Oh. Bagus sih sedengar.
0: Bagus sih didengar, alhamdulillah yeah. Kalau begitu.
5: Iya, yeah, baru ini teleponnya agak bersih
0: juga bersih di teleponnya.
5: Sampai di sini. Iya,
0: ah,
5: betul.
0: Oke, okay. Bagus
5: saya
0: nih kalau begitu.
5: Saya baru pencet tadi langsung masuk. Ah. Ya. Mungkin jaringannya bagus kah di sini atau bagaimana?
0: Mungkin lagi bagus jaringannya.
5: Iya,
0: ya.
5: Biasanya kalau saya di Parepare setengah mati juga tembusnya.
0: Begitu
5: tadi
0: iya.
5: Tadi pas ini. Iya, selesai langsung ke pas selesai tadi Pak siapa tadi? Pak Arfa? Arfa di Selayar kah? Itu
0: iya,
5: tadi
0: iya.
5: Yang sebelumnya saya. Iya, pas setinggi sih. Masuk nih, anu panggilanku. Iya, menyapa Kak dulu.
0: Silakan.
5: Itu Momi pergi dijemput pengantin diambil kan tadi memparola. Bilang pergi nanti ambil di pengantin lah. Dia pergi nanti. Saya tidak bisa mak pergi capek kan duduk. Karena itu tadi MC-nya selalu bilang saya yang dari Parepare. Iya, yeah, menyapa tadi ada Pak. Ini Pak, siapa lagi? Arfa, ada Bu Andianisa di Bantai. Terus ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Ada Ibu Ros, ada Pak Ahmad Yanitaso, ada Uki, ada Pak Bobi, ada Pak Asli Wotu, ada Pak Abdullah Sewa, ada siapa itu? Pak Samkia Mahesar, ada Martawati, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini lagi ada Bunda Sumi lagi nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin Bunda Sumi. Iya, bagaimana karebata?
6: Karebaba tadi subuh tuh lewat di depan rumahnya Bung Irfan. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Sih. Aduh, kalau lewat depan rumahku jam begitu masih tidur, Kak.
6: Itu. Masih tertutup.
0: Masih tertutup karena Irsan habis siaran malam tadi malam.
6: Itulah.
0: Mau pijam 1 sampai di rumah jadi ya pasti masih tidur, kasihan kalau jalan-jalan subuh, Ki. Tapi sehat-sehat aja ini Bunda Sumi.
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah,
6: Irsan.
0: Tidak.
6: Bung Irsan.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana ini?
6: Tidak ada tensi.
0: Nah ini saya mau tanya Ki, tidak ada tensi?
6: Tidaklah.
0: Masih ada kayak itu, masih ada kayak itu daging kurban atau habis mi?
6: Masih ada di kulkas.
0: Ih, di masa apa memang?
6: Belum.
0: Oh belum pergi masak?
6: Iya, karena kita dulu keliling sama keluarga.
0: Oh cocok Ki. Jadi disimpankan nanti nih akhir-akhir baru dimasak.
6: Mau 1 kilo?
0: Saja yang di rumah kemarin saya sudah dapat. Iya, itu sudah dimasak juga. Itu saya bagi-bagi sama tetangga juga, biar tetangga juga yang masak. Begitu.
6: Iya, begitu, bagus.
0: Bunda.
6: Ya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
6: Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Siapa itu?
6: Ada yang dibenci tapi rindu sekali.
0: Ih, di siapa mi itu? Penasaranku.
6: Berinisial.
0: Yang merasa saja, Di.
6: Iya, Di. Dia sudah merasa itu pasti udah tahu.
0: Oh. Bunda, menyapa Ki untuk siapa saja ini, Tabe?
6: Telepon pertama sampai tadi yang di Pare-Pare.
0: Mbak Tantri,
6: ya. Yeah. Salam kenal Tantri, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kenal Edi Malfaisin Tantri, yeah. Abdullah Desewang. Pokoknya semuanya udah tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
6: Saya ikutan di Tantri yang disebut.
0: Oke, siap. Saya hadirkan. Oke, makasih.
6: Selamat aktivitas Bung Irsan. Selalu bahagia, selalu panjang umur.
0: Amin.
6: Dan mudah rezeki.
0: Amin ya Robbal Alamin.
6: Dan sukses selalu.
0: Terima kasih Bunda Sumi.
6: Oke, makasih.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah 5 penelpon tadi gabung sama Irsan ya. Udah hampir jam 4 sore juga nih, lewat 40, lewat dari pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat line telepon. Irsan coba call back kembali untuk Anda yang udah gabung tadi di sesinya Irsan ya. Ada Ibu Andi Anisa di Bantaeng, ada Ibu Wahida di Makassar, terus juga ada Pak Lupus tadi ya di Mari-Mari. Ada Bang Arfa di Selayar, Mbak Tantri di Pare-Pare, sama Ibu Sumiyati yang ada di Sediang, ada yang Lumu ya. Luar biasa nih karena banyak emak-emak kita yang ternyata kreatif banget. Tadi kayak Ibu Andi Anisa yang katanya ya daging kurbannya tinggal sedikit Irsan, tapi udah dimasak apa tadi itu ya. Terus juga kalau Bang Arfa pokoknya kalau masak yang lain ambil mie, tapi kalau semur daging jatahku tong. Katanya kalau semur daging khusus buat dia aja, sanggup nih. Ibu Wahida tadi berimprovisasi karena lagi rusak freezernya, jadi dagingnya dipotong tipis-tipis terus didendeng, dikeringkan gitu dengan cahaya mataharinya Makassar yang hari ini lagi menyala. Terus juga ada Mbak Tantri di Pare-Pare yang lagi hadir acara pernikahan keluarga. Terus juga Bunda Sumi yang katanya dagingnya masih ada Irsan, mau gak 1 kilo? Ah, langsung ditawarin nih Irsan nih. Tapi terima kasih banyak tawarannya, karena kalau Irsan tidak terlalu banyak makan daging, takutnya nanti tegang leherku. Baik mendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, yang udah gabung sama kita semuanya. Kira-kira daging kurbannya sekarang udah jadi bentuk apa nih mendengar? Apakah memang masih ada bentuknya masih seperti biasa kayak Bunda Sumi yang masih lengkap karena habis keliling dengan keluarga, atau justru udah macam-macam nih ya, udah jadi masakan apa aja tuh. Boleh nanti ngobrol-ngobrol bareng Irsan ya, cerita-cerita bareng kita di 0821 3333 9440.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

0: Bareng Irsan Saputra kembali, alhamdulillah gabung lagi teleponnya, pas banget. Mas Irsan ngomong langsung bunyi teleponnya, luar biasa emang pendengar-pendengarnya kita di Pro 1 ya. Instingnya kuat-kuat semuanya. Saya coba angkat telepon tak dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Alhamdulillah sehat kita. Bagaimana Karyawato Pak Gafur?
1: Panas, panjang ini naik panas sekali.
0: Terang sekali bang mataharinya hari ini.
1: Iya.
0: Tapi baik jiki saya jiki ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana mini anu tak? Daging kurban tak berbentuk apa mi sekarang itu daging kurban?
1: Kondro, masih ada kondro tadi.
0: Masih ada kondro tadi?
1: Jadi,
0: ih biasanya tuh kondro paling pertama habis.
1: Iya tuh karena sekali tuh di kulkas.
0: Oh masih banyak di kulkas.
1: Banyak.
0: Pelan-pelan kalau begitu nih dicicil-cicil ki.
1: Iya cicil.
0: Iya dicicil ki. Pak Gafur, lagunya siapa diputarkan ki ini?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu di? Iya. Yeah. Menyapa ki dulu untuk siapa?
1: Abla Sewa.
0: Iya siapa Sewa. Lagi?
1: Puan Datu.
0: Mm-mm.
1: Anwar di Kemalang.
0: Iya. Yeah.
1: Oke di Sabtu.
0: Iya, siapa lagi?
1: Santri dari Pare tadi.
0: Mm-mm.
1: Ada juga.
0: Iya.
1: Pangerpa di Selangor.
0: Iya.
1: Sendopo.
0: Iya.
1: Pak Lubis Marwani.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Sopi.
0: Terakhir untuk siapa? Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berikutnya saya berpindah ke WhatsApp kita dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, 100%
0: Indonesia. Halo, Kak Amah bersama dengan siapa ini suaranya?
2: Dari Amah ini.
0: Dengan siapa di situ lucu banget suaranya.
2: Apa ini yang si bocil?
0: Namanya siapa sih? Namanya siapa?
2: Namanya Hairan ini, anak saya ini Kaisa.
0: Ini Hairan yang bungsu ya, yang paling kecil nih ya.
2: Iya, yang bungsu, yang ketiga ini.
0: Yang ketiga. Halo Hairan.
2: Ini halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Hairan. Ya dia ketawa. Kak Amah bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Seperti kabarnya Kaisan juga ini.
0: Iya.
2: Cerianya
0: tuh. Iya, karena halo, iya nak. Kak Amah, kali ini lagi di mana nih? Masih di ini kah? Di Tanah Gerogot atau bagaimana?
2: Di Kalimantan Timur, iya Tanah Gerogot ini.
0: Ah, lagi di Tanah
2: lagi
0: Gerogot.
2: Di Kalimantan Timur, enggak. Kebetulan enggak mudik ini karena sebentar mi liburnya ya.
0: Iya betul ya, iya. Benar.
2: Jadi enggak mudik.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting bisa makan daging kurbannya lancar.
2: Oh iya, alhamdulillah dapat ya.
0: Sekarang daging kurbannya udah berbentuk apa nih sekarang ini?
2: Oh, berbentuk sate goreng kemarin. Ya udah habis sih.
0: Berarti udah habis semua nih stok dagingnya nih.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Kalau anak-anak andalannya makan daging apa nih?
2: Anak-anak juga suka itu. Iya.
0: Oh, ini ya sate goreng ya.
2: Iya, dimasak sate goreng.
0: Itu yang pakai ini enggak sih? Yang pakai kentang itu?
2: Pakai kentang. Bukan, pakai kacang.
0: Oh.
2: Kacang tanah.
0: Oh, iya. Oh iya, Irsan ingat. Kayaknya mirip sama yang dimasak sama ini deh, keluarganya Irsan deh. Aduh, itu kalau kita di sini bilangnya masak kampung ya. Itu enak.
2: Iya, kalau di sini sate goreng bilang.
0: Iya. Kamah, lagunya siapa Irsan putarkan?
2: Lagu tahun berapa ini ke baru monitor?
0: Nah, Irsan bacakan ya kalau begitu ya. Ada lagunya Samsons dengan Kenangan Terindah, ada Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu, ada Sedang Apa dan Di Mana, Semisi Morangkir, ada Oke dari Titu.
2: Semisi Morangkir aja.
0: Oke, deh, Irsan siapkan menyapa untuk siapa ini?
2: Menyapa buat Bunda Sophie. Terus ada Kak Ros Diana Yasir di Maros, ada kami menonton di Jena Ponto, Kak Sam Siamaisar di Bantaeng, Kak Wahida juga, Kak Sinta di MU, terus semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh Kak Ama. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ama tadi ya. Happy banget Irsan dengarnya, alhamdulillah sehat-sehat sama anak-anak yang ada di sana. Bersemangat sekali ya anak-anaknya ya. Mungkin karena cuacanya Makassar lagi panas, ini pada kepanasan juga. Tapi beda di Kalimantan Timur, Kak Amah lagi Kalimantan Timur di tanah Grogot sana ya. Baik pendengar, tidak terasa nih perjumpaan kita udah lewat 56 menit dari pukul 15 waktu Indonesia tengah. Irsan akan hadirkan rangkaian lagu yang masih sempat Irsan putarkan. Semoga lagu-lagunya masih sempat diputar semua nih pendengar. Karena berikutnya ada dialog Green Radio bersama dengan narasumber saya. Akan mengobrol tentang adopsi mangrove, gotong royong hijaukan pesisir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan seperti biasa di setiap akhir pekan, tepatnya di hari Minggu, kami akan hadirkan Green Radio, membahas seputar tentang info-info lingkungan, isu-isu lingkungan. Dan kali ini juga sudah ada yang menemani Irsan di ruang virtual Zoom saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang adopsi mangrove, potong gotong royong hijaukan pesisir, bersama dengan Bang Rizwal selaku founder Alam Lestari Indonesia yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa Bang Rizwal terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizwal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Rizwan, gimana kabarnya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bagaimana? Bagus.
0: Suaranya bagus, terdengar dengan baik, Bang Rizwal. Baik, Bang Rizwal, ngomong tentang adopsi mangrove dan gotong royong hijaukan pesisir. Tapi sebelum bahas tentang adopsi mangrove-nya, saya penasaran nih sama Alam Lestari Indonesia. Sebenarnya apa sih, mungkin boleh kita kenalan dulu deh sama Alam Lestari Indonesia seperti apa sih, Bang Rizwal Tabe?
1: Oke, terima kasih Bang Irsan. Jadi kalau berbicara tentang Alam Lestari Indonesia, apa sih sebenarnya Alam Lestari Indonesia itu? Bahwa kami sebenarnya itu merupakan salah satu lembaga NGO yang bergerak di bidang lingkungan, baik itu yang sifatnya tentang konservasi, rehabilitasi, pemulihan ekosistem, dan semacamnya. Jadi kami ini adalah NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Seperti itu, Bang Irsan. Kami NGO. Kebetulan, kami kebetulan ini sekarang berkantor di Kabupaten Maros.
0: Iya.
1: Dan kami semua selaku founder 4 orang, ini kami semua

0: kali ini itu lebih sering handle lingkungan itu sektornya? Apakah memang pesisir aja nih Bang Rizwal? Karena kan ada yang fokusnya ke sampah, ada fokusnya ke air. Kalau Alam Lestari Indonesia fokusnya kemana?
1: Kalau fokus kami sebenarnya itu tidak terpetakan antara pesisir ataupun daratan pemirsa. Tapi kami yang melihat fokus isu lingkungan hari ini kan lebih banyak ke mangrove, sampah, dan isu tentang karbon. Namun hari ini yang kami sudah jalankan itu di beberapa tempat itu kebanyakan di wilayah pesisir, utamanya tentang rehabilitasi mangrove. Namun di beberapa kegiatan juga kami fokus untuk pengembangan sosial ekonomi berbasis lingkungan di masyarakat setempat. Misalnya mungkin tentang penanaman pohon dan semacamnya di daratan. Jadi ada beberapa lokasi juga kami juga bersama dengan beberapa mitra itu kita melakukan penanaman pohon. Tapi hari ini Bang Irsan, kami itu mayoritas itu lebih besar fokusnya sekarang di program adopsi mangrove.
0: Itu dia.
1: Ini berjalan kesinambungan. Jadi kalau mau disekatkan di darat atau di pesisir, saya rasa itu tidak tepat. Tapi kami sebenarnya fokus kepada isu lingkungan, mau di darat, mau di laut, itu tidak ada masalah selama fokus dan permasalahan yang ada di situ.
0: Keren banget deh. Nah, Bang Rizwal, bagaimana akhirnya seorang Bang Rizwal dan berempat di founder dari Alam Lestari Indonesia melihat kondisi alam terutama kita di Sulawesi Selatan saat ini? Apa yang terjadi sama lingkungan kita? Mungkin perlu dibeberkan data-datanya kepada pendengar-pendengar kita nih Bang Rizwal Tabe.
1: Ya, kalau terkait kajian kami di Alam Lestari Indonesia untuk isu lingkungan di Sulawesi Selatan dan khususnya di Sulawesi Selatan, yang pertama bahwa di wilayah pesisir Sulawesi Selatan itu jauh hari sebelum hari ini masyarakat kita itu sudah melakukan perambahan hutan mangrove untuk mengubah lahan itu menjadi tambak. Ini yang kita nikmati hari ini. Saya juga warga pesisir, Bang Irsan, di keluarga juga dulu pesisir ya. Bagaimana kita ubah itu, misalnya hutan mangrove itu menjadi tambak yang lebih produktif, tanpa harus juga melakukan deforestasi yang lebih besar gitu, perambahan hutan mangrove itu untuk tambak itu di masa lalu, Bang Irsan. Hari ini, kondisi hari ini hutan mangrove yang ada di pesisir selatan itu sangat sangat kritis, perlu banyak perhatian. Mengapa? Karena beberapa daerah itu sudah mengalami abrasi, mengalami kerusakan di daerah pesisir. Dan itu salah satu efeknya adalah karena tidak adanya mangrove di daerah pesisir. Untuk yang di darat, kita lihat mungkin hari ini banyak isu yang berkembang tentang pembukaan lahan untuk tambang, tambangan. Inilah yang sebenarnya menjadi perhatian khusus untuk kita semua, bahwa bagaimana sih melaksanakan pertambangan ini tanpa harus merusak lebih jauh atau lebih besar lingkungan kita. Yang bagaimana sih generasi ke depan bisa bertahan dengan kondisi lingkungan yang hari ini mungkin masih bertahan, ataukah ke depan itu dirusak lebih parah karena aktivitas pertambangan ini. Jadi banyak hal yang mesti kita lakukan untuk lingkungan di belum masuk isu sampah yang hari ini. Jadi tadi bahwa itu yang pembangunan tadi juga bermasalah, artinya masyarakat juga tidak menjadi pembangunan. Jadi ini butuh duduk bersama, diskusi bersama kita sama-sama bahwa bagaimana sih penanganan sampah ini agar lebih baik. Ya, mungkin fokus di situ ya Bang Irsan, bahwa banyak sebenarnya isu-isu lingkungan, isu selatan, namun garis bawahi tiga hal itu, mangrove pertambangan dan isu sampah di selatan yang sangat butuh perhatian lebih, utamanya dari teman-teman pecinta penggiat lingkungan, begitu pun dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Ya seperti itu Bang Irsan.
0: Baik. Nah, mengobrol tentang adopsi mangrove. Ini gotong royong hijaukan pesisir. Ini maksudnya mengadopsi ini gimana? Irsan biasanya tahu mengadopsi itu anak sama mengadopsi kucing nih. Ternyata mangrove bisa.

0: saat jika diadopsi ini seperti apa? Dia boleh diceritakan gak nih Bang Rizwal?
1: Jadi apa ya, saya mulai dari sejarah bahwa secara prinsip kami di Alam Lestari apa ya, bagaimana sih orang-orang di luar dari kita ini bisa terlibat dalam konservasi mangrove ini tanpa harus terlibat langsung. Jadi kami kunci itu bagaimana mereka bisa terlibat tanpa harus datang langsung ke lokasi. Makanya kita coba lahirkan program ini, adopsi mangrove ini. Nah, saya diskusi sama teman-teman ya, bagaimana kalau kita buat program adopsi saja, yang mungkin yang seperti yang kita lakukan tadi, bahwa cuma adopsi anak, mungkin adopsi hewan dan semacamnya. Wah, kita ini coba adopsi pohon begitu, adopsi pohon mangrove. Jadi semua orang punya kesempatan untuk terlibat dalam konservasi mangrove ini. Dan tanpa mereka datang ke lokasi, tanpa mereka basah-basah, tanpa mereka main-main lumpur, tanpa mereka keluarkan biaya yang besar perjalanan ke lokasi dan semacamnya, tanpa kepanasan, ya cukup saja melalui Pramadusi Mangrove di Alam Lestari Indonesia, ya mereka bisa berpartisipasi dalam menjaga, merehabilitasi mangrove ini, seperti itu Bang Yasin. Jadi kata kuncinya bahwa bagaimana semua orang bisa terlibat tanpa harus mereka tanpa mereka terjun langsung ke lokasi. Nah, jadi ada di data kami dari beberapa dokter yang sudah jalan semenjak 2014 yang lalu. Itu ada yang adopsi satu pohon, ada yang adopsi dua pohon, macam-macam banget kan. Jadi seperti itu, mereka semua bisa terlibat tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Jadi sifatnya lebih praktis dan tetap suka dan senang menjadi penggiat lingkungan, utamanya mangrove, seperti itu Bang Irsan.
0: Wah, berarti bisa dibilang ini menjadi salah satu solusi juga ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin terlibat juga sebenarnya untuk bisa memperbaiki alam Indonesia, tapi mungkin terbatas karena harus kerja, harus kuliah, sekolah dan sebagainya. Tapi dengan metode adopsi ini, itu akhirnya bisa terlibat walaupun tidak terjun langsung begitu.
1: Ya, betul banget.
0: Nah, ini apakah nanti kalau kita ngomong tentang adopsi kan ada growth-nya ya, ada pertumbuhan dari tanamannya. Itu apakah akan diberi notifikasi lagi nggak nanti nih, Bang Rizwal?
1: Ya, untuk adopsi mangrove-nya ini, kami rancang itu untuk dalam skala waktu 3 tahun. Nah, skala waktu 3 tahun ini kami anggap sebagai waktu yang ideal untuk bertahan hidup pohon mangrove ini. Jadi mulai kami tanam, kami rawat selama 3 tahun. Untuk reportnya, kami sebutnya rapor mangrove, yaitu laporan progres triwulan. Mulai dari mengukur pertumbuhannya, mengukur keberlangsungan hidupnya, tingginya, sebagaimana. Itu kami laporkan tiap triwulan. Jadi kondisinya pohonnya, misalnya si A, dokter A misalnya, kami tanam misalnya 10 bulan pertama, bulan ketiga kami monitoring, ukur, oh seperti ini tingginya, sekian tumbuh, yang tidak tumbuh kami sulami. Jadi kami berjawab penyulamannya 100% dari jumlah pohon yang mereka adopsi. Selama 3 tahun Bang Irsan. Selama 3 tahun. 3 tahun itu misalnya Bang Irsan nih adopsi 20 pohon, Bang Irsan ini tanggung jawab kami pengelola di Alam Lestari ini merawat selama 3 tahun pohon Bang Irsan, selama itu 20 pohon itu selama 3 tahun.
0: Wah, menarik.
1: Untuk progresnya iya Bang.
0: Jadi kayak ini ya, kayak ya bahasa kasarnya kayak kita punya peliharaan tapi dalam bentuk tumbuhan, tapi udah dibantuin ya sama teman-teman Alam Lestari Indonesia, ditahu sekarang tumbuhnya sudah seperti apa, tingginya bagaimana, udah seperti apa perkembangannya. Jadi kayak ada rasa ikatan emosional juga nih sama pohonnya nantinya.
1: Iya, makanya memang dasar dari kata adopsi itu kan secara ini membangkitkan sisi emosional antara antara pengadopsi dan apa yang diadopsi.
0: Kan begitu.
1: Bukan adopsi ini kan kita ini kan orang tua. Bang Irsan adopsi 20 pohon. Bang Irsan ini sebenarnya orang tua asuh begitu.
0: Yeah.
1: Di alam sebagai pelola yang mengawasi begitu.
0: Wah, keren banget. Jadi, tapi
1: secara
0: untuk
1: emosional,
0: iya.
1: Sekali,
0: betul. Nah, kalau untuk wilayahnya sendiri itu di mana aja sih akhirnya? Karena kalau kita ngomong tentang wilayah pesisir dan penanaman mangrove di Makassar, kalau kota ya, kan udah makin sulit nih sepertinya. Nah, bagaimana dengan teman-teman Alam Lestari menemukan tempat yang tepat?
1: Kalau tempat lokasi hari ini kami di Kabupaten Bone.
0: Oh, di Kabupaten Bone. Iya.
1: Kecamatan Tondra. Kota umum. Tempatnya di Kecamatan Tondra. Kami memang di sana punya lokasi.
0: Iya.
1: Izin pemerintah setempat, minta izin sama pemangku kebijakan terkait baik itu di KPH maupun di CDK, baik itu di dinas kehutanan maupun di dinas kelautan.
0: Iya.
1: Karena ini kan daerah pesisir ini kan tidak dimiliki secara pribadi, namun ada pihak stakeholder yang mengurus itu, salah satunya itu kehutanan dan kelautan. Lokasinya kami di Kabupaten Bone, Bang.
0: Kabupaten Bone. Nah, untuk menemukan tempat itu cukup sulit nggak sih, Bang Rizwal sama tim?
1: Tempatnya sulit, Bang. Karena kami harus perhatikan beberapa faktor. Misalnya, kondisi masyarakat setempat. Kenapa pertimbangan sosial masyarakat ini penting? Mengapa? Karena kita akan libatkan nanti masyarakat. Mulai dari mungkin penyediaan bibit, mulai dari persemaian, mulai dari penanaman, penyiapan bahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka sadar tentang pentingnya mangrove, bahwa kita harus sama-sama jaga ini. Nah, begitu. Itu yang pertama, sosial masyarakatnya.
0: Yeah.
1: Yang kedua, persoalan kondisi lahan. Kondisi lahan ini, apakah dia daerah terbuka ataukah tidak? Ketika dia daerah terbuka, misalnya berhadapan langsung dengan laut, itu rawan. Mengapa? Karena tinggi gelombang, pasang surut air laut yang terlalu besar, juga menghambat untuk keberlangsungan hidup tanaman. Gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi tanah lumpurnya ini, apakah berpasir atau tidak. Khusus untuk mangrove yang kami tanam, kami siapkan di program industri mangrove itu jenisnya risopora. Risopora ini itu bakau, pohon apa kalau sama kasihnya bangko begitu. Ya, pohon bakau ini dia ya suka media tanam yang berlumpur. Jadi harus dicari lokasi yang berlumpur, jangan yang berpasir. Itu jadi tiga pertimbangan ini, tiga dasar indikator ini menjadi dasar kami untuk menentukan bahwa kita cocok di lokasi ini, kita bisa berkegiatan di lokasi ini, seperti itu.
0: Nah, Bang Rizwal, selama proyek ini kan sudah berjalan kurang lebih udah lama ya, 2014 kalau saya nggak salah tadi ya. Untuk adopsi
1: 2024
0: ya. Baik, di 2024. Nah, semenjak perjalanan 2024 pada saat penentuan lahan itu, ada enggak sih kendala, dalam artian mungkin masyarakat yang tidak setuju, merasa mungkin bahwa ini lahan pencariannya mereka atau dan sebagainya. Ada enggak sih akhirnya ketersinggungan yang terjadi antara niat baiknya Bang Rizwal bersama dengan Alam Lestari Indonesia dan tingkat sosial yang ada di lingkungan sana itu, Bang Rizwal?
1: Kalau permasalahan sejauh ini tidak ada,
0: Bang. Alhamdulillah.
1: Kenapa? Karena kami juga berdiskusi dengan mereka.
0: Oh iya.
1: Dengan mereka. Kami kan di Kabupaten Bone itu, di lokasi kami itu mayoritas nelayan tradisional.
0: Yeah.
1: Jadi mereka melakukan penangkapan di daerah pinggir-pinggir pantai begitu. Ya, kami juga menetapkan lokasi itu, kami juga mengambil lahan untuk penanaman itu tidak terlalu jauh dari tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Maksimal kami itu 10 meter, Bang. Mengapa? Karena pertumbuhan mangrove juga ketika terlalu jauh dari induknya, induk mangrove yang besar ini,
0: iya,
1: itu udah tumbuh banget, Chan.
0: Oh, ya, begitu.
1: Jadi makanya cukup maksimal itu 10 menit, ya, Bang. Jadi tidak boleh terlalu jauhnya. Ini kan lahannya dari mangrove yang besar ini misalnya 50 meter. Ah, tidak bisa begitu. Jadi kami itu berdasarkan bahwa sesuai juga dengan kearifannya dan pengalaman masyarakat, bahwa jangan terlalu jauh. Cukup maksimal itu 10 meter.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu,
1: sudah ya, besar, misalnya umur 5 tahun, 10 tahun, baru ditambah lagi. Ya, banyak yang baru ditambah lagi keluar. Karena tidak bisa juga tumbuh, Bang.
0: Oh, berarti pantas ini ya, perkembangan. Ya,
1: justru mereka membantu. Ya.
0: Wah, keren-keren. Oke, baik.
1: Yeah.
0: Bang Risol, oh berarti
1: justru
0: itu...
1: Mereka juga ngomong.
0: Berarti salah satu kendala itu ya yang membuat... kenapa mangrove kita agak lambat pertumbuhannya, ya karena itu memang harus tidak boleh terlalu jauh dari mangrove dewasa untuk menanamkan bibitnya, karena memang ada sifat yang seperti itu, begitu ya?
1: Ya, begitu, Bang. Selain karena sifat genetiknya itu ya, mungkin itu sifat alamnya.
0: Betul.
1: Tapi ada juga faktor lingkungannya, misalnya ketika dia terlalu jauh itu terlalu lama terendam air laut, akhirnya dia kerdil, dia stunting, merana, ujung-ujungnya nanti digerogoti tiram, mati. Jadi usahakan jangan terlalu jauh, maksimal 10 meter. Itu pun 10 meter itu masih tergolong jauh sebenarnya.
0: Baik, respon masyarakat bagaimana pada saat mengajukan ide itu, Bang Rizwal?
1: Ya, kalau respon masyarakat, mereka sepakat dan sangat mendukung. Kenapa? Karena selain karena aspek lingkungan, itu berimplikasi juga aspek ekonomi, Bang. Berimplikasi juga aspek ekonominya. Dengan mungkin kehadiran alam lestari dengan program adopsi mangrove-nya di sana, ya, minimal bisa mensupport atau sebagai nilai tambah ekonomi mereka. Kan awalnya mungkin tidak ada kerjanya dalam sehari, ini bisa terlibat di penanaman ini, kita upah gitu. Kita berikan penghargaan apresiasi begitu. Ya, jadi sesuai dengan prestasi kerjanya, ya, Bang. Ya, minimal bisa support untuk anak-anak kecil juga, anak-anak sekolah, mereka bisa berpartisipasi semua seperti itu, Bang.
0: Baik. Nah, pendengar, Anda tentunya dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar tentang topik kami, adopsi mangrove gotong royong hijaukan pesisir, lewat WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Nah, Bang Rizwal, apakah ada jadwal tertentu untuk mengadopsi mangrove-nya?
1: Kalau di perencanaan kami yang sudah susun itu, itu ada. Kami sebutnya itu kalender tanam.
0: Kalender tanam?
1: Kami sebutnya kalender tanam. Itu kami, kalender tanam itu kami buat setiap 2 bulan sekali. Jadi dalam 2026 itu mulai di Februari, April, insya Allah nanti tanggal 3 hari ke depan ini kami ada rencana penanaman kalender tanam di Bone. Insya Allah kami mau tanam sekitar 240 pohon tanggal 3, insya Allah 2-3 hari ke depan ini.
0: 240 pohon.
1: Juni, 240 pohon. Kami Februari kemarin, alhamdulillah baru tanam juga 2076 pohon.
0: Wow.
1: Di momen hari apa ya? Birthday kemarin, April. Kami tanam 2067 pohon. Ya.
0: Wah, 2067 pohon nih. Banyak banget itu.
1: Ya. Nah, alhamdulillah, Bang Irsan. Jadi itu kalender tanamnya kami tiap 2 bulan.
0: Setiap 2 bulan ya.
1: Ya, April, Juni, nanti akhir Juli, Agustus kami juga ada. Mengapa Juli, Agustus ini kami satukan? Mengapa? Karena ada momen besar Mangrove Day di tanggal 26 Juli itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, Mangrove Day, nanti di September, kemudian apa ya? Sobat November, Desember. Jadi kami berantai tiap 2 bulan.
0: Tiap 2 bulan. Ah, menarik nih. Ini ada telepon dari pendengar, saya izin angkat dulu kalau gitu, Bang Rizwal, sepertinya mungkin ada pertanyaan. Boleh?
1: Ya, silakan Om Andi.
0: Boleh ya, baik-baik. Saya coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Dari Selayar.
0: Siap, Bang Arfa di Selayar.
2: Iya, Bang.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Arfa.
2: Ini kan bicara mangrove ya. Saya cuma ingin bertanya ini cara penanaman mangrove, apakah mangrove itu ada persamaan dengan pohon bangku apa bako itu bangku kah apakah?
0: Iya, bakau.
2: Ada juga ada itu dibilang biasa orang pohon nipah ya.
0: Nipah, iya.
2: Apakah ini hampir sama cara penanamannya atau bagaimana ini, Pak?
0: Baik, baik.
2: Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Arfa di Selayar. Ini dari pesisir juga nih, Bang Rizwal. Iya. Nah, Bang Rizwal, terdengar mungkin tadi pertanyaannya adalah ingin menanyakan bagaimana sih cara menanam mangrove itu? Apakah mangrove itu sama dengan bakau dan juga ada yang disebut nipah juga? Itu apakah mereka termasuk mangrove? Terus juga apakah cara penanamannya sama? Jika tidak, mungkin boleh dong diajarin cara menanamnya itu seperti gimana sih?
1: Ya, pertama Mbak Desan, kalau pertanyaan dari Pak Arfa tadi di Selayar, pertanyaan pertama, apakah mangrove ini sama dengan bakau dan nipah? Sebenarnya mangrove ini adalah ini dia seperti apa ya? Dia komunitas tanaman yang hidup di daerah pesisir. Jadi dia sifatnya umum Bang Yesan. Misalnya umum itu kan misalnya kita kategori kayak bunga. Bunga misalnya bunga khususnya ini ada apa ya? Ada melati, mawar, bla bla bla. Mangrove juga begitu. Jadi mangrove ini adalah bentuk umum dari tanaman yang tumbuh di daerah pesisir. Salah satunya adalah risopora. Risopora ini bahasa di masyarakat awam itu, di masyarakat lokal, bahasa lokalnya adalah bangko atau bakau. Gitu. Ya, jadi mangrove itu salah satunya adalah bakau. Kemudian ada pohon nipah juga itu adalah salah satu mangrove. Tapi yang membedakan mereka ini adalah lokasi tempat mereka bisa tumbuh. Kalau pohon nipah itu kebanyakan mereka tumbuh di daerah atas yang dekat dengan daratan. Mereka lebih toleran terhadap air payau, gitu. Sedangkan risopora bakau ini mereka banyak dijumpai di daerah pesisir langsung ataukah tidak jauh dari garis pantai. Mengapa? Karena mereka bisa sangat toleran terhadap kondisi air laut yang bergaram, salinitas air yang tinggi, begitu Bang Isa. Jadi hanya lokasinya ini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di atas ini ada pohon nipah, ada jenis, ada bahasa lokalnya kami misalnya di bahasa Bone ada juga disebut dengan apa lagi namanya bila, ada yang lain ada api-api, ada biropa. Itu biropa kayak sinorasia yang padare yang bisa dimakan tubuhannya. Ada api-api, ada risopora. Jadi mereka dari tempat tumbuh itu mereka tercluster. Oh, ini tanaman ini yang bisa tumbuh di sini, tanaman ini bisa tumbuh di sini, tanaman ini bisa tumbuh di sini. Tapi pada dasarnya mereka semua adalah mangrove. Gitu. Tapi yang kebanyakan mereka yang kita tahu hari ini mangrove itu ya
0: bakau
1: yang akarnya dari atas turun ke bawah begini. Tapi padahal banyak jenis yang lain. Ada yang akarnya dari bawah naik ke atas. Seperti itu kayak Xenorrhizia sama Avicennia. Mereka itu akarnya dari bawah naik ke atas, bukan itu yang kita lihat dari atas ke bawah seperti itu. Nah, kalau cara menanamnya, cara menanamnya kalau kami gunakan di program adopsi mangrove itu kami semai dulu Bang Irsan. Jadi kami semai di benihnya kami ambil dari mangrove yang tersedia di tempat kami itu di Kecamatan Tondra itu di Bone. Kemudian kami semai di pembibitan, jadi di Bone itu Bang Irsan, Alam Lestari juga punya persemaian mangrove. Kami punya namanya rumah bibit mangrove. Rumah bibit mangrove ini kita buat untuk semaian mangrove. Jadi kami ambil benihnya, propagulnya. Kalau benih dari risopora bakau itu adalah namanya propagul. Kalau yang lain itu biji-bijian kayak yang dipai kan dia ada bijinya kayak pohon kelapa karena dia satu genus juga sama kelapa kalau nggak salah, karena akar selabut juga. Mm-hmm. Gitu. Jadi bijinya yang kami semai, kemudian kami tanam usia 3 bulan, 4 bulan kami tanam. Gitu. Kalau cara penanamannya, bisa menggunakan langsung propagulnya, bisa menggunakan juga yang sudah disemai melalui polybag yang kita tanam. Disiapkan ajir tiangnya, baru diikat, seperti itu. Gitu. Hmm.
0: Oke deh kalau begitu. Nah pendengar, kita istirahat sejenak dulu karena sudah 30 menit nih waktu dialog kita sama Bang Rizwal mengenal tadi. Ini yang menarik tadi ya, kita akhirnya tahu ternyata mangrove itu bukan nama tumbuhan, tapi mangrove itu adalah komunitas tanaman yang tumbuh di pesisir. Dan lokasi tumbuhnya pun juga itu terklaster, bergantung berdasarkan dari jenis tanamannya. Jadi dalam dari mangrove itu ya ada tadi ada nipa, ada bakau juga, bahkan ada beberapa jenis juga. Dan ini pengetahuan baru lagi bagi kita nih pendengar. Baik Bang Rizwal, kita istirahat sejenak dulu. Irsan putar dua lagu dulu sejenak. Mungkin boleh sambil minum juga dulu, ngemil-ngemil juga boleh nih Bang Rizwal. Oke, kita istirahat sejenak dulu. Kurang lebih di dua lagu Irsan hadirkan untuk pendengar-pendengar Pro 1.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Baik pendengar, tadi telah istirahat sejenak nih ya bersama dengan narasumber kita, ada Bang Rizwal selaku founder Alam Lestari Indonesia. Dan masih di Green Radio ngobrol tentang adopsi mangrove, gotong royong hijaukan pesisir. Kita coba kembali berkomunikasi sama Bang Rizwal. Assalamualaikum Bang Rizwal.
1: Waalaikumsalam Bang Irsan, apa kabar?
0: Baik, masih semangat ya. Udah lumayan nih kayaknya mie instan udah habis nih kayaknya Bang Rizwal nih.
1: Alhamdulillah ya, gini,
0: begini. Baik, Bang Rizwal, di sore hari ini apakah ada target-target nggak sih yang udah ditargetkan oleh Alam Lestari Indonesia, terutama untuk penanaman mangrove?
1: Kalau kami di secara kelembagaan jelas ada target Bang. Kami sebenarnya target per tahun itu minimal 5.000 pohon per tahun. Namun setelah jalan dari 2024 sampai hari ini itu belum tercapai target itu. Tapi tetap berprogres pelan-pelan. Kami coba bangun, perbaiki sistem yang ada, perbaiki perbanyak publikasi, juga berjejaring di luar agar target kami itu tercapai. Itu sebenarnya lebih kepada itu. Namun untuk yang paling penting sebenarnya berapapun itu yang diadopsi, berapapun pohon dalam setahun itu, soalnya jumlahnya itu bagi kami itu urusan kedua. Yang paling penting adalah bagaimana yang ada itu terjaga, yang memang orang yang adopsi ini itu percaya kepada Alam Lestari Indonesia bahwa oh ya betul-betul dijaga, seperti itu Bang Hasan.
0: Okay. Nah, dari target-target ini selama dari 2024 sampai sekarang 2026 itu kalau ditotali udah ada berapa pohon sih dalam setahun yang bisa ditanam oleh teman-teman Alam Lestari Indonesia?
1: Kalau dari total ya Bang Kesan, dari 2000 itu kan kami mulai 2024 itu start di Desember 2024 sampai hari ini itu sudah ada 4.759 Bang Kesan.
0: Wow, 4.700 lebih. 4.700 pohon yang telah ditanam.
1: 4.700 pohon dari 4.000 pohon itu ada 68 dokter.
0: Ada berapa dokter?
1: 68 kami klasterkan itu 68 dokter.
0: Oh, 68 dokter.
1: Nah, kalau 68.
0: Iya.
1: Nah, itu kami kategorikan. Ya.
0: Dikategorikan
1: dari 68 dokter itu Bang Irsan itu kami 13 diantaranya itu adalah itu perusahaan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu perusahaan, baik yang perusahaan lokal maupun yang nasional ada. Kalau untuk yang komunitas juga ada Desember kemarin 2025 itu perhimpunan pelajar Filipina itu mereka juga adopsi mangrove di kami. Dan selebihnya itu person pribadi. Dan pribadi ini ada yang 1 pohon, ada yang 2 pohon, 5 pohon, 10 pohon. Dan dari daerah yang berbeda-beda. Dari catatan kami itu ada dari Palembang, ada dari Bandung, ada dari Jakarta, Surabaya. Itu ya, begitu Bang Irsan. Jadi dari semua dokter ini itu bukan cuma dari Sulsel, itu ada dari, kalau di baru-baru yang masuk ini ada dari Bangka.
0: Wow.
1: Ada dari Bangka, salah satu sekolah SDH, ya salah satu ya, sekolah harapan kalau nggak salah. Di Bangka mereka adopsi pohon itu 67 pohon.
0: Waduh. Nah ini kan
1: di cukup. Bangka ada juga.
0: Iya, Bang Rizwal.
1: Ya lanjut Bang Irsan.
0: Baik. Nah, Bang Rizwal, kalau ngomong seputar tentang pohon mangrove, itu kan tadi kalau di bulan Juni nanti ada 240. Terus di bulan Februari kemarin sempat menanam ada kurang lebih ada 2067. Nah, itu yang ngebantuin Alam Lestari menanam itu siapa sih? Kan 240 pohon aja itu capek ya ngerjanya, itu gimana? Nanamnya itu gimana? Berapa banyak orang yang harus dikerahkan itu?
1: Ya, jadi pada dasarnya itu seperti yang saya katakan di awal tadi, Bang, bahwa kami kehadiran Alam Lestari di lokasi itu sebenarnya tidak serta-merta datang bahwa kami mau menanam, tidak. Kami libatkan mereka. Jadi kami libatkan masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani hutan. Jadi kan di level masyarakat ini ada beberapa, memang kita ada yang dibentuk kelompok tani hutan. Khusus di daerah di Tondra itu, di desa pada lokasi kami itu ada namanya kelompok tani hutan mangrove. Jadi mereka lah yang terlibat. Nah, ketika mereka kerja terlibat dalam program ini, mereka kami upah mereka sesuai dengan prestasi kerja mereka. Jadi itu saya bilang tadi, bahwa bukan cuma kami datang ini hanya untuk menanam, tapi ada efek ekonomi kepada mereka. Begitu, Bang Isan. Nah. Jadi penanamannya itu di masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani. Kami cuma meliding, memfasilitasi, bimbing mereka, mengawasi bahwa seperti ini caranya, kami plotting, monitoring, dokumentasi, dan semacamnya. Seperti itu, sampai ke ranah publikasi.
0: Terus tugasnya siapa yang nge-report per triwulan? Kan banyak nih ya, banyak nih kliennya kalau ngomong tentang adopsi. Nah itu yang nge-report siapa aja tuh?
1: Kalau kami sendiri ada tim kami, tim IT kami, mereka report olah datanya, kami di lapangan, cuma tim lapangan juga, masyarakat itu ambil data, jadi ada pengukuran. Kita ukur tingginya, jumlah daunnya, tangkainya, dan semacamnya. Nanti data itu diinput, nanti diolah oleh tim pengolahan data kami. Nanti diupload di drive yang kami sudah siapkan. Ya, jadi kami sebenarnya masih terbatas juga, Bang Irsan, karena kami juga belum menggunakan aplikasi yang berbasis di, misalnya kayak di Play Store, kayak Gojek. Jadi infografisnya bisa lebih dinamis ke. Nah, seperti itu ya, masih terbatas juga. Jadi kami sekarang model penyampaian reportnya itu, itu semua adopter itu semua memiliki akun drive begitu. Mereka lihat di situ dokumentasinya, rapornya, sertifikatnya, kartunya gitu.
0: Oke, berarti memang masih ada halangan-halangan tersendiri ya. Ada hal yang masih butuh ditingkatkan lagi begitu.
1: Nah, sangat banyak yang perlu.
0: Bang Rizwal, terus gimana dong caranya kalau misalnya mungkin ada pendengar kita, pendengarnya kami di RRI yang ingin menjadi adopter juga dari mangrove ini, caranya gimana?
1: Kalau caranya simpel saja, Bang Isan, cukup buka website kami, alamatnya itu alamlestari.org, nanti cukup klik jadilah adopter atau dukung kami, nanti ada form yang tersedia, silakan isi form sesuai dengan isiannya, kemudian submit dan konfirmasi ke kami bahwa kami sudah, nanti kami siapkan, kami akan tanam sesuai dengan jadwal yang kami siapkan di form itu, seperti itu, Bang.
0: Oke, Irsan ulangi ya, untuk alamat website-nya itu ada di alamlestari.org.
1: Ya.
0: Oke, coba Irsan buka-buka dulu nih sambil di. Oh, ini ada ya, adopsi mangrove ya. Jadilah adopter mangrove dan lokasi adopsi mangrove. Maksudnya tinggal diklik bagian itunya.
1: Ya, dan adopsinya itu mangsan dari adopter.
0: Nah, ini tentunya kan untuk menjadi seorang adopter, baik itu satu atau dua pohon, dibatasin nggak sih setiap orang ada minimalnya atau setiap orang ada maksimalnya?
1: Kalau untuk jumlah pohonnya ya tidak ada batasan, Bang Irsan. Selama bergantung kesiapannya adopter. Lebih banyak lebih bagus.
0: Iya benar ya, lebih banyak lebih bagus.
1: Lagi seperti gagasan awal tadi yang kami bilang, Bang, bahwa adopsi mangrove ini lahir atas dasar yang pertama itu bagaimana orang bisa terlibat dengan praktis tanpa harus basa-basa, tanpa harus main lumpur, dan semua orang bisa terlibat. Makanya kami sebutnya itu gotong royong, karena bukan cuma saya, bukan cuma lembaga yang sudah mapan, bukan cuma perusahaan, tapi siapapun itu. Bahkan info terakhir yang dokter yang masuk di kami untuk penanaman bulan Juli, ada anak sekolah Bang Insan. Wow. Itu ada yang ditugas. Ya ada. Itu dari Bangka. Mm-mm. Dari Bangka. Itu anak sekolah yang saya bilang tadi, itu kan mereka difasilitasi oleh gurunya, ya silakan adopsi, ya begitu. Mm-mm. Ada juga dari Palembang yang bulan Februari kemarin. Jadi semua orang bisa adopsi mangrove.
0: Gitu. Semua orang bisa adopsi mangrove ya. Irsan lihat, ini Irsan lihat di maps-nya, di peta adopsi mangrove ada beberapa titik ya, yang masih dalam satu garis pantai sih Irsan lihatnya nih ya. Ini yang di Bone tadi itu ya Bang Rizwal ya?
1: Ya, itu titiknya itu, jadi yang kami sematkan itu beri tanda di peta itu, mm-hmm. di maps itu Bang. Bahwa itu di klik yang itu mungkin muncul namanya itu perusahaan apa ini.
0: Oh iya benar. Iya benar-benar. Ini ada PT Layar Perkasa Nusantara.
1: Layar Perkasa Nusantara ini kan yang beroperasi di Baru. Mm-mm. Ada kantornya itu di.
0: 100 nih, 100 adopsi.
1: Wah. Oh, terus pohon.
0: Ada ya, Salbi.
1: Itu kan muncul. Iya.
0: Oke, baik.
1: Jadi itu kami memang tanda. Tapi itu masih biasa-biasa aja Bang Irsan, mm-hmm. belum terlalu canggih. Dan yang saya bilang tadi, banyak hal yang mesti dikembangkan di kami selaku yeah. pengelola di adopsi mangrove juga.
0: Oh iya, yeah. Dan ini juga ada ini ya, tempatnya udah terbedeng-bedeng begini ya Bang Rizwal ya?
1: Iya, itu pagarnya itu Bang Irsan. Jadi okay. kami tanam,
0: yeah.
1: salah satu tantangan kenapa mangrove itu penanaman itu sering gagal karena mm-hmm. tidak ada protek, tidak ada perlindungan dari aktivitas nelayan yang mungkin mm-hmm. tidak tahu, dari mungkin sampah atau mm-hmm. kayu-kayu ranting-ranting yang hangit, makanya kami pagari.
0: Iya.
1: Itu pagarnya itu mana?
0: Oh, ini juga ada yang sampai 1.500 adopsi dari.
1: Ya itu PT Wins.
0: Wijaya ya.
1: Nusantara.
0: Iya benar-benar. Wih keren banget. Berarti bisa dibilang Alam Lestari ini membuka ruang kerjasama bagi siapapun yang ingin ini melestarikan mangrove yang ada di wilayah adopsinya.
1: Iya Bang. Intinya bagi siapapun itu. Sesuai prinsipnya tadi bahwa siapapun itu, baik siapapun itu komunitas, itu. Perusahaan. Pemerintah, mm-hmm. dari lembaga-lembaga yang lain, mm-hmm. dari anak sekolah dan sebagainya, kami fasilitasi.
0: Berarti kalau yang punya dana CSR ini bisa masuk ke sini nggak sih hitungannya?
1: Boleh banget Bang, justru lebih bagus. Boleh banget, justru lebih bagus karena kami kan punya prosedur tersendiri. Mm-hmm. Dan kami kan jelas bertanggung jawab selama 3 tahun itu. Mm-hmm. Jadi ya mereka yang bingung mau salurkan CSR-nya di mana untuk lingkungan, mm-hmm. mau penanaman, ya, sisa ini, sisa adopsi mangrove. Ya.
0: Yeah. Dan mereka itu semua reportnya kita, jelas ya.
1: Jelas Bang Irsan, karena itu bagian dari cara kami menjaga kepercayaan kepada dokter. Bahwa mereka harus tahu bahwa, oh anak pohon asuh saya sudah tingginya berapa, begitu. Hidup tidak, ini Alam Lestari, jangan-jangan tidak dirawat.
0: Iya benar.
1: Kalau mati, kami bertanggung jawab 100% untuk penyelaman.
0: Wah.
1: Selama 3 tahun itu.
0: Keren banget. Baik, terakhir deh nih Bang Rizwal, karena sudah lewat 57 menit dari pukul 16. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita, mungkin calon-calon adopter untuk mangrove ini? Silahkan Bang Rizwal.
1: Jadi menjaga lingkungan itu terkadang kita tidak butuh langkah yang besar, tapi kita pelan-pelan step up mulai dari hal-hal yang kecil. Mm-hmm. Kami selaku di Alam Lestari Indonesia dengan program adopsi mangrove itu menyediakan ruang itu. Jadi tidak mesti mungkin dengan puluhan atau bahkan ribuan pohon. Jadi mm-hmm. teman-teman secara individu maupun komunitas mau join, mau terlibat dalam gerakan gotong royong ini untuk hidupkan pesisir, yuk adopsi mangrove. Mengapa? Karena itu tadi, satu pohon pun itu bisa. Tak mesti banyak, mm-hmm. gitu Bang Irsan. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Satu pohon itu sangat berarti. Seperti itu,
0: Bang. Baik. Terima kasih banyak Bang Rizwal udah meluangkan waktunya ngobrol bareng kita, juga mengedukasi kita lagi seputar tentang mengadopsi mangrove ini. Jadi pendengar, siapapun Anda, jika Anda ingin terlibat, ingin menjadi mengambil bagian untuk bisa menjaga lingkungan kita, silahkan boleh langsung ke alamlesari.org untuk bisa berpartisipasi di sana mengadopsi mangrove untuk menjaga lingkungan yang ada di lingkungan kita semuanya. Makasih banyak Bang Rizwal dari foundernya Alam Lestari Indonesia. Kita pamit undur diri kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Rizwal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang.
2: Makassar sore ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda mendengarkan updatean informasi di Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Mamuju.
1: Pali-pali, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Sari Pati Maju berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Randi. Untuk himpunan berita yang pertama, pendengar, dari RRI Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU, redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih, guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Berikut laporannya disampaikan Afriansyah dari RRI Bau-Bau.
3: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
4: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
3: 3.000 lebih lah titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil, jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
4: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skoperindak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
5: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan

0: tersedia di pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Diskoperindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Panditan Desa menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
4: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
2: Informasi selanjutnya pendengar kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.
5: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
6: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini, insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional.

0: itu merasa sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
1: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
0: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
1: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
0: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Ya. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
1: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
0: Nah ini nanti kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana, supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
1: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
0: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4 Makassar, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Skorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Di sini, pabrik sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini penggilingnya 5.000, kalau gajinya ya agak kurang. Pada tempat lain, ya 15-an. Kasih banyak masyarakat Sinjai, mudah-mudahan sukses sama masyarakat Sinjai supaya korbannya makin meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija, sehingga harga jagung bisa bikin berat kita dan kebutuhan lain. Itu keuntungan juga. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Toli-Toli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di Kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Tri Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tri Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tri Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan apa yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tri Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa. Sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba. Jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tri Toli secara sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tri Toli pihak kejaksaan pengadilan tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destruktif fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
10: Kita menjadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
11: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya, saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku, membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah, itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
9: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
12: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
10: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
12: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
9: Sementara Aron Arvandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
13: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan, terutama di Pangkep, ini budaya. Sudah budaya yang sudah turun-temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Gitu. Karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak, kita punya masyarakat korban meninggal.
10: Di Pangkep banyak?
13: Ya, ada beberapa.
10: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom mereka juga yang meninggal.
9: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
14: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah detonator pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Katarak.
9: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi lalu lintas.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Makassar sore ini.
6: Megahertz Pro 1 RRI Makassar bareng Irsan Saputra masih menemani Anda. Makassar sore ini di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 17.56. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan, hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Prosa

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Siapa yang tidak kenal dengan Glenn Fredly? Sekali ini saja, salah satu buah karya Glenn Fredly yang tutup usia pada 8 April 2020.

Dirilis pada tahun 2002 di atas sampul album Selamat Pagi Dunia. Berkisah tentang seseorang yang ingin hidup bersama dengan orang yang dicintainya. 20 tahun kemudian, tepatnya 16 April 2022.

Rosa merilis ulang lagu Sekali Ini Saja sebagai penghormatan atas kepergian Glenn Fredly. Tak sendirian, Rosa menggandeng Andi Rianto agar lagu ini lebih modern dan terkesan megah. Lagu ini menjadi tanda 25 tahun Rosa berkiprah dalam industri musik Indonesia. Rosa mengungkapkan mengapa dirinya memilih lagu Sekali Ini Saja di antara banyak karya dari Glenn Fredly. Semua itu karena Rosa merasa lirik lagu ini cocok untuk dirinya. Selain itu, Rosa ingin membuat lagu ini dikenal oleh generasi selanjutnya. Meski Glenn Fredly sudah tiada, Rosa ingin karya-karya Glenn bisa dinikmati selamanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menghadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan dari kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusri Penguasaan Kembali Mengawasi Jutan Hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Selain itu, nih pendengar, setelah dicek penggunaan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.

0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bareng Irsan tadi lagu-lagunya udah Irsan hadirkan untuk Anda, mengupdate informasi-informasi Anda dari rri.co.id. Kami hadirkan untuk mengupdate informasi Anda pendengar Pro 1. rri.co.id ini adalah pusat pemberitaan RRI yang dapat Anda akses di rri.co.id. Di handphone Anda pun bisa pendengar, atau bisa lebih mudah tinggal install aplikasi RRI Digital dan dapatkan keistimewaan lainnya melalui aplikasi RRI Digital. Menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id, menginformasikan untuk Anda dari dunia olahraga pendengar, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brazil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa pada Minggu 31 Mei 2026. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan intensitas tinggi. Kedua tim menampilkan permainan menyerang sepanjang pertandingan. Tim Merah Putih membuka keunggulan melalui Tretik Adriano Manuri pada babak pertama. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad Merah Putih. Keunggulan Indonesia bertambah setelah Desmond Wekerwa mencetak gol kedua. Brasil kemudian bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat dan terbuka. Kedua tim bergantian menciptakan peluang berbahaya. Adriano kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk Indonesia. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 3-2 atas Brasil. Namun Brasil kembali menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik. Tim Samba berhasil mencetak gol menyeimbangi sebelum laga berakhir. Dengan skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, wasit pemenang pertandingan akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Dan babak adu penalti berlangsung menegangkan bagi kedua kesebelasan. Sejumlah eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Safiuddin menjadi penentu kemenangan Indonesia pada tendangan terakhir. Indonesia menang 2-1 dalam adu penalti dan memastikan tiket finalnya. Presiden FA 7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain yang menyebut kemenangan tersebut sebagai pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
6: Makassar sore ini.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, Irsan masih setia loh menemani Anda di malam hari ini yang udah menjelang jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Update kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id. Informasi terbaru dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin keluar negeri dan mencari rezeki di sana, ini nih, ada Jepang hingga Jerman yang butuh tenaga terampil lulusan SMK ini punya peluang besar nih pendengar. Kebutuhan tenaga kerja terampil di sejumlah negara maju membuka peluang yang semakin luas bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman hingga beberapa negara di Timur Tengah saat ini masih membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Peluang tersebut dinilai sejalan dengan kondisi Indonesia yang sedang memasuki masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi modal penting untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di pasar global. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat internasional. Menurutnya, lulusan SMK tidak hanya memiliki peluang bekerja di dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Krisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Krisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini dari program Pos 1 dari Makassar kami cukupkan sampai di sini. Berikutnya kami akan menghadirkan perjumpaan bersama dengan rekan-rekan kami dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Dan Antara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin

0: dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%.

0: struktur atas atap sudah 95%. Selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP sama landscape.
1: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
0: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
1: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
2: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
1: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
4: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
4: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
6: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
5: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
7: Aga Jaya bijaksana melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
9: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
10: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
9: Nah, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 pada malam hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026, tepat pukul 20.32 menit waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat topik misteri kasih Tritunggal, menghidupi relasi kebersamaan dalam keberagaman Kota Makassar. Bersama dengan ada Ibu Rona Isa SAG yang akan memandu jalannya Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, dan juga ada Bapak Tony Sijaya SAG yang merupakan penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Silakan.
1: Shalom, salve, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Selamat malam, sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, edisi Minggu malam tanggal 31 Mei 2026. Semoga berkat, kesehatan dan sukacita senantiasa melimpah dalam diri kita dan keluarga masing-masing. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari ini umat Katolik seluruh dunia merayakan salah satu hari raya yang sangat agung, yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini, Gereja mengajak kita untuk merenungkan misteri iman akan Allah yang satu namun memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam ini di studio RRI Pro 1 Makassar telah hadir bersama dengan kita Bapak Tony Sijaya SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Tony.
2: Selamat malam Bu Rona.
1: Apa kabar?
2: Baik, puji Tuhan.
1: Jadi pada malam hari ini kita bersama dengan Pak Tony akan berbincang-bincang mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus.
2: Baik, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita dan berkat yang luar biasa pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, menyapa ruang dengar umat dan masyarakat di Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat, persis pada perayaan agung misteri iman kita Tritunggal Maha Kudus. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kita. Dan untuk mengawali perjumpaan kita yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu pada hari ini saat kami merayakan misteri cinta kasih-Mu yang esa dalam tiga pribadi. Kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu itu di dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu merenungkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga misteri persatuan cinta kasih-Mu menginspirasi kami untuk hidup saling mengasihi, bersatu sebagai umat-Mu, dan memancarkan kasih kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
1: Oke, baik Pak Tony, berbicara mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus bagi sebagian umat, bahkan masyarakat awam, konsep ini seringkali dianggap sebagai sebuah misteri yang rumit, ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memahami rahasia Allah yang satu tetapi tiga pribadi ini secara sederhana namun mendalam, terutama jika dikaitkan dengan sabda Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus, Ibu Rona. pada bacaan liturgi yang kita dengarkan dalam Hari Raya Pesta Tritunggal Maha Kudus, ada satu kata yang muncul dalam tiga bacaan kitab suci yang kita akan dalami malam itu. Kata apakah itu? Kata kasih. Itu muncul pada masing-masing bacaan yang akan kita dengarkan nanti. Nah, karena itulah misteri Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah misteri kasih yang terbesar. Dan Alkitab hari ini memberikan kunci kepada kita untuk dapat masuk dan memahami misteri ini. Kuncinya bukan pada hitungan matematika, sebagaimana sering saya jelaskan bahwa pendekatan terhadap kasih tidak bisa digunakan ilmu matematika. Contohnya, saya dengan istri saya, kalau dilakukan pendekatan matematika, 1 + 1. Nah, sekarang kami ada 4 orang, 2 anak. Jadi 1 + 1 = 4. Itu sama sekali tidak tepat kalau digunakan pendekatan matematika. Melainkan pendekatan yang tepat adalah kasih. Hidup dalam persekutuan kasih. Nah, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang kita dengarkan hari ini, jelas di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan kepada kita Putra-Nya yang tunggal. Melalui ayat ini, kita diajak melihat bahwa Allah bukanlah suatu sosok yang solitaire, tersendiri, terpisah, kesepian, kaku, dan berada jauh di sana dan tidak terjangkau. Melainkan Allah itu adalah komunitas kasih. Bapa adalah sang sumber kasih, Putra atau Yesus Kristus adalah sang firman Allah, perwujudan nyata dari kasih itu yang datang ke dunia. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang menjadi daya pengikat. Ikatan cinta kasih antara Bapa dan Putra yang dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi esensi dari Tritunggal Maha Kudus adalah relasi kasih yang sempurna, yang saling memberi, yang saling memenuhi, dan saling menguatkan. Dan itulah yang kita temukan di dalam Allah Tritunggal.
0: Baik, selanjutnya akan kita ikuti persembahan pujian berikut ini.

0: Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya umat Katolik di Kota Makassar dan sekitarnya, kita baru saja mendengarkan salah satu mada pujian yang mengingatkan kita akan keagungan Allah Tritunggal. Kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Tony Sidjaya. Baik, Pak Tony, menarik sekali penjelasan tadi bahwa Allah adalah komunitas kasih. Jika kita melihat dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Keluaran, di sana Allah menyatakan dirinya kepada Nabi Musa bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang berlimpah kasih setianya. Nah, Pak Tony, kira-kira bagaimana sifat Allah ini membimbing kita untuk melihat keterlibatannya dalam sejarah hidup manusia yang penuh dengan kerapuhan?
1: Baik, terima kasih Bu Rona, pertanyaannya sangat menarik. Kita melihat dalam peristiwa yang disampaikan dalam kitab Keluaran bab 34 itu, yaitu peristiwa ketika bangsa Israel yang berkumpul di lembah Sinai, yaitu ketika Musa sudah naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, dan ternyata mereka menunggu begitu lama, 40 hari 40 malam, sehingga mereka kemudian mendirikan patung lembu emas. Mereka menyangka bahwa Allah yang mereka sembah ini serupa dengan dewa-dewi di Mesir. Ada dewa Mesir bernama Apis, itu dilambangkan dengan lembu emas. Sehingga itulah yang menimbulkan kemarahan Musa. Dikatakan ketika dia menerima dua loh batu itu, dia segera melemparkan ke patung lembu emas itu dan menghancurkannya. Tetapi yang unik, kita melihat bab 34, di situ Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel dengan mengatakan, aku adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih sayang. Jadi ini suatu pernyataan diri Allah, bahwa Allah yang disembah itu bukanlah Allah seperti dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa seperti Mesir. Dan Musa seketika sujud menyembah dan memohon, ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal selalu mengambil inisiatif untuk datang mendekati manusia yang rapuh. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal dari tulisan Santo Yohanes yang menyingkapkan misteri betapa Allah mengasihi kita. Dikatakan dalam Yohanes bab 3 ayat 17 bahwa Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Jadi rahasia Tritunggal di sini bukanlah suatu teologi yang rumit, berat untuk dipahami, yang tinggi seperti di atas awan-awan, melainkan kita bisa belajar dari sejarah keselamatan, tindakan Allah yang konkret di mana Allah sendiri hadir merengkuh hidup kita yang sering terluka akibat gagal paham atau akibat kejatuhan kita ke dalam dosa.
0: Luar biasa, Pak Tony. Berarti hal ini sebenarnya sangat dekat dengan praktek hidup kita sehari-hari ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Nah, lalu bagaimana Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, khususnya dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, kira-kira bagaimana hal ini kemudian memberikan panduan praktis bagi kita untuk mewujudkan gaya hidup Tritunggal ini dengan komunitas kita, khususnya bagi kita masyarakat Kota Makassar yang bercirikan pluralitas dan kebersamaan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah melihat tadi ada dua bacaan. Yang pertama itu dari kitab Keluaran, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasih. Yang kedua, kita melihat tadi dari Injil Yohanes, bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita. Nah sekarang yang ketiga, kita melihat dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Di situ dikatakan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber kasih. Dan Rasul Paulus mengakhiri suratnya itu dengan berkat liturgis yang seringkali kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Bunyinya seperti ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah sekarang bagaimana konteksnya dalam hubungan hidup kita di tengah masyarakat Kota Makassar yang majemuk? Di kota kita, kita dapat melihat keanekaragaman suku, latar belakang, budaya, dan agama. Apa pesan dari perayaan Tritunggal Maha Kudus ini kepada kita? Yaitu bagaimana perbedaan tidak seharusnya menimbulkan perpecahan atau pertikaian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kita kenal sebagai persona atau person atau pribadi yang berbeda, tetapi satu dalam kodrat atau hakikat, yaitu Allah, yang adalah kasih. Dan ketiganya tidak terpisahkan. Nah, gaya hidup Tritunggal ini dalam konteks Makassar, dalam konteks hidup kita di Kota Makassar, berarti kita dipanggil untuk merajut kesatuan di tengah kebinekaan. Kita diundang untuk membangun relasi yang harmonis, saling menghargai, solidar, bekerja sama, menghidupi semangat sipakatau, sipakalebi, dan sipakainge, yang artinya saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan, yang dibasuh oleh kasih karunia Allah yang kita terima dalam hidup kita, sehingga kesatuan yang sejati itu tidaklah menghapuskan perbedaan, melainkan merayakan perbedaan itu dalam ikatan damai sejahtera.

0: Baik, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan dari narasumber kita Pak Tony bahwa Allah begitu mengasihi kita dan rindu agar kita pun saling mengasihi dalam ikatan komunitas. Sebagai rangkuman dan sekaligus berkat penguatan bagi kita semua di akhir siaran ini, maka marilah kita bersama-sama menyatukan doa batin kita yang akan dipimpin langsung oleh Pak Tony Sijaya. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Silakan Pak Tony.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang penuh kasih, Putra yang merengkuh dan menyelamatkan kami, dan Roh Kudus yang mempersatukan. Kami bersyukur atas rahasia kasih-Mu yang agung yang Kau nyatakan bagi kami pada hari ini. Kami mohon, curahkanlah damai sejahtera-Mu senantiasa ke dalam hati dan keluarga para pendengar RRI malam hari ini. Berikanlah keluarga-keluarga kami berkat kerukunan, ketabahan, dan cinta kasih yang menyerupai kasih kudus-Mu. Kami berdoa pula untuk kota Makassar kami yang tercinta ini. Jalinlah persaudaraan di antara kami, agar kedamaian dan toleransi senantiasa terjaga dan bersemi di bumi ini. Tuntunlah agar pemimpin bangsa dan pemuka agama kami dengan roh kebijaksanaan-Mu. Dan semoga rahmat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin.
0: Terima kasih banyak Pak Tony Sijaya atas pencerahan dan siraman rohani yang begitu sejuk dan menguatkan iman kita di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini. Pak pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik Suara Kasih malam ini. Terima kasih kepada Bapak Tony Sijaya selaku narasumber siaran kita malam ini, serta seluruh kerabat teknik RRI Pro 1 Makassar yang bertugas. Saya Rona Isa SGG beserta seluruh kru pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu, dan salam damai sejahtera berkat Tuhan beserta kita senantiasa. Terima kasih, selamat malam.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik untuk edisi kali ini Minggu 31 Mei 2026. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi dari RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
1: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan embal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi, dan embal, dan sesekali menatap piringnya.
2: Mama, cakaran nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
3: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini, tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pijar. Jadi makan saja apa yang ada Tinus. Satu lagi, kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketompong ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
2: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kau makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
3: Ah, itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
2: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada
3: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, Bapak Desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kah? Datang begini akhirnya katong pusing, tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya supaya

0: Pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya, tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
1: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iya toh?
0: Iya Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya ketong tidak susah lagi.
1: Ya Mama kan sudah bilang, ketong pun tanah luas toh, subur sekali. Jadi ketong harus manfaatkan tanah kita. Ketong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan ketong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
2: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kepanikan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
1: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
0: Iya Mama, terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
1: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Asal

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya bersama kami di Pro 1 ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Okay. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya.
2: Sosial. Iya, sosial.
1: Okay. Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Mungkin bisa teman saya nih.
2: Okay, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, iya. Gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya Social Media Specialist. Kita tuh sebagai admin ya, admin social media. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu sih.
1: Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, okay. Nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya, kayaknya saya harus belajar sih sama Aini dengan reach out, karena kan ini anak komunikasi emang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri nih jurusan IT,
2: gitu
1: kan? Jadi, wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal Terima Kasih Official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan, kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, Ade sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan, dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantebung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga. Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Nah, kalau memang Terima Kasih Official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke Terima Kasih Official, atau seperti apa ya teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin anggota ataupun internal dari Terima Kasih itu kita sebutnya Tim Kasih.
1: Tim Kasih.
2: Iya, Tim Kasih. Jadi Tim Kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing ataupun yang menangani finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke Terima Kasih Official dari Ade?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di Terima Kasih Official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari maksudnya kayak Tim Kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu Tim Kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah, dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event. Karena mungkin mereka nyaman sama Tim Kasih.
1: Karena Tim Kasihnya juga welcome. Gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah.
1: Okay.
2: Tapi gak lari kok. Ya jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar dimana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman tahunya ada terima kasih officialnya dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: semester ini. Akhir ini ya. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi gak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya gak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita. Pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena aku pun juga semester akhir.
2: Oh wow.
1: Ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri, kayak produktif deh.
2: Iya betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur nih merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah. Terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI, atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak, oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini. Aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh, apalagi kalau cerita-cerita dari mereka. Jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu
2: gitu, betul, iya.
1: Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Iya.
3: Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini gak sih, masih relevan gak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu, iya. Kemauan, mm-hmm. kemauan untuk berkonsisten pun juga harus berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Oke, kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
2: Yes.
3: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya,
1: ya, betul,
3: itu sebagai betul. Bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi,
2: yes.
3: Bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau.
1: Iya benar sih, emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten.
2: Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain, yes. untuk jauh lebih produktif,
2: yes.
1: bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu, setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan,
2: yes.
1: itu apa sih? Bisa diceritain dong, maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan.
1: Yeah.
2: Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa, ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu,
2: yes.
1: project yang akan dilakukan,
2: development,
1: gitu.
2: Betul.
1: Kan? Nah, kalau pada saat projectnya sudah dilaksanakan, seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik?
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih, kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh ya, sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap
2: tersalurkan,
3: tersalurkan, dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Okay. Itu jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan,
2: Okay. Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu.
1: Gitu.
2: Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh, mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Adi sebutkan, membuat bunga kawat. Nah, bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya, dia dipajang. Jadi kayak, oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Bener nah banget. Kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti itu. Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Yeah. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
2: Betul.
1: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
2: sendiri.
1: Kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani, kehidupan kita tuh kayak wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak lika-likunya.
2: Banyak lika-likunya, iya benar. Kita
1: jadi sesuatu yang kayak oh, ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya,
1: jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun, tapi minat untuk bergabung berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi, peluang yang di luar sana masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Bener. Adi sendiri?
3: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita, atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu, betul, nggak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada rugi.
2: Iya benar sekali.
1: Iya benar. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum, of course.
1: Dari
2: yes.
1: segala usia juga.
2: Iya, ya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Okay. Iya.
1: Dan Instagramnya di?
2: Terima kasih official.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya, event-event yang teman-teman ikuti.
2: Iya. Yes.
1: Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay. Benar, kalau adik, hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sumsum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata Oma Opa yang di usia senjanya butuh teman-teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
2: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga, tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteernya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Bener banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus,
0: tapi suka bersosialisasi.
2: Yes.
0: Oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang.
2: Yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran.
2: Yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih.
2: Yes.
0: Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan nih mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Benar. Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, okay, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Ya.
0: Jangan terjebak di situ-situ aja.
1: Benar.
0: Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah, weh,
0: jadi curhat.
2: Curhat nih.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu La Nosta, lagu nostalgia. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Ada lagu-lagu nih yang telah kami siapkan untuk Anda ya. Ada Mutiaraku dari Pancaponda, kemudian juga ada Tinggal Aku Sendiri, Nika Ardila, Mengapa Harus Jumpa Deloitte, Hancur Hatiku Nia, dan ya. Kita terima telepon ada Dimas di Bolangi. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam. La Nosta, lagu-lagu nostalgia.
0: Iya, halo Dimas.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, dengan ucapan yang sama ini Dimas. Dimas di mana? Masih di Makassar atau sudah ke
1: Bolang? Masih enggak pulang-pulang kampung ini.
0: Oh, iya.
1: Belum ketemu jodohku jadi udah pulang.
0: Oke, deh Dimas.
1: Iya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila, Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri.
0: Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Salam-salamnya buat yang pertama Bunda Sofi, terus Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Nona Sherly, Parjuna, Boris Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta di MU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Rustan, Kak Ian, Ade Putri, Pak Aldi, Pak Bobby, Bu Andi Anissa, Pondatu, Asyik Diwotu, terus Kak Farid dan Rizka, dan Nompo, siapa lagi ya, Sunuk Delukmu, Layasari Aulia, terus siapa lagi ya, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Oke, Karisna lanjut
0: terima
1: tugas.
0: Terima kasih, selalu kita keluarga. Juga.
1: Ya, amin. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dimas. Kita terima ada Pak Edi Saputra di Cikoang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik Rizna.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Kak Rizna.
0: Iya, bagaimana kabar tak ini, Pak Edi?
2: Alhamdulillah, saya sholat ini, Adik Rizna.
0: Alhamdulillah, minal aidin wal faizin, di. Mohon maaf lahir batin.
2: Ucapan yang sama dari Rizna, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, bagaimana kemarin di situ Idul Adhanya?
2: Alhamdulillah. Biasa-biasa ji, Rizna.
0: Tapi ramai ji.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Request lagu apa ki ini Pak Edi?
2: Lagunya Nika Ardila, Adik Rizna.
0: Nika Ardila, Tinggallah Ku Sendiri. Oke. Menyapa ki dulu.
2: Pertama-tama ada Pak Hasan di Macidip Parang. Andi Anisa di Bantaeng, Adik Rizna. Ada juga Upading. Resa Denasa di Cikoang, Adik Rizna. Ada semuanya, Adik Rizna, tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Edi.
2: Sama-sama dari sana.
0: Sehat
2: selalu. Amin insyaallah dari sana.
0: Kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih yang bergabung? Boleh ya Kak Hesti dicoba kembali di 0821-3333-9440 pada malam hari ini. Boleh juga diceritakan bagaimana ya selama Idul Adha, atau masih ada juga yang lagi stay di kampung halaman, liburan. Wah, pasti menyenangkan ini ya. Rizna sendiri belum pulang kampung. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda pada malam hari ini untuk bergabung ya. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Nika Ardila, Tinggallah Ku Sendiri.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ke Mamat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindulah Nostal, lagu nostalgia. Kami menemani Anda malam hari ini. Kita sapa dulu ada Kak Hesti di Parepare. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Hesti minal aizin wal faizin.
1: Dengan ucapan yang sama.
0: Iya, bagaimana ini kabar ta? Sehat-sehat Jeki?
1: Bye-bye Jiji.
0: Alhamdulillah. Request lagu Ki dulu, mau Ki lagunya siapa ini?
1: Ada lagunya Nia Daniati.
0: Ada dong, Hancur Hatiku Nia Daniati. Mau Ki itu?
1: Iya.
0: Cukup lagunya saja yang hancur hatiku, kita harus senang hatinya. Sepakat?
1: Betul.
0: Oke Kak Hesti, salam-salamnya dulu silakan.
1: Lagunya buat Kak Dima. Mm-hmm. Ada Sri Diboto.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Kak Gapur. Mm-hmm. Ada Tantri. Ada Tantri Tari, Ika di Saban, ada Uki, ada Ahmad Yani Tasnur,
0: iya,
1: bareng dengan Nurmina Nur,
0: mm-hmm.
1: Ada juga Shirley Margarita, bersamanya Min, Dede, siapa ini Kak?
0: Saya Risna, salam kenal ya.
1: Iya. Buat Dede Risna, semoga sehat selalu bareng keluarga hari jadi kalau pulang.
0: Iya, Masya Allah, terima kasih banyak. Kita juga sehat selalu Ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menyapa ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Pak Yani.
2: Iya,
0: minal aizin. Iya lah, lagu nostalgia.
2: Iya.
0: Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin.
2: Iya, balik minal aizin wal faizin juga, balik.
0: Iya, mau ke request lagu apa? Ada lagunya Hancur Hatiku Nih Ada Niati, Mengapa Harus Jumpa Deloitte, Maafkan Daku Panbers.
2: Deloitte.
0: Mengapa harus jumpa? Oke, salam-salamnya.
2: Iya. Yang baru lewat ada Santri, Semesti, ada Tika, ada Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Dewi di Takalar, ada Dimas, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, Layasari, Rosdiana Yasir, Yang In Rawang, Maimuna Ganing, Wahida Martawati, ada Sri Sinta.
0: Iya. Yeah.
2: Nelaim Nur.
0: Mm-mm.
2: Ada Uki, ada Putri Pondatu, Layasari.
0: Mm-mm.
2: Ustam Prahara.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, di Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Hamsa, Opa Ding, Opa Is.
0: Baik.
2: Ada Riko, Uli Ape, Asri Diwotu, Aldi Daya, dan semua-semuanya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa lagi nih? Ada Kak Uki di Daya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade Rizna, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Minal aizin wal faizin.
3: Minal aizin wal faizin juga.
0: Iya, bagaimana ini di Daya cuaca? Aman?
3: Lagi di Sopeng ini.
0: Oh, lagi di Sopeng. Masya Allah, masih pulang kampung.
3: Iya.
0: Oke deh, mau lagu apa ini Kak Uki?
3: Lagunya Deloitte.
0: Deloitte ya. Mengapa harus jumpa? Oke deh. Salam-salamnya dulu.
3: Salam buat Kak Yani, Tasmon bareng Kak Nurmina Emnor, ada Hesti di Parepare, ada Mbak Tantri, Bunda Sopi, ada Inak Kristalara, Chandra Menjati Nur, ada Putri, ada Rosdiana Yasi, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, ada Dimas, Samsia Maisar, Memunaga Nina Sinani Ansir bareng Aca di Endrekan, ada Wahida Martawati, ada Bogel, Surah Junaid, ada Roma Mario, ada Kak Uli, Puan Datu, siapa lagi? Pak Arjuna, Sri Sinta, dan warga Bone, ada Tante Hasna, Mayang Putri Bone, ada Ana dan Ati, Darah Biru, dan semua-semuanya mitam petar kecuali. Buat Ade Rizna, selamat bertugas.
0: Terima
3: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami hadirkan lagu dari Nia Daniati, Hancur Hatiku, dan juga Mengapa Harus Jumpa dari Deloitte.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindulah Nostalgia, Nostalgia. Kita sapa-sapa dulu, ada Opa Din. Halo, Assalamualaikum Opa.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, bagaimana ini kabar tak?
1: Alhamdulillah, sehat, ceria dan semangat.
0: Masya Allah, luar biasa tawas semangatnya Opa Din. Oke, mau ki request lagu apa ini Opa?
1: Lagu apa yang belum diputar?
0: Ada Muda Mudi dari Kus Plus, Bila Kau Serang Diri.
1: Itu nih.
0: Oke, Kus Plus. Ya. Salam-salam dulu, mau ki menyapa siapa?
1: Pertama ada Santri, Pare-Pare, ada Bira Sewa, ada Bobby, ada Tika di mana itu?
0: Tika. Di Sabang.
1: Ya, Sabang. Mm-hmm. Ada tadi Pak yang di shopping itu.
0: Pak Ahmad Yani Tasmin.
1: Ahmad Yani Tasmin, ya, makasih juga sapaannya. Bunda Sofi.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi itu yang biasa sapa saya itu? Layanan semuanya nih.
0: Iya.
1: Aku lupa.
0: Banyak sekali tahu yang siapa Ki Opa Din.
1: Baik, tapi aku lupa, tidak ada catatanku.
0: Iya. Terima kasih, sehat selalu Ki.
1: Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Kak Sinta di MU. Boleh dicoba kembali Kak Sinta ya di 0821333399440. Pak Edi Saputra tadi bilang katanya makasih banyak lagu Tak Adi Krisna. Sama-sama. Kembali kasih Pak Edi, kita menyapa dulu ada Ibu Sumiati. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. La nosta, lagu nostalgia. Hafal ki tidak tagline-nya?
2: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
2: Memori lagu kenangan.
0: Harus ki nanti kalau ruang rindu selanjutnya hafal ki nah.
2: Oke, cantik.
0: Oke deh. Bagaimana ini kabar tak? Pasti ini.
2: Kabar baik, kalau Dinda.
0: Alhamdulillah kabar baik. Adakah Konro?
2: Ada. Ada daging.
0: Adakah Coto?
2: Belum, masih di kulkas.
0: Iya tahu, betul, pasti banyak sekali di kulkas tak. Toh menumpuk itu dagingnya.
2: Baru 5 kilo
0: bede. Banyak itu 5 kilo gang.
2: Belum pergi masak-masak karena datang ke keliling siara di keluarga.
0: Masya Allah, berarti rame di kalau kita Idul Adha pergi ke juga siara.
2: Iya, begitu juga kalau Idul Fitri.
0: Oh iya tahu, Masya Allah.
2: Idul Adha.
0: Nah, oke deh Ibu, mau ke request lagu apa ini? Ada Bila Kau Serang Diri dari Nur Afni Oktavia.
2: Bila Kau Serang Diri.
0: Ah, kita kan berdua.
2: Karena kita kebetulan ini lagi sendiri.
0: Lagi sendiri, bener. Sendiri bagaimana nih maksudnya?
2: Sendiri di rumah.
0: Oh, begitu. Kalau Risna sih sendiri karena belum punya pasangannya.
2: Juga belum ada.
0: Oh iya, oh, satu geng kita. Boleh berteman kita, Ibu ya.
2: Karena suami sudah meninggal jadi sendiri.
0: Oh iya, nggak apa-apa ya, kita doakan beliau tenang di sana.
2: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Salam-salam.
2: Amin.
0: Salam-salam ki dulu.
2: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai Opa Din.
0: Oke. Siapa lagi?
2: Opa Is, posisi lagi di mana?
0: Iya. Yeah.
2: Semuanya tanpa terkecuali spesial yang lagi siaran.
0: Siapa bede?
2: Lupa nama.
0: Aduh, padahal satu geng nih Ki loh. Masa kita lupa nama aku? Risna.
2: Siapa lagi?
0: Risna.
2: Risna, selamat beraktivitas.
0: Iya.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Ini udah rezeki. Ini udah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya bahagia sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan
0: kita juga.
2: Dan sukses terakhirnya.
0: Terima kasih Ibu Sumiati ya. Sehat selalu Ki. Sama bahagia sama. Terus.
2: Kita juga Dinda ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu dari Kus Plus, Muda Mudi dan Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

Bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, dan kita telah berada di penghujung perjumpaan pada malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu La Nosta, lagu nostalgia. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung pada malam hari ini dan juga telah merequest lagu yang telah kami siapkan. Tentunya Ruang Rindu setiap hari akan menemani Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Rizna Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang

Puji Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
1: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
1: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kau tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
1: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi siar hari ini, Senin 1 Juni 2026, dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar, saya Arvan Yusri menyapa ruang dengar Anda dengan rangkaian program-program di sepanjang Makassar pagi ini. Edisi awal bulan Juni, tepatnya 1 Juni 2026 ya. Selamat hari lahir Pancasila. Memperingati 1 Juni ini hari lahir Pancasila ya. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga doa-doa kita pagi dijawab Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala aktivitas dan rutinitas yang kita akan jalani. Baik, menemani Anda di zona religi pagi hingga pukul 6 kita awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Haji Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia, dan surah Al-Isra ayat 78 hingga 81 di ruang dengar Anda. Dan juga sebentar insya Allah akan melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog Mutiara Pagi yang akan melanjutkan atau pembahasan terkait fikih mawaris ya, insya Allah pukul 5.30 kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji berzikir.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di Dialog Mutiara Pagi untuk edisi Senin, tepatnya 1 Juni 2026 ini ya. Bersama saya Arfan Isri dan juga alhamdulillah bersama narasumber kita Bapak Ustaz Kiai Haji Jaluddin Sunusi di ruang dengar Anda, yang akan melanjutkan pembahasan terkait fikih mawaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ya, halo Pak Ustaz. Assalamualaikum.

Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum, Pak Ustadz. Bisa dengar suara kami, Pak Ustadz? Baik, kita coba kembali dulu, pendengar. Untuk terhubung kembali bersama Pak Kiai, tetap bersama kami.

Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bisa dengar suara kami? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Baik, apakah bisa dengar suara saya nih, Pak Ustadz? Ya, assalamualaikum.

0: Ya, semoga bisa terhubung sekarang ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai. Kalau kayak gini bisa dengar suara saya, Pak Ustaz?
1: Jelas sekali, Ustaz.
0: Jelas ya?
1: Jelas.
0: Baik. Baik, Pak Kiai, kita menyapa kembali, melanjutkan pembahasan fikih mawaris di kebersamaan kita pada pagi hari ini ya. Baik, pendengar, Anda juga nanti bisa bergabung melalui line telepon kami ya di 0821 33 33 94 40 ya. Jadi Anda bisa gunakan line telepon di 0821 33 33 94 40 ya. Baik, dan mungkin sedikit pembahasan pagi hari ini sebelum kita terima penelpon dulu, Pak Kiai.
1: Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidin muslim Mina Muhammadin wa ala alihi sahabi ajma'in. Para pendengar, saya muliakan Alhamdulillah pada hari ini, Isnin 1 Juni 2026 bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, kembali berdialog mengenai ilmu falak. Bagaimana kita ketahui bahwa ilmu falak itu adalah suatu ilmu orang Islam yang berbicara tentang harta peninggalan dan termasuk masalah yang belakang diuraikan karena fikih mawaris.

0: adalah pada tahun kedua Hijriah sampai tahun ketujuh. Jadi selama 6 tahun itu sampaikan sedikit demi sedikit sampai mencapai seperti sekarang. Jadi surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 nah ayat 16 surah yang menguraikan tentang bagian akhir Muharram. Karena itu saya dengar Pak.
1: Iya, silakan Pak Ustaz.
0: Iya, kira kalau ada pertanyaan waktunya tinggal sedikit.
1: Baik. Iya. Nah, kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Mohon maaf, pagi ini Anda bisa bergabung di line telepon ya, di 08213333 9440, ataupun juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama di 08213333 9440. Bila ada pertanyaan mungkin ini karena kita berkomunikasi dengan Pak Kiai menggunakan WhatsApp juga ini ya, jadi ya, agak kecil suaranya ya. Terima kasih Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, ini lagi monitor. Ada pertanyaan mungkin bisa dikirim pertanyaannya Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Ini terkait fikih mawaris. Bila mana ada persoalan mungkin ya, ada hal yang ingin ditanyakan seputar fikih mawaris ya, di kesempatan pagi ini kita persilakan untuk bergabung melalui line telepon ya, di 08213333 9440, atau mengirimkan pertanyaannya langsung melalui WhatsApp-nya kami ya. Ketikan di situ, nanti kami akan bacakan ke Pak Kiai begitu ya. Nah, mungkin pekan lalu atau dua pekan lalu pertanyaan Anda belum terjawab mungkin, atau mungkin belum sempat bergabung, dan pagi ini bisa dengarkan siaran kami di Dialog Mutiara pagi ini. Ya, kita persilakan di 08213333 9440, atau juga mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ya, di nomor yang sama ya. Ketik pertanyaan Anda seputar fikih mawaris ini, atau mungkin ada diskusi soal permasalahan hak waris yang Anda temui begitu ya, Anda ingin tanyakan, boleh gabung ya. Langsung saja di 08213333 9440. Pak Ahmad Kadir, mohon menggunakan telepon, line telepon ya, di 08213333 9440. Jangan kick dulu telepon lewat WhatsApp, karena ada Pak Kiai ini di ujung telepon, kita menggunakan WhatsApp-nya ini ya. Jadi kita persilahkan untuk Pak Ahmad Kadir bergabung melalui line telepon ya. Jadi pakai telepon Ki ya, di 08213333 9440, atau pertanyaannya kirim melalui WhatsApp ya. Ya, mohon maaf ini karena pagi ini kita terhubung dengan Pak Kiai ini, takutnya terputus kalau Anda bergabung juga menggunakan telepon WhatsApp ya. Baik, kita tunggu dulu Pak Kiai, dan mungkin pertanyaan seputar fikih mawaris ini kita masih tunggu. Dan biasanya nih ya, banyak hal yang muncul terkait hak-hak waris seperti ini itu setelah beberapa tahun silam begitu ya, maksudnya berlalu, misalnya orang tua wafat 5-10 tahun itu baru terungkit begitu ya, kalau belum terbagi dengan baik begitu ya, sebelum atau mungkin secepatnya setelah kedua orang tua wafat begitu. Tapi bisa juga, tadi pernah beberapa waktu kemarin Pak Kiai menjelaskan ya, bisa juga sebelum, biasanya kedua orang tua sebelum wafat sudah dibagi-bagi memang ya ke anak-anak. atau mungkin ke penerusnya nih untuk warisan agar nanti belakangan tidak lagi meributkan soal itu. Baik, ada yang ingin bertanya silakan di 0821 3333 9440. Mohon maaf, ini harus menggunakan line telepon. Jadi jangan menelpon melalui WhatsApp ya. Di nomor sama tapi di line telepon Ki. Pak Ahmad Kadir, silakan Pak Ahmad Kadir, ada pertanyaan bisa kita ketik saja pertanyaan tak Pak Ahmad Kadir?

0: Iya. Kita masih tunggu Pak Ahmad Kadir. Silakan Pak Ahmad Kadir, gunakan line teleponnya ya. Jadi jangan kita menelpon lewat WhatsApp ya, karena nanti kita terhubung dengan Pak Kiai ini melalui WhatsApp ya. Baik. Untuk berikutnya mungkin kita mau dengarkan dulu begini penjelasannya terkait hak waris ini. Bila mana tidak terjadi kesepakatan atau mungkin salah satu pihak yang saling tuntut tidak bisa damai, itu jalurnya ke pengadilan agama begitu Pak Kiai ya. Dan tentunya pasti ada proses dan sistem yang lebih panjang lagi gitu ya. Tapi selama itu bisa dibicarakan dengan damai, dengan ada apa namanya yang dituakan mungkin yang menengahi persoalan itu, bisa ya. Dengan mungkin sebaiknya dengan hitam di atas putih begitu Pak Kiai ya.
1: Ya.
0: Atau mungkin biasanya sekarang lebih kuatnya menggunakan notaris nih Pak Kiai.
1: Ya boleh, tapi harus prinsipnya harus dia ketahui dulu haknya menurut ketentuan musyarakat. Sesudah itu mereka boleh bersepakat untuk melakukan bagian waris. Dan itu perlu dibuktikan dengan bukti tertulis notaris.
0: Yeah.
1: Jadi boleh, tapi syaratnya harus dia ketahui dulu haknya. Sesudah dia ketahui haknya, ya baru dia boleh bersepakat. Misalnya seperti contohnya, itu kan laki-laki dua bagian, perempuan satu. Lalu sesudah dia tahu haknya itu laki-laki, lalu mau berdamai, kita akan sudah kita setuju bagi rata saja. Boleh. Itu yang perlu ada bukti tertulis. Ada bukti persepakatan bahwa setelah mereka mengetahui haknya, mereka bersepakat untuk melakukan pembagian sesuai dengan kerelaan mereka masing-masing. Boleh. Itu pada pasal bahwa bukti itu kompilasi. Kompilasi tulisan pasal-pasal bukti. Para ahli waris dapat bersepakat itu pembagian warisan setelah mengetahui hak. Dia harus dulu tahu haknya sekian, lalu mereka membuat persepakatan mereka segera dibagi sesuai dengan pembagian mereka. Kalau perlu ada bukti tertulis, asal itu boleh dinotaris.
0: Okay, jadi ya karena biasanya semuanya itu putusnya bukan di keputusan pengadilan agama Pak Kiai. Biasanya cukup di ada notaris saja ini yang ini apakah itu sudah kuat begitu?
1: Itu dalam kompilasi seperti itu para ahli waris dapat bersepakat melakukan pembagian waris setelah masing-masing mengetahui haknya. Jadi itu konsideran dulu bahwa mereka tak sudah tahu haknya. Hanya perempuan dua dan tapi mereka telah bersepakat membagi seperti hanya bagi rata kan pembagian boleh. Karena itu ketentuan agama. Dan memang yang berhak untuk memutuskan persoalan warisan adalah agama. Ini sudah dibagi dan sama haknya pengadilan umum tak bisa memutuskan yang punya hak atau enggak. Pengadilan tetap sah, pengadilan militer itu semua sudah di bawah Mahkamah Agung itu. Itu kewenangan untuk pengadilan agama.

0: termasuk juga penetapannya, penetapan tentang ahli waris juga di situ ada yang jadi rujukannya, itu kompilasi ada 44 pasal itu.
1: Oke, jadi memang seperti itu ya.
0: Nanti
1: baik.
0: Saya bisa kirimkan nanti kepada ini ya. Saya kirimkan itu ini. Kompilasi. Bisa sih nomor anu ya, Pak. Kirimkan. Bisa dibahas juga.
1: Baik, kita persilakan kembali. Ini untuk, mohon maaf ya, untuk pagi ini bisa bergabung kalau mau gabung bertanya atau di sesi interaktif ini bisa gunakan telepon ya di 0821 3333 9440. Baik, terima kasih. Ini ada penanya kita nih, Pak Abdu ya, Pak Abdul di Wajo nih Pak Kiai ya. Baik, ini pertanyaannya, apakah notaris ini bisa memegang wasiat tanpa saksi, Pak Kiai? Saat pewasiat ini meninggal, notaris menyampaikan wasiat tersebut ke ahli waris. Namun wasiat itu ditujukan ke dirinya atau ke notaris. Nah, ini mungkin senada dengan pertanyaan saya tadi nih, Pak Kiai. Apakah notaris bisa memegang wasiat tanpa saksi, Pak Kiai?
0: Itu suara akhirnya itu. Ya, harus ada saksi.
1: Harus ada saksi.
0: Saya ada bukti tertulis. Karena notaris itu kan bukan tak punya hak itu, hanya memberikan satu keterangan dan bukti. Karena di notaris itu harus ada saksi. Jadi ada tertulis, ada saksi.
1: Baik, jadi harus ada saksi ya. Oke. Harus ada saksi. Tidak sah namanya kalau ini. Berarti bisa digugat ke pengadilan agama lagi ya kalau tidak ada saksi gitu ya. Itu boleh dikatakan bahwa sepihak aja nih. Tidak ada tidak ada prinsip keadilan di dalamnya. Baik. Kita pertanyaannya ke Pak Ahmad Kadir nih di Bulukumba, mengirimkan pertanyaannya nih. Assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana suami istri yang tidak memiliki keturunan atau anak ini Pak Kiai? Kemudian salah satunya meninggal dunia. Nah ini biasanya terjadi pihak keluarga, baik dari istri atau suami yang meninggal itu ikut menuntut hak warisnya. Nah, ya tapi kita nggak tahu ini kasusnya gimana ya, masalahnya nih apa suami atau istri nih. Tapi secara umum, ya secara umum saja dulu mungkin Pak Kiai ya. Bila salah satunya meninggal, ini biasanya pihak keluarga ikut menuntut warisan, sementara kan tidak ada keturunan begitu Pak Kiai.
0: Ya, jadi kalau tidak ada keturunan, kalau yang meninggal itu suami, istrinya itu kalau masih hidup, masih ada keturunan, dia haknya itu kalau tidak ada anak itu suami istri mendapat seperempat dari harta peninggalan suami. Kalau ada anaknya itu suaminya istri mendapat sedelap.
1: Jadi kalau
0: sisanya itu yang jatuh ke keluarganya.
1: Suami. Oh, berarti memang biasanya memang keluarganya atau suami atau istri yang meninggal itu menuntut hak waris karena memang ada haknya di situ, Pak Kiai ya. Ada memang. Iya, berarti mereka tahu nih kalau ada haknya. Ya. Tapi iya, tapi ingat dulu ya. Ingat dulu.
0: Istrinya dulu.
1: Iya. Oke.
0: Karena istri itu dulu namanya Ashabul Furud. Dia sudah mendapat bagian kita. Kalau ada anak suami, ya dapat seperempat. Kalau tidak ada anak suami, istri dapat seperempat. Kalau ada anak berapa? Ulang. Kalau ada anak itu suami mesti dapat seperempat. Kalau tidak ada anak mesti dapat seperempat. Sisanya itu jatuh sama keluarga suami. Mungkin ada saudaranya, ada bapaknya.
1: Keluarga suami dulu, Pak Kiai, ya?
0: Tidak, istri dulu.
1: Oh, istri dulu tadi.
0: Nah, dulu istri ambil haknya. Sisanya itu jatuh sama keluarga suami. Suami yang ini.
1: Baik. Jadi
0: kembalinya. Kalau istri yang meninggal, suami dapat berdoa. Kalau tidak ada, kalau ada, tidak ada anak. Kalau ada anak, suami dapat berdoa.
1: Okay.
0: Nah. Kalau ada anak istri, suami dapat berdoa. Kalau tidak ada anak, suami dapat berdoa. Sisanya itu jatuh ke keluarga istri.
1: Keluarga istri. Oke, ini yang biasanya terjadi kurang dipahami ya. Kalau misalnya istrinya meninggal begitu, langsung saja diplot bahwa suaminya yang penuh mendapat hak warisnya, padahal ya. Tidak itu ya. Ada aturannya ya. Bila mana dia punya turunan begitu ya, atau tidak punya turunan, itu ada bagian sudah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa ke pengadilan negeri ya, atau bertanya ya, langsung ke ahli. Baik.
0: Agama, kalau
1: pengadilan agama ya, baik. Baik Pak Kiai, karena tidak terasa ini kita 20 menit berbincang. Terima kasih Pak Ahmad Kadir di Bulukumba, mudah-mudahan sudah tercerahkan, dan juga Pak Abdul di Wajo ini. Mohon maaf ini harus bertanya melalui WhatsApp gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih yang jelas sudah dapat pencerahan pagi hari ini terkait persoalan dari notaris tadi, harus ada saksi, dan Pak Abdul Kadir di Bulukumba, bila mana biasanya pihak keluarga ikut menuntut warisan karena memang ada haknya di situ, tapi setelah dibagi ya, dibagi misalnya dari ke istri dulu yang bila suami meninggal, ke baru ke keluarganya gitu ya. Kalau di suami ya, kalau setelah suaminya meninggal begitu, di istri dulu baru, tapi semuanya ada bagian sesuai dengan aturan di pengadilan agama. Baik. Baik Pak Kiai. Mohon maaf ini untuk gangguan komunikasi kita pagi hari ini, tapi alhamdulillah bisa bersama kembali. Sehat-sehat terus Pak Kiai. Insyaallah kita berjumpa di pekan depan di hari yang sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi membahas terkait fikih mawaris di kesempatan hari ini. Saya Erwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Jadi kualitas itu nggak bisa ditawar, kuantitas mungkin bisa, walaupun ada kenaikannya kita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Momentum hari lahir Pancasila diharapkan mampu memperkuat nilai persatuan dan kepedulian. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan mutu jalan tidak terdampak kenaikan harga material. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Momentum hari lahir Pancasila diharapkan mampu memperkuat nilai persatuan dan kepedulian. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan sosial dan kebangsaan saat ini. Budayawan Aminuddin Saleh mengatakan, Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang lahir dan tumbuh dari akar budaya masyarakat Nusantara. Aminuddin mengibaratkan, Pancasila dengan nilai kearifan lokal masyarakat Makassar dan Bugis, yakni Siri Napace. Menurutnya, Siri Napace merupakan pedoman hidup yang mengajarkan rasa malu, harga diri, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.
4: Kemudian apa isinya itu Siri? Ya Siri itu isinya adalah sipaka tahu, sipaka labiri, sipapacei, sipamali-mali, itu isinya semua. Ini yang tergerus ini, semua itu bahkan itu rasa malu yang sangat mendalam itu sudah kurang. Kita lihat itu para koruptor itu sudah diborgol, sudah macam-macam, tetap ketawa-ketawa, senyum-senyum dia, seakan-akan bahagia, itu karena rasa malu yang tidak ada, hilang itu ya.
3: Ditambahkan hari lahir Pancasila seharusnya dimaknai sebagai pengingat bahwa dasar negara tersebut lahir dari bumi Indonesia dan merupakan warisan pemikiran yang harus terus dipelihara.
0: Pesatnya teknologi informasi menjadi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Simak dalam sorotan berita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep, Samsul Ardi dipandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsul Ardi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Apa kabar, sehat Pak?
6: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
5: Iya, kita berbicara tentang hari lahir Pancasila dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dan bentuk pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah, Pak. Ini kalau kita melihat ya sekarang ini bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa saat ini, Pak?
6: Oh, kalau terkait apa lagi namanya ketersediaan di media sosial, pengetahuan-pengetahuan tentang pengaplikasian Pancasila, saya kira anak-anak dengan mudah mampu mengakses materi-materi tersebut. Cuman mungkin ya dari sisi pengaplikasian atau dari sisi praktik, nah ini yang perlu barangkali menjadi titik berat guru-guru di sekolah. Karena pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ini erat kaitannya dengan pengaplikasian nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam nilai-nilai leluhur yang ada pada Pancasila itu sendiri.
5: Baik. Ya. Nah ini berbicara mengenai karakter sendiri ya Pak. Yes. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh praktisi pendidikan, ya guru saat ini dengan dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut?
6: Ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman guru di sekolah dalam pembentukan karakter karena maraknya pengaruh-pengaruh mungkin dari media sosial, dari apa lagi namanya berita-berita, informasi yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi karakter siswa. Nah, di sini pentingnya peran serta guru untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, kemudian tidak henti-hentinya memberikan arahan, memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mengaplikasikan, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan karakternya. Contoh misalnya di sekolah, setiap pagi guru-guru menjemput siswa, jabat tangan, ucapkan salam, kemudian pembiasaan memungut sampah kalau ada. Nah, ini seperti nilai-nilai seperti ini yang selalu kami kembangkan di sekolah. Dengan pilar utama adalah guru itu sendiri. Guru harus menjadi panutan, menjadi contoh bagi siswa, sehingga mudah bagi siswa di dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.
5: Ya. Nah, menurut Pak Ardi, apakah peserta didik saat ini juga sudah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila?
6: Selama ini, alhamdulillah, mungkin secara umum iya, mungkin masih ada beberapa siswa yang mungkin belum terlalu apalagi namanya, mungkin dari sisi teori mereka sudah mengerti, karena kan di sekolah tetap anak-anak belajar itu pendidikan kewarganegaraan, belajar tentang pendidikan agama Islam atau agama lainnya. Cuma memang itu tadi yang saya katakan lagi, butuh panduan, butuh contoh bagi anak-anak untuk implementasi nilai-nilai Pancasila ini. Karena kenapa? Dulu waktu era-era kita memang ada pendidikan khusus untuk kepancasilaan. Ada namanya pendidikan Pancasila, PMP mata pelajarannya. Sehingga di situ ada di dalamnya ada praktik, ada teori. Nah, sekarang anak-anak disuruh menelaah sendiri. Hanya guru sebagai tempat untuk bertanya. Nah, kalau siswa itu aktif, maka akan dengan mudah mereka mengerti dan mengaplikasikannya. Tapi di saat siswa ini pasif, ini mungkin butuh bimbingan, butuh kegiatan-kegiatan yang bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan anak-anak itu sendiri.
5: Baik, apa harapan Bapak terhadap penguatan pendidikan Pancasila di Indonesia pada masa mendatang?
6: Saya kira untuk anak-anak lebih mencintai, penting memang ada 2 jam pelajaran untuk pendidikan Pancasila, memang dikembalikan ke dalam mata pelajaran, sehingga melalui mata pelajaran itu bisa guru melaksanakan teori dan melakukan praktik langsung. Karena kenapa? Anak-anak kenyang dengan teori, mudah mengakses teori, tetapi dalam praktik anak-anak kesusahan. Karena jangan kita menganggap enteng bahwa anak-anak akan mudah mempraktikkan. Karena kenapa? Di era sekarang memang yang susah adalah contoh, yang susah adalah teladan. Nah, itu yang penting barangkali, sehingga anak-anak punya pilihan praktik dan punya teori pada saat mereka mengikuti proses pembelajaran itu. Di samping juga memang penting di sekolah, guru dan seluruh stakeholder sekolah menjadi panutan, menjadi pilar utama di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di sekolah.
5: Baik, terima kasih Pak Samsul Ardi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyarakat diminta menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
7: Setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pentingnya memperingati hari kelahiran Pancasila ini agar bangsa Indonesia mampu mengenang cita-cita pendiri negara dan bangsa untuk menjadikan Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Yusuf, mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara terbukti mempersatukan bangsa dari beragam suku, agama, ras, dan sebagainya. Menurut Yusuf, dengan semangat hari lahir Pancasila kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.
8: Sejak lahirnya 1 Juni 1945 terbukti mampu mempersatukan kita semua sebagai bangsa yang beragam dari segi suku, beragam dari segi agama, ras, dan seterusnya. Sehingga kita berharap dengan momentum hari lahirnya Pancasila ini, kita kembali bisa sebagai bangsa bisa kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.
7: Yusuf juga mengajak masyarakat mengamalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari, memupuk kerukunan yang dimulai dari lingkungan terdekat, cinta keluarga dan cinta sesama.
0: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan mutu jalan tidak terdampak kenaikan harga material. Laporan Iin Nur Fahreni.
9: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kualitas jalan tetap menjadi hal utama, walaupun harga material mengalami kenaikan akibat kondisi ekonomi saat ini. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Andi Isan. Menurutnya kualitas proyek merupakan hal utama dan tidak bisa ditawar. Namun ia tak menampik untuk kuantitas atau jumlah pengerjaan kemungkinan akan mengalami penyesuaian akibat kondisi saat ini. Sejauh ini Isan menyebutkan semua masih dalam batas normal dan telah dilakukan rapat membahas kondisi saat ini. Meski demikian hingga saat ini seluruh pekerjaan masih berada dalam batas normal dan telah dibahas bersama para pihak terkait. Isan juga menilai perlu adanya regulasi yang mengatur kenaikan harga material konstruksi, termasuk pasir dan aspal, agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai perencanaan.
2: Jadi kualitas itu nggak bisa ditawar, kuantitas mungkin bisa, kalaupun ada kenaikan yang kita maksudkan tadi. Tapi sejauh ini masih dalam taraf normal, karena kami sudah berapa kali rapat, tapi kan untuk mengeluarkan regulasi terkait kenaikan-kenaikan yang kita maksud saja. Bukan pasir saja, aspal kenaikan, BBM kenaikan, dan semuanya naik. Ini nanti kami juga harus ada regulasi mendasar untuk mengekskalasi berapa kenaikan secara aturan gitu. Nggak bisa kita sekonyong-konyong gini kemudiannya. Tapi tahap awal kami sudah rapatkan itu.
9: Andi Isan mengatakan pihaknya telah merapatkan bersama dengan penyedia yang mengerjakan proyek multi-years project atau MYP, dan dari hasil pembahasan tersebut, semua masih mengikuti sesuai dengan aturan yang dibuat dari pemerintah Provinsi Sulsel. Isan menyebutkan pemerintah provinsi menargetkan pada tahun ini kemantapan jalan ruas jalan provinsi berada di angka 80%. Saat ini kemantapan jalan berada di angka 67 hingga 68%, di mana jalan ruas provinsinya 2014 km, sesuai dengan SK Gubernur tahun 2022. Melalui proyek MEP ini, Isan menyatakan Gubernur ingin meningkatkan kualitas kemantapan jalan tersebut dengan penanganan kurang lebih 1000 km ruas.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Warga Blok 10 Kelurahan Manggala Antang akan memiliki lapangan multifungsi. Informasinya bersama Hairudin Borahin.
10: Warga Blok 10 Kelurahan Manggala Kota Makassar segera memiliki lapangan multifungsi. Pembangunan fasilitas tersebut resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama pada Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan ini disambut antusias warga yang sejak pagi bergotong royong membersihkan dan menyiapkan lokasi pembangunan. Lapangan tersebut nantinya akan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus ruang mempererat kebersamaan antar warga. Camat Manggala Ahmad mengapresiasi kekompakan warga serta para pengurus RT dan RW yang terlibat dalam pembangunan. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi modal penting dalam menghadirkan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Ahmad juga mengusulkan agar lapangan dimanfaatkan untuk kegiatan Capri Day setelah pembangunan selesai. Selain menjadi sarana olahraga dan rekreasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Lapangan Blok 10 Jamaluddin menyebut anggaran revitalisasi diperkirakan mencapai 273 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jogging track, lapangan mini soccer, serta taman bermain anak. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Camat Manggala bersama unsur pemerintah kelurahan, pengurus RW, dan para ketua RT setempat.
0: Kader PKK desa didorong aktif turunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Iin Nur Fahreni melaporkan.
9: Dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, kader PKK di desa-desa diharapkan ikut terlibat aktif, terutama untuk mendapatkan data by name by address, untuk memudahkan penanganan. Saat ini angka stunting di Sulawesi Selatan berada di 23,3%. Angka ini merupakan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI yang menjadi rujukan prevalensi untuk tahun berjalan. Dari capaian sebelumnya berada di 27,4%. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, keterlibatan PKK di desa sangat penting sebagai motor penggerak untuk menurunkan angka stunting. Menurut Andi Sudirman, para kader PKK ini mendapat pelatihan melalui bimbingan teknik dan akan dilakukan monitoring langsung.
11: Kalau ada bapak desa, biasanya ibu desanya ini lebih paham juga terkait masalah anak-anak ya. Sehingga mereka tentu kita akan mau dilatih dulu, kemudian dijadikan monitoring, evaluasi, monef. Jadi tetap nanti petugas kesehatan yang melaksanakan, tapi kita minta juga keterlibatan PKK untuk pendampingan. Paling tidak adalah minimum mereka paham terkait masyarakatnya, tahu siapa masyarakatnya yang menjadi bermasalah berkebutuhan khusus.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh mengakui hanya PKK yang dinilai mampu melakukan pergerakan masif untuk melakukan penanganan stunting.
12: Lihat pergerakan masif di tataran ini harus kita pelibatan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang bisa mewadahi sampai organisasi sampai ke bawah itu hanya PKK. Jadi kalau mau kader-kader kita, kader PKK, kader Posyandu, kader ini kita insentifkan untuk bisa ini. Karena kalau dia bisa mendapatkan data by name, by name, by address terkait dengan stunting itu, ya memudahkan kita untuk melakukan intervensi.
9: Saleh menilai PKK bisa menjadi ujung tombak untuk menemukan anak-anak yang menderita stunting, karena mereka dapat turun langsung untuk mendata secara by name, by address.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sekarang terhubung dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya. Dari BBMKG kita bersama dengan Mbak Upi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, yeah, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Upi. Baik, kita tampaknya terputus lagi ya untuk pagi ini. Kita coba

0: Nah, sudah dengar suara kami, Mbak Upi? Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo Mbak Upi. Baik, kita kayaknya terkendala dengan layanan telepon lagi nih ya. Oke, kita coba infonya melalui ya, kita akan coba terhubung dengan Mbak Upi kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Upi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, terhubung ya. Oke, apa kabar Mbak Upi?
1: Baik, alhamdulillah. Apa kabar?
0: Kabar baik juga nih, sehat ya. Baik, kita mau tahu seperti apa nih perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari pantauan BBMKG wilayah 4 Makassar. Untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini, silakan Mbak Upi.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BBMKG wilayah 4 Makassar akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun masih berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bantaeng, Bulukumba, Indrekang, Goa, Luwu, Palopo, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Wajo, serta hujan sedang di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca di Sulawesi Selatan diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone, Indrekang, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Mbak Upi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan itu pendengar, informasinya tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan Anda untuk beraktivitas di sepanjang hari ini.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
4: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, kami hadirkan kembali ragam informasi aktual dari media portal berita online kami, rri.co.id. Dan kami akan hadirkan dulu dari beberapa informasi ya. Dari media portal berita kami pagi hari ini yang terupdate dari rri.co.id ya. Kita awali dari dunia internasional, di mana Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berlaku. Pernyataan tersebut disampaikannya di tengah upaya Presiden Donald Trump mempertimbangkan kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Melansir dari The Hills, Hegseth menyampaikan pernyataan itu pada Sabtu 30 Mei 2026. Ia mengatakan isu penutupan Selat Hormuz sering dibahas dengan para pemimpin asing dalam KTT Shangri-La Dialogue di Singapura. Selat Hormuz sendiri menjadi titik konflik utama dalam ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Iran sempat membatasi jalur pelayaran pada awal konflik yang kemudian mengganggu lalu lintas kapal dagang di rute tersebut. Sebagai respon, Amerika Serikat memberlakukan blokade, memutar balik lebih 100 kapal komersial dan menonaktifkan 4 kapal sejak pertengahan April. Persaingan untuk mengendalikan selat tersebut menjadi isu utama dalam negosiasi kedua negara dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Pemimpin Vietnam, Tho Lam, menyoroti gangguan tersebut dapat berdampak luas terhadap perdagangan, energi, dan kehidupan sosial ekonomi dunia. Ia menegaskan bahwa dampak tersebut dapat terjadi dengan sangat cepat jika jalur penting tersebut terganggu. Kemudian dari dalam negeri, pendengar,

Ya. Ini dari dalam negeri, kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto selama 4 hari ke negara Prancis, di mana agenda perjalanan ke negara tersebut dipastikan tidak memiliki rencana kunjungan kerja menuju ke berbagai negara lainnya selain Prancis. Pemerintah Indonesia melaksanakan kunjungan bilateral di Paris pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Informasi resmi mengenai kunjungan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari. Sejak awal tidak adanya statement pemerintah Republik Indonesia bahwa presiden akan ke Italia, yang kedua bahwa jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pihak pemerintah, ujar Kodari. Kodari juga menyebutkan bahwa rencana kunjungan ke negara tersebut sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa agenda pertemuan penting dengan Presiden Emmanuel Macron memang telah dipersiapkan sejak lama. Kunjungan kenegaraan ini dilaksanakan sebagai balasan atas kehadiran Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun 2025. Ia juga menjelaskan bahwa kedua negara sedang aktif membahas sejumlah kesepakatan target kerja sama bilateral strategis. Kemudian dari dalam negeri ke daerah wilayah Sulawesi Selatan ya. Untuk informasinya, di mana proses pemulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah melalui debarkasi Makassar menghadirkan sejumlah perubahan penting. Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan menerapkan sistem baru yang diklaim lebih aman, nyaman, dan manusiawi bagi jemaah, terutama bagi kelompok usia lanjut yang memiliki kebutuhan khusus juga. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umroh Sulsel, Haji Iqbal Ismail, mengatakan perubahan paling mencolok tahun ini terdapat pada mekanisme penurunan jemaah dari pesawat. Jika di musim haji sebelumnya, jemaah turun secara manual melalui tangga pesawat, kini seluruh jemaah yang sehat akan langsung memasuki terminal menggunakan fasilitas garbarata atau jembatan penghubung pesawat. Kebijakan ini lahir dari hasil koordinasi antara penyelenggara haji, otoritas bandara, maskapai penerbangan, aparat keamanan hingga instansi kesehatan yang terlibat dalam pelayanan debarkasi. Ini menjadi salah satu bentuk peningkatan layanan di mana jemaah haji yang sehat akan turun melalui garbarata menuju terminal dan selanjutnya diarahkan ke bus penjemputan. Sedangkan jemaah haji lansia, sakit atau berkebutuhan khusus disiapkan jalur khusus menggunakan lift agar lebih aman dan nyaman. Itulah beberapa informasi yang kami hadirkan di informasi media untuk pagi hari ini, dan mendapatkan informasi-informasi lainnya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas. Baik pendengar, menemani segala aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas di beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar. Untuk titik pertama ini di seputaran Simpang 5 Bandara Maros Makassar, ini terpantau masih cenderung lengang ya. Kemudian di batas kota Makassar Goa juga terpantau masih sedikit lengang juga ya. Kemudian dari arah Alauddin ke APP Tarani ini terpantau lancar di sana. Kemudian di seputaran Jalan Tala Salapang juga terpantau lancar. Di kawasan BTP ya, ini terpantau lancar. Kemudian di kawasan Jembatan Barombong juga terpantau lengang ini. Untuk di kawasan flyover dari arah Urib Sumoharjo ke arah APP Tarani pagi ini terpantau lancar. Dan juga di beberapa titik pantauan lainnya ya, ini di kawasan di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan juga terpantau lancar ya. Di kawasan Sultan Hasanuddin, Gunung Bawah Karaeng, Jalan Era Kartini juga terpantau cenderung lancar pagi hari ini ya. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun berada. Sesi kebersamaan kita di Makassar pagi ini sudah sampai di program Makassar menyapa. Khusus sesi untuk opini publik, kami buka kembali line telepon 082133339440 mengajak Anda untuk bergabung memberikan opini dan komentarnya terkait topik-topik yang kami hadirkan di setiap paginya. Dan untuk hari ini atau pagi ini kita membahas terkait hari lahirnya Pancasila yang diperingati di setiap 1 Juni ya. Dan Pancasila dalam pagi ini kita akan membahas bagaimana ideologi Pancasila ini akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa. Nah, Anda boleh gabung nanti di 082133339440 baik melalui WhatsApp ataupun juga melalui telepon ya. Dan juga kami tunggu komentarnya juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Bisa Anda kirimkan begitu ya opininya. Juga di WA Pro 1 ya. Anda bisa mengetikkan di sana opini komentar Anda. Nanti akan kami bacakan. Baik, tapi sebelum kita buka line telepon, kita hadirkan dulu informasinya terkait topik kita pagi ini, yaitu ideologi Pancasila akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa. Kita hadir dulu dengan informasi yang sudah kami hadirkan pagi tadi dalam warta berita ya, ini terkait Pancasila oleh Kiswanti Ruslia.
2: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan sosial dan kebangsaan saat ini. Budayawan Aminuddin Saleh mengatakan, Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang lahir dan tumbuh dari akar budaya masyarakat Nusantara. Aminuddin mengibaratkan, Pancasila dengan nilai kearifan lokal masyarakat Makassar dan Bugis, yakni Siri Napace. Menurutnya, Siri Napace merupakan pedoman hidup yang mengajarkan rasa malu, harga diri, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.
3: Kemudian apa isinya itu Siri? Ya, Siri itu isinya adalah sipaka tahu, sipaka labiri, sipapacei, sipamalimalik, itu isinya semua. Nah, ini yang tergerus ini. Semua itu, bahkan itu rasa malu yang sangat mendalam itu sudah kurang. Kita lihat itu para koruptor itu sudah diborgol, sudah macam-macam. Tetap ketawa-ketawa, senyum-senyum dia. Seakan-akan bahagia itu karena rasa malu yang tidak ada. Hilang itu ya.
2: Ditambahkan hari lahir Pancasila seharusnya dimaknai sebagai pengingat bahwa dasar negara tersebut lahir dari bumi Indonesia dan merupakan warisan pemikiran yang harus terus dipelihara.
1: Baik, demikian tadi informasinya terkait ideologi Pancasila ini akan menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa. Silakan Anda boleh bergabung sekarang di 082133339440. Kami harap juga untuk pendengar-pendengar kita ini yang mendengarkan melalui pemancar relay kami di daerah Sidrap ya, dan juga di wilayah Pinrang sekitarnya. Mudah-mudahan sudah bisa agak mending atau mungkin sudah clear ya mendengarkan audio penerimaan siaran Pro 1 dari Makassar di sana, sehingga bisa juga kami ajak bergabung melalui line telepon kami di 082133339440 ya. Bisa dicoba kembali mungkin. Ya, kita buka juga di line WhatsApp ya, 0821. ya. Topik kita pagi ini yaitu ideologi Pancasila akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa. Bisa menggunakan WhatsApp juga pagi hari ini, bisa dicoba ya di 082133339440. Bagi pendengar kita juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ataupun di luar Sulawesi Selatan boleh gabung juga nih. Ya, 0821 3333 9440. hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tentunya kita mau mengembalikan bagaimana sebenarnya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa atau pemersatu bangsa Indonesia ini di perkembangan zaman atau mungkin perkembangan waktu ke waktu, sehingga ragam problem yang terjadi ya di bangsa Indonesia ini seperti polarisasi tadi, perpecahan dan sebagainya, ini bisa diredam dan bisa disatukan kembali sesuai dengan makna dari Pancasila sendiri ya, persatuan dan kesatuan ini. Nah, 0821-3333-9440 untuk Anda yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya, mungkin lagi bersama kami atau monitor baru saja bergabung, ya bisa kita langsung gabung di 0821-3333-9440. Kita mau dengarkan begitu ya komentar atau opini Anda nih di hari lahirnya Pancasila lagi nih ya. Ideologi Pancasila akan menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa. Nah, seperti apa pendapat Anda atau komentar Anda? Silakan di 0821-3333-9440. Bagi Anda mungkin yang mendengarkan kami di FM di 94,4, kemudian juga di beberapa frekuensi lainnya di daerah Anda masing-masing, boleh bergabung ya. Ataupun juga melalui WhatsApp-nya ya. WhatsApp-nya Pro 1 di 0821-3333-9440 sudah kami buka nih untuk line telepon. Iya. Kita masih coba ya. 0821-3333-9440.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928, tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan baru bergabung mungkin ya. Saat ini sudah pukul 7 lebih 22 menit. Kita lanjut ya dengan topik kita, ideologi Pancasila akan menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa. Terima kasih nih Bung Surahman ini sudah menemukan solusi agar kita bisa menjawab teleponnya pendengar kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Di mana? Halo. Iya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa Pak? Di mana?
1: Dengan Pak Hendro di Polma.
0: Iya. Mohon maaf ini Pak Hendro. Kita harus tanya karena tidak tampil lagi nih nomornya di studio. Ini menggunakan telepon manual. Baik. Apa kabar Pak Hendro?
1: Perubahan ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sehat, berkat doa teman-teman di studio sehat semua.
0: Baik, Pak Hendro, seperti apa nih opini atau komentarnya Pak Hendro?
1: Apa topiknya ini ya?
0: Oke, baik, ini kita membahas hari lahirnya Pancasila. Ideologi Pancasila akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa?
1: Kalau pertanyaannya seperti itu, ada dua hal. Pertama, bisa iya, bisa tidak. Tergantung ya, mindset berpikir bagi orang-orang yang di lingkaran elit. Kalau kami masyarakat bawah itu tetap mengikuti apa yang menjadi tuntunan dalam Pancasila, itu menjadi sebuah keharusan. Sementara perubahan-perubahan ideologi dalam ini.
0: Waduh, keputus ini Pak Hendro ya. Silakan, boleh gabung melalui WhatsApp. Ada Pak Jono di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Jono.
2: Kareba.
0: Kareba Madeceng ya. Kalau Pak Jono seperti apa nih kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Komentarnya seperti apa nih Pak Jono? Ideologi Pancasila akankah menjadi polarisasi? Akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa ini?
2: Iya, kalau saya melihat sekarang yang terjadi ya, Pancasila itu hanya sebatas gambar, sebatas wacana, hanya sebatas apa ya, dianggap sebagai ideologi, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kita melihat sekarang apa yang terjadi, masyarakat terkotak-kotakkan hanya karena beda warna, beda pandangan, beda apa dan sebagainya, dan tidak ada yang berusaha untuk meredam itu. Pancasila itu hanya sekedar simbol, tapi yang bisa melaksanakan itu adalah para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Mampukah mereka menjadikan Pancasila itu sebagai alat pemersatu? Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Pasca reformasi, persatuan di negara kita itu di ujung tanduk sebenarnya. Kita itu terkotak-kotakan. Persatuan kita itu seperti apa namanya, saya bilang orang Buisem, masih di tebembe.
0: Masih di?
2: Tebembe. Ya kan?
0: Kita kelihatan
2: dari wah bagus, tapi sebenarnya di dalam itu kita sebenarnya hancur. Kita sudah berkeping-keping sehingga kita mudah disusupi, mudah diadu domba antara anak bangsa. Dan itu yang terjadi sekarang. Iya, kita ini saling menghormati, saling menghargai, itu kan tidak lepas dari nilai Pancasila. Tapi apakah sudah sekarang sudah terlaksana itu? Saya kira jauh dari harapan sekarang itu, saling menghargai, saling menghormati antara anak bangsa, itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang sekarang saling menghina, saling memfitnah.
0: Artinya ya, yang Anda maksud ini Pak Jono, dari sila ke sila Pancasila ini semakin tergerus satu persatu ya?
2: Oh iya.
0: Baik.
2: Pancasila secara umum sekarang kita sudah tidak ada lagi sebenarnya. Hanya sebagai, dijadikannya sebagai simbol ini itu. Padahal itu sebenarnya sudah tidak ada. Kalau melihat kita sistem negara-negara kita sekarang.
0: Implementasinya sekarang sudah.
2: Iya, implementasinya sekarang tidak ada. Mana sekarang? Persatuan tidak ada, ya kan? Rekomendasi tidak ada, sebenarnya tidak ada. Jadi apa yang kita bisa harapkan? Sekarang itu Pancasila itu apa namanya? Pasca reformasi kita selalu menggaungkan namanya demokrasi. Tapi kita lupa kita ada Pancasila. Boleh ada kita demokrasi, silakan berbicara sebebas-bebas, tapi kita dibatasi oleh Pancasila. Dan apa yang terjadi sekarang? Tidak ada seperti itu. Kita menganut demokrasi liberal tanpa batas. Kita saling menghina, saling memfitnah. Padahal itu sebenarnya tidak bisa, karena kita ada Pancasila yang mengatur kita. Oh hei, orang tidak boleh bicara, tapi ingat, ada orang lain yang harus dijaga juga hak asasinya. Jangan sampai kita bicara di sana tersinggung. Ya kan seperti itu. Itu ada saling penghargaan, saling menghormati. Tapi apakah sekarang itu ada? Saya kira tidak ada. Yang kita dipertontonkan setiap hari itu saling fitnah, saling menghina. Mana siapa ingatnya? Ketika orang lain mengingatkan, dikatakan Anda tidak setuju dengan kami, Anda anti pemerintah. Ya kan? Apakah itu semua mencerminkan Pancasila? Itu jauh dari harapan sebenarnya. Kalau kita sebenarnya ingin menerapkan nilai Pancasila, maka negara Indonesia dan negara damai sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Demi ambisi kekuasaan, demi nafsu berkuasa, semua itu hanya diindahkan itu. Pancasila hanya dijadikan sebagai ideologi, hanya semata dijadikan hanya sebagai retorika belaka. Tapi dalam pelaksanaan kita jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita bisa melihat sekarang lah yang terjadi di negara kita. Tapi kita bisa apa namanya? Kita bisa kita lihat sekarang bagaimana penerapan Pancasila itu sendiri. Betul enggak? Kelakuan kita ya apa namanya kita sehari-hari apa sudah mencerminkan itu nilai Pancasila itu sendiri? Kalau saya bilang itu jauh dari harapan. Jadi mudah-mudahan kedepannya masih ada seorang pemimpin yang betul-betul menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk bagaimana negara kita ini bersatu, membangun. Karena tanpa persatuan, pembangunan tidak akan bisa jalan.
0: Baik.
2: Tidak mulus. Begitu. Jadi, saya kira kalau kita mau apa namanya mulai sekarang, ketika kita masih menganggap Pancasila sebagai negara kita, maka marilah kita ada yang namanya demokrasi Pancasila.
0: Baik.
2: Silakan bicara, tapi ada batasnya dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Jono.
2: Lanjut juga, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Pak Jono tadi sudah bergabung. Kita ke line telepon sekarang. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak Aldi ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matahari bersinar terang, alhamdulillah.
0: Kayak lagu ya.
3: Iya.
0: Matahari dan bersinar.
3: Ada, namun di sebelah timur, barat apa timur ya? Ada mendung bergantung.
0: Waduh.
3: Sebentar siang, sebentar malam ada hujan.
0: Menunggu Pak Aldi itu.
3: Dan itu yang diinginkan para petani.
0: Alhamdulillah. Baik. Komentarnya seperti apa ini ya, opininya Pak Aldi?
3: Sebelum sedikit sekilas ya, bahwa penerimaan ya sudah mendingan sih, tapi belum stereo full.
0: Belum stereo full, baik.
3: Dibandingkan yang di sebelah.
0: Yeah.
3: Kan tidak membandingkan, tapi dibandingkan nih.
0: Iya, siap Pak, siap. Ya, kita ke opininya dulu. Seperti apa nih pandangan Anda? Ideologi Pancasila akankah menjadi pemersatu polarisasi dan pemersatu bangsa ini, Pak?
3: Ini bahasanya terlalu tinggi ya, polarisasi. Namun itulah perkembangan bahasa. Luar biasa bahasa ilmiah. Jadi saya lihatnya dari kalangan pelajar ya, yang seperti yang disorotkan pagi bahwa ada pergeseran adab bagi anak-anak pelajar yang kita dulu sangat berbeda dibandingkan sekarang. Sekarang itu anak-anak pelajar, oknum pelajar, nggak semuanya sih begitu. Apa kurang, kayaknya kurang apa ya? Ada sesuatu yang terjadi ketika gurunya bertanya, si ibu ini datang ya belum? Bilang, apakah jawaban itu anak? Eh Pak Guru, kamu tanya. Saya bilang, wah ini parah ini. Saya bilang, itu gurumu, bukan bukan teman-teman kelasmu. Saya bilang, Pak Guru, kenapa bisa seperti terjadi seperti ini yang terjadi sekarang ini? Kayaknya kita kurang dihargai kepada murid-murid. Jadi kami tegur, kami melakukan semacam teguran yang sedikit keras, murid malah melawan. Dikira ini kita sebagai guru kan biarkan saja, karena kita pun agak-agak emosi juga, kalau tidak ditahan ya terjadi pemukulan atau bagaimana, kita dilapor lagi. Seperti itu. Ini banyak terjadi sekarang di sekolah-sekolah, anak-anak kurang menghargai gurunya ketika di luar ataupun di sekolah, ataupun murid ya, anda semuanya sih. Ini apakah karena kecanggihan teknologi yang ketika kita melihat sosial media yang kadang-kadang di situ tidak mengajarkan sesuatu yang menghormati gurunya atau bagaimana? Apakah juga ini yang terjadi ketika apa kurikulum yang banyak perubahannya? Dulu kan ada namanya pendidikan moral Pancasila, ini sudah tidak ada lagi ya. Ini kalau misalkan ya dialihkan kembali mata pelajaran seperti itu, ya mudah-mudahan ya ketergeseran yang sangat jauh ini bisa kembali seperti dulu. Namun sepertinya kurang, tidak akan lagi seperti itu ya, melihat kondisi sekarang ini. Karena kadang-kadang juga memang saya lihat ketika guru masuk di sekolah hanya memberikan ini kamu tulis ya, atau apa, tidak memberikan pengarahan atau apa, ini maksudnya ini kata-kata dalam buku ini. Pokoknya saya apa ya, bukannya saya bagaimana ketika melihat guru-guru seperti itu ya, maaf ya tadi, ada seperti itu ya, kemungkinan juga ada yang mengajarkan seperti itu, sehingga murid-murid tidak mendalami apa yang disampaikan guru, karena memang jarang. Jadi biasanya kalau masuk dari satu sekolah itu, kenapa kau tidak belajar? Guru di dalam saja duduk-duduk, kadang-kadang juga begitu, katanya rapat-rapat ya. Tapi ya, saya sebut-sebut ini karena saya lihat. Ya, jadi kembali ke pelajaran-pelajaran itu yang berkaitan dengan moral itu, kalau ada yang mau dikembalikan kepada kurikulum yang dulu bisa dipakai kembali sekarang ya, mungkin ada sedikit perubahan ya, saya kira begitu ya. Jadi sebelum saya undur diri dari daerah, saya mengucapkan selamat hari jadi
0: Pancasila.
3: Pancasila yang keberapa ya? Halo?
0: Ya, hari lahirnya Pancasila.
3: Yang keberapa sekarang?
0: Bukan ulang tahun ini, hari lain.
3: Itu juga. Ya, tidak dihafal juga urutannya.
0: Iya. Hari lahir Pancasila ini diperingati setiap 1 Juni ya.
3: Iya, kadang-kadang juga urutan-urutan itu terbolak-balik ya. Mungkin dah sudah tidak pernah lagi dibaca atau bagaimana.
0: Iya, betul.
3: Ya, karena terbalik ya, yang urutan satu menjadi urutan kelima ya. Jadi itu diakui bahwa kadang-kadang terbolak-balik, ada juga yang tidak hafal.
0: Iya, jadi ini sudah ke 81 karena hitungannya kan 45 Pak.
3: Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi.
3: Ya oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pak Iwan di Parepare.
4: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Pagi. Apa kabar nih, Pak Iwan?
4: Parepare ini agak-agak mendung saya lihat ini Parepare. Tapi kemungkinan sebentar akan cerah ini.
0: Amin. Baik, Pak Iwan, seperti apa komentar atau opininya Pak Iwan soal peringatan hari lahir Pancasila hari ini? Apakah ideologi Pancasila menjadi pemersatu polarisasi dan pemersatu bangsa ini?
4: Ya, saya kira yang pertama, ucapkan selamat hari jadi Pancasila ya, 1 Juni ya, di 2026 ini. Tentunya sebagai salah satu pilar kebangsaan negara Republik Indonesia, ya tentunya tetap kita berkiblat bahwa inilah ideologi Pancasila, tujuannya adalah pemersatu bangsa itu, Bung. Saya kira sudah harga mati itu, ya. Namun ada pihak dan oknum ya agak-agak melenceng dari hal itu. Orang mengatakan inilah demokrasi, tetapi saya kira demokrasi kita ini tidak seperti itu juga lah sebenarnya. Karena apa, Bung? Kalau era-era sebelum reformasi ini, ya orang mengenal dua hal ya. Ada namanya pro, ada namanya kontra. Tapi semasa masuk di era AI, soalnya ini sudah bertambah ini, Bung. Ada pro, ada kontra, ada pembenci. Ini masalah ini. Iya, bertambah ini saya lihat. Sekali lagi saya katakan, ada pro, ada kontra, ada pembenci. Kontra bisa diatur itu dengan memberikan pemahaman-pemahaman dan bisa pembuktian-pembuktian daripada jalannya program-program yang menjalankan roda pemerintah. Tapi kalau pembenci, Bung, dalam artian bahwa dia meneropong semua hal itu dengan kacamata benci, sudah maju salah, mundur salah, lompat salah, bekerja salah, jadi tidak kerja lebih-lebih. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dikuatkan ya oleh negara kita ini, Bung, bahwa ketika bermedia sosial, kita betul-betul saring lah ya. Kita kembali ke ideologi Pancasila kita ini, ideologi kebangsaan kita ini adalah pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 45, ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam hal ini kita tetap dalam ada perbedaan suku, agama, ras, pahala pandangan atau pendapat bisa beda, Bung. Tapi kalau ujaran kebencian, janganlah. Itu kan hal sangat memprovokasi ya bagi ini. Dan saya lihat ini bukan orang berpendidikan rendah yang seperti itu otaknya ini di negara kita ini. Inilah yang semua perlu barangkali pemahaman-pemahaman ideologi Pancasila ini yang sangat betul-betul sebenarnya bisa menguatkan kita selaku anak bangsa. Mulai daripada berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, dan sampai ke keadilan ya. Mungkin keadilan sosial inilah yang menjadi alasan mereka sehingga banyak menuntut ini. Tetapi hal ini memang bisa dituntut. Tetapi kalau melakukan suatu unsur-unsur provokasi dengan ujaran-ujaran kebencian atau apa ya, masuk di dunia AI, dunia AI ini banyak diguluti oleh generasi-generasi Z atau apa istilahnya ya, malah alpha ya, yang sudah didoktrin-doktrin dengan ini kan hal yang bisa membuka ruang bagi negara kita sebenarnya ini pecah belah ini kalau begini. Iya, makanya itu sebenarnya saya sangat harapkan ini sebenarnya ideologi Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan ini perlu dimasukkan dalam program atau kurikulum penguatan sebenarnya kita ini berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang sangat-sangat penting kita harapkan, supaya apa? Supaya kita ini betul-betul terdoktrin dengan ideologi Pancasila yang betul-betul cinta tanah air kalau menurut saya. Kalau dulu-dulu itu kan ada namanya apa ya, P4 apa istilahnya dulu.
0: Iya, pelajaran P4.
4: Di situ ada
0: pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
4: Pengamalan Pancasila, ya betul-betul kita di situ diberikan pemahaman.
0: Tapi kalau di bangsa. Iya, tapi kalau menurut Pak Iwan ya memang sudah sangat lama digaungkan ini, namun tidak juga terwujud begitu, Pak Iwan ya?
4: Iya, semestinya harus itu, Bu. Walaupun orang mengatakan, wah kalau seperti itu kita kembali ke zaman Orde Lama atau apa, Saya kira jangan kita melihat dari masa terbitnya itu program Orde Lama baru kita mau ke Orde Lama, tetapi saya kira, atau ke Orde Baru, tetapi saya kira ini kalau menurut pandangan saya itu bagian daripada penguatan sebenarnya kebangsaan kita itu, Bung.
0: Baik.
4: Kalau itu yang diterapkan.
0: Baik.
4: Saya kira penguatan kebangsaan kita ini.
0: Baik.
4: Nah itu yang kita harapkan ini, di era AI yang berkembang ini.
0: Baik.
4: Orang gampang sekali saling fitnah memfitnah itu.
0: Baik, saya kira
4: seperti siap. Itu. Semoga tetap generasi kita ini tetap pilar, salah satu pilar kebangsaan dalam hal ini Pancasila, tetap dijadikan landasan. Baik. Atau ideologi.
0: Baik, Pak Iwan.
4: Kebangsaan kita ya. Ini. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo. Oke, nampaknya putus ya. 0821-3333-9440. Halo. Anda sudah terhubung? Baik. Dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, bisa gabung lagi di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Satu.
0: Iya, Pak Abdul Sewang.
5: Betul sekali, Bos.
0: Siap, Pak Abdul Sewang. Pagi ini kita di momen hari lahir Pancasila ya, 1 Juni. Nah, ideologi Pancasila ini akankah menjadi peredam polarisasi dan juga pemersatu bangsa begitu, Pak? Apa komentar dan opininya, Pak?
5: Pasti dan jelas.
0: Sudah pasti dan jelas.
5: Sudah pasti dan jelas. Kalau tidak ada Pancasila, kita hari ini terobrak-abrik kalau tidak ada Pancasila di Indonesia. Karena kenapa? Adalah haluan negara kita yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang dia mengatakan NKRI tidak bisa, pasti kita pegang itu. Pancasila adalah ideologi negara yang tidak bisa ditinggalkan oleh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, punya persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu tidak ada pegangan buat kita, apalah jadinya Indonesia ini? Karena orang Indonesia itu paling mudah terpengaruh dan paling mudah terbakar oleh pengaruh-pengaruh luar. Indonesia adalah di bawah naungan Pancasila, Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, bercerai tetapi satu, itulah pegangan kita. Jangan dianggap bahwa Pancasila itu hanya sebagai lambang negara saja, tetapi adalah itulah pegangan kita. Semua pemimpin kalau dia terlibat diperingatkan dalam Pancasila, dia akan sadar. Iya, tetapi apa yang terjadi sekarang? Pengadilan hanya mengandalkan pengadilan hukumnya saja, tetapi ini tidak terangkan hidup Pancasila kepada orang yang terdakwa. Coba kalau ada orang terdakwa, dibacakan hukumnya, dibacakan oleh Pancasila, pasti dia akan sadar. Jadi Pancasila adalah berkat bangsa Indonesia. Saya kira itu masukan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pancasila.
0: Merdeka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar ya. Sudah bergabung ya. Terima kasih ya. Sudah pasti kalau Pak Sewang mengucapkan terkait Pancasila ini. Baik. Di Pendengar, kita buka lagi kembali line teleponnya ya, 0821 3333 9440. Halo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari
6: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
0: Pak Kaharudin Beta Jeneponto, silakan. Seperti apa opininya, ideologi Pancasila akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa ini, Pak?
6: Iya. Kita-kita saja ini bangsa Indonesia yang masih hidup, Bung Arpan. Mana bicara ini itu anu mempersoal Pancasila. Sementara orang-orang yang sudah menjadi penghuni kumur di TMP membela Pancasila, kita juga tidak tahu apakah mereka suada cuma bangsa. Sementara itu juga untuk mengkonfirmasi Pancasila kepada siapa? Apakah kepada orang-orang partai yang berlambang pohon beringin? Apakah kepada orang-orang partai yang berlambang kepala banteng?

0: hari lahir Pancasila, 21 Juni 2006, nak kita ada kududu dalam hal berbangsa dan bernegara. Ingkannya konstitusiku ada tanggung jawab moral dan moral. Demikian, good morning.
1: Terima kasih Pak Karudin Beta di Ceneponto ya. Oke, hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Nah, kita hadirkan topik opini pagi ini. Ideologi Pancasila ini akankah menjadi peredam polarisasi dan pemersatu bangsa? Silakan Anda boleh bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Wah. Apa kabar? Hey, Budi. Bagus juga tawa temanya.
1: Waduh, bagus ini pagi-pagi kita ngomong serius dia ketawa sendiri ini ya.
2: Kita
1: mau dengar langsung seperti apa opini komentarnya kalau begitu.
2: Ini kan temanya Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian, ya kan? Tapi kayaknya di Indonesia deh kurang damai.
1: Di Indonesia saat kurang ini damai. Kurang damai.
2: Khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya kan, contohnya kan banyak geng motor, busur-busur, ada yang luka, itu kan sudah termasuk di dalamnya kan masih kurang damai, masih kurang aman, ya kak? Jadi kalau dipikir peringatan hari lahir Pancasila tahun ini ya perlu ditingkatkan, perlu dibenahi lagi gimana caranya itu supaya bukan sekedar jabatan, tapi itu kan contoh kecilnya kak kan? Sekarang kan banyak orang-orang, dia yang puncak pimpinannya, tapi dia cuma duduk saja, tidak ada fungsinya semata, ya kan? Jadi di sini nih perlu ditingkatkan itu, apa makna dan fungsi itu sendiri Pancasila, ya kan? Yang asal dibilang, di kantor, di ruangan, di rumah, ada namanya lambang Garuda Pancasila, tapi tidak ditahu fungsinya apa di sila itu sendiri, ya kan? Jadi semoga di hari lahir Pancasila, 1 Juni 2006 kali ini bisa membawa berkah atau peningkatannya lebih baik lagi dalam memfungsikan pekerjaan, tugas, atau amanah negara yang diberikan kepada kita. Karena banyak sekarang itu kak, oknum-oknum itu yang menyalahgunakan amanah yang diberikan, ya kan? Di saat dilantik, semangatnya berjanji, tapi setelah duduk, dia tidak tahu fungsi apa dia yang dia duduki, jabatannya apa, cuma dijadikan boneka saja di kantor itu atau gimana kan? Ya, jadi saya kira tema kali ini, tahun ini perlu dibenahi dan betul-betul diterapkan. Apakah memang betul ada perdamaian atau cuma 50% yang ada kak? Karena contoh kecilnya di Sulawesi Selatan itu, di Kota Makassar itu sekarang kan kurang aman, ya kak toh, jadi itu sudah tidak masuk di tema itu. Jadi semoga di tahun ini hari lahirnya Pancasila itu bisa ditingkatkan lagi keamanan atau perdamaian, toleransi yang baik sesama antar umat, ya kan, lintas agama, itu yang perlu ditingkatkan kak. Jangan karena kita sudah ini kita lupa diri, ya. Jadi yang perlu ditingkatkan itu toleransi dan saling duduk sama rendah, berdiri sama tinggal, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi kita satu. Oke, okay, kak, okay, nanti selamat bertugas, selalu sukses terus, RRI tetap jaya di udara. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join juga ini, memantau siarannya kami melalui akun TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar. Ada Ahmad Nurjaya 1, AMS Pena Bijak, Bahria Bahri dan Tenri Laila, ya. Terima kasih untuk like dan silakan tinggalkan komennya di situ ya. Nanti kita bacakan. Kita buka kembali line telepon untuk pendengar kita untuk bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arpan nih.
1: Iya, Pak Arjuna.
3: Lahir batin Bung Arpan.
1: Iya, yeah, sama-sama.
3: Ketemu kita di telepon.
1: Baik, komentarnya seperti apa ini Pak Arjuna terkait ideologi Pancasila ini, akankah menjadi peredam polarisasi?
3: Manusia ini Bung Arpan sudah mulai apa, sudah mulai menipis, sudah mulai berkurang ya. Padahal kan Pancasila itu adalah dasar negara kita, lambang negara kita. Nah, namun sekarang ya gimana ya? Sudah apa namanya, tahu kalau Pancasila ini tapi tidak diterapkan ya. Apalagi ini momennya ini kan

0: Ambar dan korban ya, mudah-mudahan para pemimpin kita kembali sadarlah bahwa kita berkorban demi negara, Pancasila kembali diterapkan ya. Seperti dulu kan ada P4 itu harapan ya.
1: Iya.
0: Ya, karena sekarang sudah tidak ada ke P4 ya.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin dikurang jadi P3 sepertinya ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sekali lagi para pemimpin kita, marilah kita kembali apa namanya perkuat sila-sila kemanusiaan, terutama yang kelima ya, misalnya yang dalam beradab dan mereka ingin kita nikmat di sana. Gitu harapan.
1: Baik, terima kasih Pak Arjuna. Iya, terima kasih Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang ya. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung menyampaikan opini atau komentarnya ya, beragam tanggapan Anda ya kita terima, dan nanti kita akan lanjutkan bersama narasumber-narasumber terkait nanti yang akan kami hadirkan pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam dialog Makassar Pagi Menyapa ya. Dan selanjutnya kita akhiri dulu kebersamaan kita di sesi ini. Untuk nanti tepat pukul 8, beberapa menit ke depan kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu kita akan kembali menyapa Anda di rangkaian acara Makassar Pagi ini.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Makassar pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk